Oke, Teman Pro 2, kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Udah jam 7 aja nih Teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas seputaran Monday Blues ya. Dan tentunya kita juga harus tetap semangat Teman Pro 2. Walaupun mungkin beberapa dari kamu lagi ngalamin yang namanya Monday Blues ini. Tapi jangan sampai Teman Pro 2 ini menghilangkan semangat kita untuk beraktivitas dari Senin ya. Nah, kalau udah semangat untuk menjalani aktivitas kamu di hari ini, Teman Pro 2 di pagi ini, satu hal lagi yang penting yang gak bisa dan jangan sampai kelewatan sih teman-teman ya, Teman Pro 2, itu adalah sarapan nih. Karena walaupun sarapan ini sering dianggap sebagai waktu makan yang bisa dilewatkan gitu aja, apalagi kalau kita lagi buru-buru, Teman Pro 2, bangun kesiangan, terus jadi gak ngerasa lapar, atau pengen ngurangin jumlah makanan yang dikonsumsi. Dan ini juga jadi beberapa alasan yang akhirnya kamu ngelewatin yang namanya sarapan kamu. Padahal sebenarnya Teman Pro 2, sarapan itu kan jadi salah satu kesempatan kamu untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga gizi kamu nih. Setelah mungkin tubuh kita ini gak mendapatkan makanan selama kita tidur guys semalaman. Jadi salah satu manfaat sarapan juga adalah membantu memenuhi kebutuhan zat gizi harian kita nih Teman Pro 2. Nah, terus apa aja nih dampak yang bisa kita dapatkan Teman Pro 2 kalau kita sering melewatkan yang namanya sarapan, terutama buat tubuh dan pikiran kita. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Jadi buat kamu stay tune terus sambil kita dengerin dulu satu lagu nih dari Ghea Indrawari featuring dengan Boy William, Teman Pro 2 dengan Bucket List. Stay tune terus.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kedua, dari penelitian Husun di tahun 2023 terhadap 1.333 orang dewasa di Indonesia, ini menemukan bahwa sarapan ini menyumbang sekitar 26% asupan energi harian dan sekitar 22-28% beberapa zat gizi yang juga dilaporkan. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas sarapan berhubungan dengan kualitas asupan harian, terutama untuk protein, serat pangan, dan juga berbagai mikronutrien. Dan ketika sarapan dilewatkan, kesempatan untuk memperoleh zat gizi tertentu pada awal hari juga ikut berkurang nih. Dan hal ini juga gak berarti seseorang pasti kekurangan gizi hanya karena sesekali gak sarapan. Namun teman berdua, jika kebiasaan tersebut juga terus menerus dan tidak diimbangi dengan pola makan yang baik pada waktu lain, kualitas keseluruhan pola makan juga dapat menjadi kurang optimal. Dan hal ini juga terlihat dalam penelitian teman berdua di tahun 2010 terhadap 2.615 orang dewasa muda. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa kelompok yang melewatkan sarapan memiliki beberapa indikator kualitas diet yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang mengkonsumsi sarapan, termasuk seperti asupan serat dan beberapa mikronutrien. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwa sarapan ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pola makan yang lebih beragam dan juga bergizi, teman berdua.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harus.

Selain kandungan gizinya, jenis makanan yang dipilih saat sarapan ini juga penting teman berdua. Sarapan yang hanya terdiri dari makanan atau minuman tinggi gula ini belum tentu juga memberikan manfaat yang sama dengan makanan yang mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral. Karena itu teman berdua, sarapan sebaiknya juga nggak hanya berfokus pada rasa kenyang tetapi juga pada kualitas makanan yang dikonsumsi. Contoh nih, kayak sarapan sederhana yang juga lebih seimbang, kayak telur dengan roti gandum dan juga buah-buahan, oatmeal dengan buah dan kacang-kacangan, atau nasi dengan telur teman berdua ditambah dengan sayuran. Jadi gak perlu selalu bikin menu yang rumit atau mahal, yang penting adalah mengkombinasikan beberapa kelompok makanan yang tentunya bikin tubuh mendapatkan berbagai zat gizi yang dibutuhkan. Dan sarapan ini juga bisa membantu seseorang memulai aktivitas dengan lebih teratur. Jadi ketika kamu melewatkan sarapan, rasa lapar ini mungkin bakalan muncul lebih kuat pada waktu berikutnya. Tapi respon setiap orang juga beda-beda teman berdua. Gak semua orang yang mengalami rasa lapar yang sama ini setelah melewatkan sarapan nih. Jadi kebutuhan makan perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan pola aktivitas kamu masing-masing. Yang juga perlu diperhatikan adalah anggapan sarapan secara otomatis juga bisa mencegah kenaikan berat badan nih. Jadi bukti ilmiah mengenai hubungan sarapan dan berat badan juga gak sesederhana itu. Jadi O'Neill dan Nicklaus di 2019 pernah menjelaskan bahwa hubungan antara konsumsi sarapan dengan berat badan dan kemampuan kognitif juga masih memiliki hasil penelitian yang beragam. Karena itu teman berdua, manfaat sarapan sebaiknya juga dinilai tidak hanya dinilai dari satu aspek aja, tapi juga dari keseluruhan kualitas pola makan dan juga gaya hidup nih. Karena pada akhirnya teman berdua, sarapan ini bukan sekedar kewajiban untuk ngisi perut sebelum mulai aktivitas, tapi sarapan juga bisa jadi kesempatan untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi, protein, serat, vitamin, dan mineral sepanjang hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti itu?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Sih, kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Mama berdua, kualitas makanan juga tetap menjadi faktor penting ya. Jadi daripada kamu hanya makan makanan manis atau makanan ultra proses, cobalah untuk memilih makanan dengan

kombinasi yang lebih beragam dan bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kalau selama ini sering melewatkan sarapan karena terburu-buru, perubahan kecil ini juga bisa jadi langkah awal nih. Contohnya kayak nyiapin makanan sejak malam sebelumnya, milih menu sederhana, atau menyediakan buah dan sumber protein yang mudah dikonsumsi juga bisa membuat sarapan lebih praktis. Dan dengan begitu, sarapan juga nggak perlu menjadi aktivitas yang merepotkan, tetapi juga menjadi bagian dari kebiasaan makan yang lebih sehat. Nah, itu dia teman-teman. Kedua, pembahasan kita di Spada jam 7 ini. After ini kita masih di Spada. Tentunya nanti kita akan berbagi informasi-informasi seru lagi. Stay tune terus.

Oke, itu nomor 2, ada jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di Spada. Selamat pagi teman berdua. Tadi kita udah bahas masalah Monday Blues. Terus kita juga udah ngomongin dampak kalau kita sering lewatin yang namanya sarapan pagi dengan teman berdua. Nah, sekarang apa nih yang mau kita bahas? Kita bakalan bahas seputaran olahraga kali ya. Gimana kalau kita ngomongin tentang rutin jogging nih teman berdua. Apalagi sekarang kan olahraga jogging, lari ini lagi hype banget nih ya. Banyak juga orang-orang yang udah beralih nih olahraganya ke lari teman berdua. Nah, jogging ini kan juga termasuk salah satu aktivitas yang mungkin hitungannya lebih ringan dibandingkan kamu lari maraton misalkan teman berdua. Dan ternyata jogging ini juga bisa membantu yang namanya menjaga berat badan kita. Nah, kita bakalan bahas bareng-bareng teman berdua. Tapi setelah ini ya, kita dengerin dulu kayaknya satu lagu dari Jason Derulo teman berdua. Dan nanti saya bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
5: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Nomor 2 tentunya menjaga berat badan tetap ideal ini kan bukan hanya tentang ngatur makanan aja nih, tapi juga perlu diimbangi dengan aktivitas fisik. Dan salah satu olahraga yang cukup mudah dilakukan itu adalah jogging, nomor 2. Jadi olahraga ini juga enggak membutuhkan banyak peralatan tentunya ya. Dan dapat dilakukan di berbagai tempat nih, mau di taman, di lapangan, maupun area sekitar rumah kamu. Terus apakah rutin jogging ini juga benar-benar bisa membantu menjaga berat badan, teman-teman berdua? Dan tentunya jogging ini kan termasuk aktivitas fisik dengan intensitas tinggi yang dapat membuat tubuh menggunakan lebih banyak energi nih. Dan menurut Center for Disease Control and Prevention, jogging atau running ini termasuk aktivitas aerobik intensitas tinggi, guys. Jadi aktivitas fisik yang membantu tubuh membakar kalori yang juga bisa mendukung pengelolaan berat badan kamu. Tapi teman berdua, jogging juga bukan berarti secara otomatis nih bikin berat badan kita turun. Jadi berat badan ini juga bisa dipengaruhi oleh keseimbangan antara energi yang masuk melalui makanan dan minuman dan juga energi yang digunakan oleh tubuh kita. Dan CDC tadi juga menjelaskan bahwa aktivitas fisik bisa membantu juga nih untuk menciptakan defisit kalori. Tapi tetap aja teman berdua, pengaturan pola makan ini juga memiliki peran penting dalam proses penurunan dan pemeliharaan berat badan kamu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Tomon Pro 2 selain membantu menggunakan kalori, nah rutin jogging ini juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup aktif, guys. Jadi aktivitas fisik secara teratur ini juga memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk membantu mengurangi resiko kenaikan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, dan juga mendukung kesehatan tulang dan otot kita. Dan aktivitas fisik ini juga bisa memberikan manfaat terhadap kualitas tidur dan kesehatan mental. Nah, Tomon Pro 2, supaya kamu juga bisa merasakan manfaat kesehatan secara optimal dan juga dari berbagai sumber, dianjurkan nih untuk orang dewasa ini melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu atau 75 menit aktivitas intensitas tinggi, guys. Dan jogging ini juga termasuk dalam aktivitas intensitas tinggi tersebut. Kalau WHO sendiri ini merekomendasikan aktivitas penguatan otot yang setidaknya dilakukan 2 hari dalam seminggu buat orang dewasa. Kalau buat pemula, nah jogging juga gak harus dilakukan dalam waktu lama, guys, dengan kecepatan tinggi apalagi, wah yang ada capek ya kan. Jadi kamu bisa memulai secara bertahap, juga bisa membantu tubuh beradaptasi dengan aktivitas fisik. Jadi kamu bisa mengkombinasikan jalan cepat dengan jogging ringan, terus juga secara perlahan meningkatkan durasi sesuai dengan kemampuan kamu. Yang penting adalah membangun kebiasaan olahraga yang juga bisa dilakukan secara konsisten, Tomon Pro 2. Dan tentunya menjaga berat badan juga sebaiknya juga enggak hanya mengandalkan jogging aja. Pola makan yang seimbang juga bisa diperlukan untuk kebutuhan nutrisi tubuh kamu agar juga terpenuhi nih, Tomon Pro 2.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Tomo Pro 2, dengan demikian ya, rutin jogging ini kan memang bisa membantu untuk menjaga berat badan, terutama juga kalau dilakukan secara konsisten dan disertai dengan pola makan yang sehat. Tapi meski begitu, Tomo Pro 2 hasilnya juga dapat berbeda pada setiap orang karena kebutuhan energi dan kondisi tubuh yang gak sama nih. Jadi jogging sebaiknya dipandang sebagai bagian dari gaya hidup aktif, bukan sebagai satu-satunya cara untuk mengontrol berat badan. Dan jogging sebaiknya juga dipandang sebagai bagian dari gaya hidup aktif nih, teman Pro 2 ya. Supaya nanti kamu juga membiasakan diri untuk selalu berolahraga. Dan itu dia teman Pro 2, pembahasan kita di Spada kali ini di edisi hari Senin 28 September 2026. Nah, di jam 9 ini saya masih akan menemani kamu teman Pro 2 tentunya di Spada Special Kita Indonesia. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan sudah jam 9.02. Gak kerasa ya tadi pagi Risa nemenin kamu, sekarang udah jam 9 aja nih. Kalau tadi kita udah bahas banyak topik di rangkaian sepada dari jam 6 sampai jam 9 ini teman program 2. Dan kita bakalan mulai lagi masih di sepada, tapi sepada spesial teman berdua. Karena kali ini kita bakalan masuk di sepada spesial kita Indonesia. Dan hari ini Risa gak sendirian teman berdua. Kalau tadi udah sendirian dari pagi ya, kayak aku kesepian. Sekarang aku mengajak teman. Ada siapa nih?
1: Halo teman berdua, aku Kanaya.
0: Iya, ada Kanaya teman berdua yang akan nemenin kita di kita Indonesia.
1: Benar banget.
0: Gimana pagi ini, Kanaya?
1: Alhamdulillah sehat, ceria.
0: Ceria. Gak mandi blues kan? Gak mandi blues kan?
1: Enggak dong.
0: Oke, jadi harus semangat ya.
1: Harus semangat.
0: Walaupun Senin banyak sekali mitos-mitos yang menyebutkan kalau kita bakalan banyak yang gak semangat gitu Senin harinya. Kamu aman?
1: Aman. Alhamdulillah aman. Dan diamankan.
0: Oh, diamankan ya. Diamankan
1: karena kita tetap harus semangat.
0: Bener.
1: Apapun yang terjadi harus semangat.
0: Betul. Biarkanlah weekend kemarin berlalu ya. Mending sekarang semangat lagi ya.
1: Iya, harus dong.
0: Oke, di kita Indonesia seperti biasa nih Kanaya ya, kita bakalan bahas seputaran apa nih? Nah, kira-kira topik kita hari ini.
1: Kayaknya menarik deh kalau kita bahas bagaimana perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan jiwa nasionalisme kita.
0: Oke, jadi kayak kita ngomongin aksi nyata mencintai ya, tanah air ya.
1: Bukan hanya sekedar simboliknya,
0: betul.
1: Tapi bagaimana sih kita sehari-hari ada enggak sih rasa nasionalismenya?
0: Benar juga. Iya, karena tentunya rasa nasionalisme ini kan enggak hanya dibentuk dari sesuatu yang kelihatannya gede gitu ya. Apakah misalkan kita membuat sebuah perubahan besar, enggak gitu juga ya. Bisa dari hal-hal sederhana
1: kecil,
0: ya.
1: Iya,
0: betul. Contohnya kayak gimana nih Kanaya?
1: Kayaknya kayak mungkin ya kita nih sebagai masyarakat Indonesia patutnya menghargai perbedaan.
0: Benar.
1: Karena kita hidup beragama,
0: benar. Gitu. Sukunya banyak, ya kan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Misalkan menghargai teman-teman yang beda budaya. Kalau di kampus kan ketemu banyak teman-teman dari berbagai suku, ya. Karena ya ini juga salah satu aksi nyata kita juga mencintai tanah air dari perilaku kita sehari-hari. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana buat kamu teman perdua. Sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu dari siapa nih Kanaya?
1: Kayaknya Grace yang judulnya Strangers.
0: Oke, stay tune terus sama perdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
2: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
3: semua
2: yang Kak Rudy perlu dan
3: kamu
2: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gak.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: 88,4 FM, Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Oke, masih bareng sama Risa dan
0: Kanaya di sini.
1: Oke, di kita Indonesia, teman berdua. Tadi kita udah bahas apa, Kanaya?
0: Tadi kita udah bahas tentang perbedaan suku, budaya di kampus. Nah, khususnya di kampus ya.
1: Benar.
0: Masih di kampus loh ini cakupannya. Yeah. Apalagi di Indonesia kan udah beragam banyak.
1: Benar, udah beragam banget kalau kita ngomongin udah lingkup Indonesia.
0: Betul banget.
1: Kalau di kampus aja nih udah satu hal dengan kita menghargai perbedaan suku agama itu juga bisa jadi contoh aksi nyata kita nih mencintai tanah air dan nunjukin rasa nasionalisme kita nih contohnya. Kanaya sendiri punya enggak teman-teman yang misalkan berbeda nih suku, agama dan sebagainya?
0: Iya, pernah ya. Karena apalagi kita di udah di Pekanbaru ini, Pekanbaru banyak banget orang berbeda suku, agama, ada dari Minang, Sunda, Jawa, Melayu. Nah, kita harus bisa menghargainya. Caranya kalau misalnya dari Kanaya sendiri, misalnya nih kita Kanaya dari Minang. Kamu dari Jawa nih, bisa loh ngajarin, oh ini loh bahasa Minangnya ini.
1: Oke, jadi kayak tukar-tukar ini ya.
0: Tukar bahasa ya.
1: Bener, tukar bahasa jadinya ya. Misalkan aku gak tahu bahasa Jawa ini apa sih gitu. Diajarin bahasa Minangnya ini apa gitu.
0: Diajarin juga.
1: Bener, nah ini juga
0: saling sharing aja.
1: Saling sharing sama apa aja kebudayaan sama mereka gitu ya banget. Kan ya mungkin kita gak tahu, jadi akhirnya kita tahu nih. Dan selain menghargai perbedaan suku tadi, aksi nyata untuk mencintai tanah air tuh bisa dilakukan dengan mendukung produk dan usaha lokal nih.
0: Gimana tuh Kak Risa?
1: Contohnya kayak kita beli kerajinan tangan dari para UMKM kan. Produk-produk lokal. Kalau Riau nih contohnya kayak batik Riau deh
0: gitu.
1: Jadi kita mencintai dan menghargai produk-produk lokal. Atau misalkan kita beli makanan-makanan khas Riau gitu.
0: Apa ya? Ketan talam durian?
1: Nah, bisa karena lagi viral banget ya kan. Itu juga contoh kita mendukung produk dan usaha lokal nih. Karena kan banyak banget kalau sekarang kita ngelihat usaha-usaha UMKM yang juga udah merambah nih ke arah kebudayaan gitu contohnya. Karena ya kayak udah mulai kayak di misalkan back charm deh, yang back charmnya
0: ganci gitu.
1: Betul, gancinya tuh udah kayak ada unsur-unsur Melayunya, pakai kain tenun dan sebagainya.
0: Atau ganci-ganci kayak tanja gitu.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Benar, yang benar tanja mini gitu
0: iya,
1: ya.
0: Tanja mini.
1: Kayaknya kalau kita yang pakai enggak mungkin ya. Nah, itu juga kan salah satu cara kita juga aksi nyata kita nih mencintai tanah air dalam perilaku kita sehari-hari gitu. Terus apalagi nih yang bisa kita lakukan nih?
0: Mungkin bisa untuk melestarikan budaya Indonesia.
1: Benar.
0: Atau menggunakan media sosial secara bijak dan juga nih yang terpenting, kita manusia nih harus belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Benar. Belajar apa nih? Misalkan belajar kontribusi ya kan.
0: Biar kita nih manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, Risa.
1: Benar. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya teman berdua. Nanti betul akan kita jelaskan lagi sedikit,
0: ulik-ulik lagi.
1: Ulik-ulik lagi ya, sedikit demi sedikit. Jadi buat kamu stay tune terus di Prodo Pekanbaru,
0: teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Teman Pro 2 masih bareng Kanaya dan juga
1: Risa tentunya.
0: Pada spesial kita Indonesia.
1: Iya, tadi kita udah bahas dua contoh ya.
0: Iya.
1: Aksi nyata yang bisa kita lakukan Teman Pro 2 untuk membuktikan nih kita mencintai tanah air kita ya. Dengan kita juga harus menghargai perbedaan, terus juga
0: membeli produk-produk UMKM atau lokal.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi tidak hanya itu, Risa. Ya,
1: apalagi nih,
0: contoh
1: Nay.
0: Contoh yang paling sederhana ya, mungkin kita lihat di jalan lalu lintas.
1: Ya.
0: Kita tuh harus menaati aturan yang ada.
1: Nah, ini nih yang masih banyak belum melakukan ya,
0: diterapkan di Indonesia ya. Nah, mungkin masih banyak nih di antara kita tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Takutnya nanti aturan tuh dibuat untuk keselamatan kita juga loh.
1: Betul. Nah, itulah gunanya adanya aturan ya, kan. Contohnya ya sesimpel kamu berhenti saat lampu merah, ya enggak nerobos ya.
0: Iya, enggak nerobos.
1: Terus pakai helm, antri dengan tertib. Nah, itu juga harus dilakukan.
0: Ditaati,
1: benar.
0: Iya.
1: Dan tentunya enggak boleh nyerobot hak orang lain, Teman Pro 2, karena nasionalisme ini kan ternyata enggak selalu soal kita kayak ikut upacara dan sebagainya.
0: Hormat,
1: ya.
0: Gitu-gitu
1: benar,
0: ya.
1: Tapi bentuknya bisa dari tata tertib dan meskipun ya enggak ada yang mengawasi kita, tapi kita juga harus bersikap tertib nih di masyarakat umum ya.
0: Kewajiban
1: kan?
0: Dan hak kita tuh harus dipenuhi juga. Nah,
1: betul.
0: Itu merupakan contoh salah satu nasionalisme kita. Itu Teman Pro 2
1: yang bisa dilakukan nih.
0: Betul
1: ya
0: banget.
1: Sesimpel itu. Terus kalau sekarang karena kita ngomongin dunia digital yang juga sekarang nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari nih. Contohnya mungkin bisa kita mulai dengan tidak men-share informasi-informasi sembarangan nih.
0: Betul banget. Kita harus mikirin komentar kita. Apakah komentar kita menyakiti hati orang lain?
1: Betul.
0: Gitu. Karena kita nggak tahu gimana keadaan orang lain dengan komentar kita. Gitu. Dan dunia digital ini kan serba cepat ya.
1: Iya.
0: Orang-orang bakal tahu apa aja yang kita lakuin dan apa yang kita sebarkan di dunia maya.
1: Betul, gitu. Itu udah bisa ke tracking lah ya.
0: Udah.
1: Terus juga kayak nge-share berita sebelum kita ngecek dulu kebenarannya, itu juga gak boleh, Teman Pro 2. Harus dipastikan dulu.
0: Dicek and recheck dulu ya, apakah berita benar atau hoax gitu.
1: Benar, karena banyak banget sekarang berita-berita hoax juga ya kan, yang memang harus perlu kita hati-hati banget nih kalau baca informasi gitu. Teman Pro 2.
0: Dan ini juga berkaitan dengan literasi digital kita juga
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Berita ini bisa kita serap dulu, gimana caranya kita tahu nih berita ini benar atau apa, barulah kita sebarin gitu.
1: Betul. Jadi jangan kebiasaan nge-share ya, ngeliat ini kayak wah ini viral nih,
0: langsung
1: di-share
0: aja. Gak boleh ya Teman Pro 2.
1: No Teman Pro 2. Jadi harus kita hati-hati banget nih, karena tentunya dengan mencintai Indonesia di zaman sekarang, ini bukan soal apa aja yang kita lakukan di dunia nyata tadi ya karena ya, tapi juga apa yang kita sebarkan terutama di dunia maya. Yeah.

0: bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Produ FM.

0: Oke, tema berdua. Jadi kita udah bahas banyak ya, Kanaya ya,
1: iya,
0: bahwa untuk mencintai Indonesia ini nggak harus nunggu kita jadi orang penting.
1: Iya benar.
0: Orang penting gitu ya kan. Jadi kita bisa mulai hari ini dan dari
1: diri sendiri.
0: Betul. Gitu. Jadi dari hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, teman berdua, itu udah cukup banget deh untuk kita ngeliatin bahwa kita memang mencintai Indonesia nih. Jadi kayak tadi apa? Tata aturan ya kan.
1: Terus mencintai perbedaan.
0: Benar.
1: Membeli produk-produk UMKM atau produk lokal.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Terus juga bijak menggunakan media sosial ya. Yang paling penting nih, ada satu hal penting adalah jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada sesama.
1: Oh iya, benar banget teman produa. Nah, dan aksi-aksi yang kecil tadi itu udah menunjukkan bahwa kita tuh cinta Indonesia.
0: Bener.
1: Kita mau menunjukkan bahwa kita tuh jiwa nasionalisme kita tuh ada loh untuk Indonesia.
0: Bener. Gitu. Aduh, cakep banget deh pokoknya. Oke deh teman produa, mungkin itu aja ya pembahasan kita di Kita Indonesia segmen kali ini di hari Senin 28 September 2026. After ini jangan kemana-mana teman produa, karena kita bakalan masuk di program yang dicintai oleh banyak orang. Tahu nggak Kanaya, program apa tuh?
1: Program requestan kamu-kamu semua.
0: Bener, kita bakalan masuk di produa hit list. Jadi kalau mau request kemana nih Kanaya, kalau boleh tahu?
1: Ke 0811-760-0884.
0: Bener, atau melalui Instagram kita di @produapku. Kamu boleh banget buat request lagu-lagu kesayangan kamu sama Produa, dan nanti bakal kita puterin dan kita bakal bacain pesan kamu. Mau ngode-ngode boleh ya?
1: Boleh.
0: Mau ngirim pesan buat orang tersayang boleh?
1: Boleh dong.
0: Pokoknya boleh deh teman produa, bebas hari ini. Kita tungguin ya requestan kamu. Nanti sama kalau baik lagi, apakah nanti akan bersama Kanaya lagi atau bukan?
1: Tungguin aja.
0: Stasiunnya aja pokoknya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa Pekanbaru, teman
1: terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Toma Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Toma Pro 2, Babinsa Koramil 05 Bukit Batu bersama dengan masyarakat melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis pada hari Minggu 27 September 2026 kemarin. Patroli juga dilakukan oleh Serda Khairul S dengan menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadi karhutla di wilayah desa binaan. Dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dini untuk mengantisipasi munculnya titik api. Selain melakukan pemantauan, Babinsa bersama masyarakat juga memberikan imbauan mengenai bahaya kebakaran serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan khususnya bagi keluarga dan anak-anak.
1: Info Pro 2.
0: Toma Pro 2, keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng serta aktivitas Pak Ogah di sejumlah kawasan kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah mereka juga dinilai semakin meningkat dan mulai mengganggu ketertiban di ruang publik. Tidak hanya beroperasi di persimpangan lampu merah, para gepeng kini juga ditemukan mendatangi berbagai lokasi seperti area pertokoan, tempat usaha, hingga lingkungan permukiman warga. Sementara itu, keberadaan Pak Ogah terlihat juga hampir di berbagai titik putaran balik atau U-turn di jalan raya yang ramai dilalui kendaraan. Dan berdasarkan pantauan di lapangan, dalam beberapa pekan terakhir aktivitas gepeng juga banyak ditemukan di sejumlah kawasan strategis seperti lampu merah Mall SKA, persimpangan depan kantor Gubernur Riau, kawasan Tuanku Tambusai Sudirman, serta titik pertemuan jalan Diponegoro, Gajah Mada, dan beberapa lokasi lainnya. Menanggapi keresahan masyarakat, pimpinan DPRD Pekanbaru Andi Saputra juga meminta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinsos, segera mengambil langkah penertiban terhadap keberadaan gepeng dan juga Pak Ogah. Dan menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki regulasi yang mengatur persoalan tersebut melalui peraturan daerah atau Perda nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, dan ia menilai aturan tersebut juga kembali disosialisasikan secara luas agar masyarakat juga memahami dampak dari memberikan uang langsung kepada gepeng di jalanan.
1: Info Pro 2.
0: Toma Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Oke, Tama Pro 2 masih di 88,4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan jam 10 harusnya ya udah tahu dong kita bakalan masuk di program apa. Apalagi kalau bukan Pro 2 Hitlist nih, Tama Pro 2, kita bakalan nerima requestan dari kamu. Tapi sebelum kita bacain request, Risa gak sendirian, aku mau kenalin partner baru aku guys. Ada siapa nih?
1: Halo, kenalin aku Aisyah.
0: Wih, ada Aisyah guys. Tadi sama Kenaya, sekarang sama Aisyah. Di sini ganti-ganti aja nih partnernya kata orang. Iya.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Iya. Gitu. Karena kan biar bervariasi ya.
1: Variasi benar-benar banget bervariasi.
0: Oke, kita teman Pro 2 hari ini Risa sama
1: Aisyah
0: bakalan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Kita bakalan nerima requestan dari teman-teman Pro 2 nih. Bener Aisyah. Kalau boleh ini spill, kita requestannya di mana aja sih?
1: Kita itu bisa request di dua sosial media Kak. Yang pertama itu
0: satu sosial media.
1: Oh, satu sosial media.
0: Di Instagram.
1: Instagram.
0: Dan juga di WhatsApp. Benar, di pesan WhatsApp ya. WhatsAppnya di mana sih Aisyah?
1: WhatsAppnya itu bisa kalian ketik nomor 08117600884.
0: Oke, atau melalui Instagram kita di
1: Pro2 Pekan PKU.
0: Benar, di @pro2pku ya. Jadi boleh banget sama Pro2 yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, mau curhat, boleh enggak Aisyah?
1: Boleh banget curhat ya melalui lagu, kan lagi ngetrend tuh sekarang. Bener. Nih. Nah, mungkin bisa nih dengan Pro2.
0: Iya, langsung request aja ya kan. Selain curhat apalagi mau ngode cewek. Aduh, boleh enggak?
1: Ngode boleh banget sih. Ada sisi romansanya di dalam.
0: Bener, iya kan, kirimin lagu buat seseorang yang aku sayang gitu.
1: Seru tuh, seru.
0: Kamu pernah enggak?
1: Enggak
0: kata dia.
1: Enggak.
0: Oke, pokoknya kita tungguin ya teman Pro2 buat kamu yang mau request. Kayaknya nanti aja kita bacain ya. Sabar ya guys. Boleh kalian kirim dulu aja mau dengerin lagu apa ya Aisyah ya. Nanti kita bakalan balik lagi.
1: Kami pilihin terus kami putar.
0: Betul sekali. Kalau gitu sambil nungguin mereka, kita puterin lagu dari siapa dulu nih Aisyah?
1: Ada lagu Reservasi Untuk Dua Orang dari Nadine Amizah.
0: Wih, mau ngafe apa gimana nih reservasi?
1: Reservasi ya gitu. Di reservasi dulu deh gitu.
0: Bener, nanti kita bakalan balik lagi.
1: Bener banget.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi. Politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Oke, itu ngobrol dua. Kita masih di Pro 2 Hit list. Nah, kayaknya langsung aja deh kita bacain dulu Aisyah nih yang mau request. Ada siapa nih,
1: kali
0: Aisyah?
1: Kali ini di sini ada Mas Agung ya. Kita bacain dulu. Mm-hmm. Assalamualaikum Pro 2 Hit list.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang semuanya. Ini Mas Agung di Widya Graha 1 Pancoran, Mas. Di Jalan Sri Kandi mau request lagu judulnya Mahal Ini Mencintaimu atau Sheila on Seven film favorit.
0: Oke, satu aja ya Mas Agung ya.
1: Terus dia ngasih salam kompak ya buat Mbak Risa, Mbak Aisyah, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Okay. Serta sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru. Ya salam juga Bang. Bila ini kebahagiaan, terus dia juga ingin, bila ingin kebahagiaan, maka berikan kebahagiaan terhadap orang lain.
0: Ada pesan positif ya dari Mas Agung. Oke, siap. Ditungguin lagunya Mas Agung, nanti akan kita puterin ya. Next, kita bacain lagi ya Aisyah ya. Ini agak panjang nih. Pendengar setia kita juga nih selain Mas Agung. Ada Mas Ren, teman Pro 2. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, hey Pro 2 Pekanbaru. Halo, hey Mbak Adinda Risa. Nah, kalau dia manggil aku tuh memang namanya spesial.
1: Oh, spesial.
0: Ya, nanti Aisyah kayaknya nanti tolong bikinin Mas Ren ya nama spesial buat Aisyah. Kalau Risa nih Adinda Risa Blackpink.
1: Oh, Risa Blackpink.
0: Bener, kalau dari Mas Ren gitu. Biasanya Mas Ren ini akan ngasih tebak-tebakan nih, Aisyah.
1: Iya.
0: Jadi tebak-tebakan hari ini ditebak ya.
1: Boleh.
0: Jangan nggak usah ngintip aku ya.
1: Aku tutup mata.
0: Katanya apakah aku, katanya aku alat transportasi tradisional yang ada di daerah Bukit Tinggi. Nah, sekitaran Jam Gadang katanya. Terus juga ada di sekitaran daerah Yogyakarta, apalagi di Malioboro sekitar Keraton. Nah, disewakan buat jalan-jalan untuk sekitar spot pariwisata. Ada juga di daerah sekitaran Magelang dekat pariwisata Candi Borobudur. Wih, banyak ya.
1: Banyak.
0: Coba ditebak apa dia?
1: Kayaknya sih kalau dari clue-clue yang udah dikasih kayaknya Delman gak sih?
0: Wih, bener Delman. Tepuk tangan. UFO. Wah, Dito udah jauh banget nih ke UFO kata dia. UFO kata Dito, Mas Ren, apakah benar UFO? Delman, benar. Aisyah 100 ya buat
1: ya,
0: Aisyah. Ada kata-kata mutiara juga nih, kata dari Mas Ren. Jika kita Aisyah, ini Aisyah.
1: Halo Mas Ren.
0: Jika kita Aisyah nih mengajarkan hal kecil setiap hari, yakin suatu hari nanti kita akan mendapatkan hasil yang sangat besar dari hal kecil tersebut. Karena dalam hidup seperti dalam seni, keindahan itu bergerak dalam kurva. Ini kata-kata
1: banget
0: dari Edward Bulwer Lytton. Dari mana sih Mas Ren? Ya itulah pokoknya ya. Oke, thank you untuk tebak-tebakan dan juga untuk
1: kata-kata mutiaranya.
0: Bener, kata-kata mutiaranya. Kita bacain requestnya ya.
1: Boleh banget.
0: Mau request boleh. Boleh gak?
1: Boleh dong, boleh banget.
0: Mau request lagu dari Nikila featuring dengan Tensi and Jamesy, judulnya Kasih Aba-Aba, atau dari Karol G featuring dengan Bruno Mars yang Still, atau yang lainnya. Kebanyakan ya Mas Ren, nanti aku bacain satu aja. Kita puterin Nikila aja ya, Nikila. Udah lama juga gak dengerin Nikila. Terus salam-salamnya buat keponakan saya, ada Uwais Alkarni, ada Adi Bahaira, ada Bufatan, dan Alif Barajasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Berisa Blackpink katanya, konser lagi enggak? Aku enggak. Terima kasih dan sehat selalu katanya, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Oke, banyak ya. Kalau sama Mas Ren ini harus dibaca semua.
1: Harus dibaca semua.
0: Kalau enggak di teror. Di teror enggak tuh. Udah ya Mas Ren ya, ditunggu ya untuk lagunya. Sip. Oni katanya kalau Aisyah Nio dipikirin dulu ya.
1: Oke, ditunggu ya Mas Ren ya untuk sebutan sayanya.
0: Oke, nah next siapa nih Aisyah? Ada
1: next,
0: siapa?
1: Ada, aduh dia gak ngasih nama ini.
0: Oh,
1: tapi dia
0: tanpa
1: bilang,
0: nama ya.
1: Halo kak, mau request lagu About You the 1970.
0: Tapi enggak jadi, enggak ada requestnya ya, langsung aja
1: terus
0: berarti.
1: Terus dia mau diganti jadi Sheila on Seven, anugerah terindah yang pernah aku miliki.
0: Oke. Okay. Salamnya, terus, salamnya.
1: Mau reka ucapan semangat buat Kak Kanaya yang siaran tadi.
0: Oke, oke. Oke.
1: Temannya Kanaya ya?
0: Iya, ini siapa nih? Jangan-jangan aku curiga nih. Kita catat nomornya, nanti kita cari.
1: Bener
0: kita
1: banget.
0: Kita teror.
1: Ini siapanya Kanaya?
0: Wah, banyak lah pokoknya. Siap-siap aja kamu ya yang dengerin hari ini. Ditunggu ya lagu Anugerah Terindah yang pernah aku miliki. Kayaknya romantis banget nih.
1: Iya, romantis
0: aku
1: banget.
0: Aku jadi curiga.
1: Ada apa
0: ya
1: ini? Nanti kita tanya-tanya Kanaya.
0: Siapa ini Kanaya? Coba jawab. Oke deh, nanti kita puterin lagunya ya. Ditunggu someone spesialnya Kanaya. Oke, kayaknya cukup tiga dulu ya. Kita puterin teman pro 2 buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu ada Mahalini dengan Mencintaimu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
6: Memiliki suku terbanyak di dunia.
7: Lambangnya burung Garuda.
8: Benderanya merah putih.
9: Berbeda-beda tapi tetap satu.
5: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Oke, teman berdua tadi kita udah puterin ya, Isya, dan dengerin juga 3 lagu yang udah di request oleh teman berdua. Sekarang kita lanjut lagi untuk bacain requestan yang udah masuk. Ada siapa itu?
1: Oke,
0: Aisyah.
1: Itu ada dari Kasruni, katanya, "Halo, pagi Kakak, pagi. Aku mau request dong Kak lagu Selesai dari Sabrina Leonor." Oke, Sabrina Leonor.
0: Oke, siap. Nanti diputerin ya.
1: Nanti diputerin ya. Oke. Next.
0: Makasih Kak, sama-sama. Nextnya guys, kita bacain lagi mana nih? Oke, okay. Ada dari Minas. Ini Minace atau Minas ya aku sebutnya ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya Kakak, masih banyak.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama Kakak, ditunggu ya Kakak.
1: Ya, ditunggu lagunya.
0: Terus satu lagi, siapa ya? Ini ada dari Instagram nih teman berdua. Ada dari siapa ini?
1: Dari Arum Puspito 83.
0: Iya, mau request lagu Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Taqiyah. Sayangnya lagunya belum ada. Kita puterin Nabila Taqiyah tapi yang lain aja ya. Gimana? Setuju Aisyah?
1: Setuju.
0: Setuju.
1: Setuju banget.
0: Nah, belum ada nih, belum masuk lagunya. Nanti kita request dulu ke MD ya. Kita puterin Cegil kali ya, biar ikutan Cegil.
1: Kita cegilkan.
0: Jadi kayaknya cukup segitu dulu teman berdua yang akan kita puterin, karena waktu udah mau habis nih teman berdua. Jadi kita nikmatin dulu requestan dari kamu, oke? Okay?

0: Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Pro 2 hitlistnya kali ini.
1: Bener, karena waktu kita udah habis ya teman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Ini biasanya sampai jam 12.

0: Dito dan juga bersama dengan Skin Daily. Jadi untuk itu kita pamit undur diri dulu ya.
1: Iya,
0: Aisyah mau lanjut lagi apa gimana?
1: Kita lihat nanti ya. Kita kasih surprise untuk para pendengar Produa.
0: Nanti di surprise ya teman Produa. Tapi buat Risa sekarang mungkin harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu teman Produa. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin Produa Pekanbaru tentunya. Yang gak sempat dibacain requestannya gimana nih Aisyah?
1: Jangan sedih kalau kalian requestannya belum kebaca, karena program Produa Hitless ini itu akan ada setiap hari dari jam 10 hingga jam 12 siang.
0: Benar, di setiap hari. Jadi bisa request esok hari ya.
1: Benar banget.
0: Kami pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye teman-teman.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ya, hari ini udah siang teman Pro 2. Bareng aku Dito dan juga
1: Aisyah.
0: Ya, mana nih? Bentar ya. Hari ini udah siang Aisyah.
1: Iya, udah
0: siang. Kalau kamu keluar harusnya pakai sunscreen.
1: Benar banget, untuk menjaga kulit biar enggak terpapar sinar UV. Benar banget.
0: Ye. Nah, kita mau bahas itu tuh.
1: Oh, kita mau bahas itu.
0: Siang ini kita mau bahas skin barrier. Apa sih itu skin barrier? Apakah lelaki juga perlu
1: menjaga skin barrier dan merawat kulit itu, apakah perlu?
0: Perlu enggak ya untuk lelaki? Perlu sih sebenarnya ya.
1: Perlu banget.
0: Kita mau ngobrol sama dengan ini Dokter Maya Hijratin Nisa dari Skin Daily. Widi. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang, Dok. Apa kabar?
2: Siang. Alhamdulillah baik ya, Dok.
0: Sehat, iya. Ya. Dokter dari Skin Daily.
2: Iya, benar.
0: Skin Daily yang
2: Skin
0: di
2: Daily Klinik. Kalau saya penempatannya Skin Daily Klinik yang cabang Subrantas.
0: Oh, Panam Subrantas.
2: Iya,
0: dia ada bener. Yang di Hang Tuah juga kan?
2: Iya, cabang utamanya yang di Hang Tuah.
0: Hang Tuah. Oke, ini yang di Subrantas.
2: Subrantas.
0: Panam. Wah. Kamu mau nanya apa nih? Ini Dok, kan kalau cewek biasanya ya banyak lah yang
2: banyak
0: kita tanya.
2: Kalau
0: klinik
2: ya,
0: estet gitu. apa namanya? Ini klinik kecantikan berarti ya?
2: Kan.
0: Apa
2: klinik, kalau kita klinik kulit.
0: Kulit.
2: Iya, okay. Jadi semua keluhan kulit bisa ditangani.
0: Oke, okay. Enggak hanya untuk estetik, enggak hanya
1: untuk mempercantik diri tapi untuk merawat kulit sehat gitu ya.
2: Iya, semua.
0: Terus kita bahasnya itu skin barrier.
1: Skin barrier untuk bagimana apa, kulit itu dibarierkan gitu.
0: Apa sih?
1: Apa sih skin barrier ini gitu ya?
0: Nah itu makanya kita nanya nih.
1: Boleh banget.
0: Tapi kita ngobrol tentang
1: santai dulu,
0: tentang dokter dulu.
1: Gitu. Iya.
0: Manggilnya dokter apa nih? Kak
2: Maya.
0: Dokter Maya.
2: Iya benar.
0: Maya.
1: Langsung ya, langsung ada bang lagunya banyak.
0: Iya. Dokter Maya udah berapa lama, Dok? Ini di Skin Daily,
2: Udah 1 tahun jalan mau 2 tahun.
0: Oke. Berarti Dokter Maya sudah dokter seberapa lama? Maksudnya sudah lulus dokter tahun berapa nih?
2: Tahun 2018, Bang.
0: Wah, masih muda berarti, pantes ya.
2: Iya, masih muda ya.
1: Kelihatan dari kulitnya ya, masih muda.
0: Iya. Oh iya juga. Inilah bedanya dokter kecantikan dokter
1: dengan
0: ini,
1: dokter
0: kulit ya. Kalau kami gimana nih?
1: Ya,
0: penilaian satu,
1: awam dari kami berdua.
0: 1 sampai 10 berapa rate-nya?
2: Agak berat nih. Disuruh menilai.
0: 2,5
2: nilai apa
0: termasuk kulitnya sehat enggak kalau secara kasat mata?
1: Iya, secara kasat mata kulit kami berdua ini sehat apa enggak, Bu?
2: Sehat sehat. Karena kan dalam artian kulit sehat itu bagaimana kulit yang secara baik, secara bisa menjalankan fungsinya gitu. Ya, sehat.
0: Gitu.
2: Mau warna kulitnya seperti apa itu?
0: Oh, enggak ngaruh ya.
2: Enggak ngaruh.
1: Ya, berarti karena warna kulit itu tidak mendefinisikan sehat tidaknya ya.
2: Enggak. Mau warna apapun kulitnya, contohnya misalnya orang Afrika warna kulitnya itu gelap.
0: Genetik
2: sehat,
0: genetik ya,
2: emang
0: gitu
2: genetik.
0: Ya?
2: Karena kan warna kulit itu genetik, nggak bisa kita rubah-rubah, kita nggak bisa minta gitu.
0: Jadi
2: emang udah ada. Kalau dalam kulit itu ada 6 menurut Fitzpatrick, dari 1 sampai 6 warna kulit.
0: Warna kulit
2: gitu, semuanya sehat.
0: Tapi kenapa umumnya orang taunya kalau putih bersih itu sehat?
2: Nah, itulah salahnya.
1: Iya,
2: benar. Mindsetnya harus kita rubah. Kulit sehat itu enggak harus putih gitu. Kulit cantik itu enggak harus putih gitu.
0: Oke. Okay. Coba kita tanya. Ciri kulit sehat apa sih salah satunya, Dok?
2: Salah satu ciri kulit sehat ya kulit yang mampu menjalankan fungsinya. Fungsinya apa tadi? Menjaga kadar air dalam menjaga suhu,
1: lembab terus,
2: lembab terus misalnya tidak berjerawat, tidak ada luka, utuh kulitnya, itulah kulit sehat.
0: Berarti kalau berjerawat itu berarti ada masalah kulitnya.
2: Iya, ada masalah kulit yang tidak bermasalah itu ya kulit sehat gitu. Kalau misalnya ada jerawat ya berarti ada masalah di kulitnya gitu.
0: Oh, kirain kalau jerawat itu hanya karena pubertas saja, bukan?
2: Banyak, multifaktorial kalau penyebab jerawat.
0: Oke. Termasuk berarti psikologinya bisa ngaruh?
2: Bisa,
1: Psikologi masuk ya?
2: Masuk, pengaruh. Jerawat itu multifaktorial sih penyebabnya, selain karena memang yang pertama genetik ya.
1: Genetik?
2: Kulit emang bawaan. Kulitnya acne prone, terus pengaruh dari lifestyle. Iya, lifestyle yang gimana?
0: Kayak mana tuh, Dok?
2: Tidurnya begadang.
1: Itu kunci ya.
2: Enggak boleh kalau yang punya kulit acne prone itu enggak boleh begadang. Jam 11 itu udah harus tidur.
1: Udah harus
2: terus
1: tidur.
2: Makan, dari makan minum manis, tepung-tepungan, junk food, susu, yogurt, keju itu nggak boleh.
0: Wah ini semuanya dimakan kayaknya sih kalau kita-kita ya. Jadi, iya gimana tuh?
2: Apalagi tepung-tepungan ya, kayak cemilan itu tepung-tepungan, iya. Semuanya manis-manis gitu. Itu kalau punya kulit acne prone ya bakal
1: dikurangin gitu ya.
2: Enggak, bukan dikurangin, enggak dimakan sama sekali.
1: Makan
2: apa? Makan sehat.
1: Makan sehat.
2: Iya, kayak nasi boleh, pengganti nasi karbonnya kayak kentang atau ubi-ubian boleh, itu secukupnya. Terus enggak protein, enggak ada pantangan, kayak misalnya telur boleh, ayam, daging boleh. Selama ini kan ada yang mitos kalau makan telur nanti jerawatan.
0: Bisulan ya, jerawatan.
2: Enggak, itu mitos. Iya, benar.
0: Makan tiga aja udah takut nih bisulan.
1: Padahal enggak ada. Saya kayaknya gini kalau makan ini gitu. Itu berarti di mitos ya gitu.
2: Iya,
0: benar tuh Aisyah.
1: Enggak benar.
2: Terus penyebabnya lagi kayak hormonal bisa.
1: Hormonal.
2: Pada kehamilan, pakai alat kontrasepsi kayak KB ya, yang hormonal itu bisa jerawatan. Atau perempuan saat haid itu kan hormonal juga,
1: iya,
2: itu jerawatan.
1: Terus,
2: satu lagi psikologis ya, kayak kalau kita stres itu berpengaruh hormon kortisol juga. Itu keluar, jadi dia bisa
1: itulah yang menimbulkan jerawat-jerawat
2: ya,
1: itu ya.
2: Itu benar.
1: Jadi kalau kita lagi stres banget itu tiba-tiba mumpul jerawat itu normal ya, karena itu part of the
0: normal dong.
2: Itu bagian berarti. Dari hormon. Ya,
0: tapi enggak sehat secara kulitnya berarti ya.
2: Iya.
0: Secara psikologi enggak sehat juga.
1: Iya juga ya, karena dia stres kan.
0: Stres kan.
1: Dia stres benar juga.
0: Kamu sepertinya curhat, stres.
1: Gimana? Terlihat dari muka.
0: Nah, kita mau bahas ini nih, fun fact seputar skin barrier.
1: Skin barrier.
0: Apa sih skin barrier? Barrier nih, taunya ya kalau skin kulit, barrier
1: pertahanan
0: kulit.
2: Iya.
0: Apa tuh dok?
2: Iya, sebelum kita bahas skin barrier, kita bahas kulit dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, aku tahu kulit aku mana nih? Sama-sama kita tahu kalau kulit itu merupakan organ, termasuk organ di tubuh kita. Nah, dia merupakan organ yang paling besar atau paling luas di tubuh kita. Jadi kalau dibentangkan, kulit ini besar, luas sekali. Beda dengan organ jantung yang kecil, hati. Kalau kulit ini sangat luas. Nah, karena dia sangat luas dan dia terletak di bagian terluar tubuh kita, tentu dia fungsinya juga sangat penting ya. Ya, seperti
1: banget.
2: Tadi mengatur keseimbangan suhu tubuh kita itu kulit, mengatur kadar air dalam kulit kita itu juga fungsinya kulit. Terus mengatur dari bahaya kayak bakteri, iritan, polutan yang ada di lingkungan, itu juga kulit. Jadi betapa pentingnya fungsi kulit. Nah, apa itu skin barrier
0: ya? Apa tuh skin barrier?
2: Kita masuk nih ke skin barrier. Nah, skin barrier itu adalah bagian terluar dari kulit. Nah, kulit ini ada punya lapisan ya. Lapisan yang pertama yang paling luar itu adalah epidermis. Yang di bawahnya itu ada dermis. Dan yang di bawahnya lagi paling dalam itu adalah hipodermis atau subkutis. Nah, skin barrier ini di mana tempatnya? Skin barrier ini ada di lapisan terluar, epidermis. Jadi dia ada di stratum corneum namanya, di epidermis. Disitulah letak skin barrier. Ibaratnya kalau sebuah rumah nih, skin barrier itu temboknya.
0: Bukan rumahnya.
2: Bukan tembok.
1: Tembok pelindungnya.
2: Jadi segitu pentingnya skin barrier nih. Dia terdepan kan. Nah, skin barrier inilah yang mengatur tadi suhu tubuh kita. Jadi terus kadar air yang ada di dalam tubuh kita, skin barrier itulah yang mengatur. Jadi kalau kadar air di dalam kulit kita cukup, berarti kan kulit kita jadi lembab, kenyal, elastis. Itulah fungsi skin barrier tadi. Dan di dalam skin barrier itu juga ada skin immunity namanya. Ibaratnya kalau skin barrier ini temboknya, skin immunity tadi itu tentaranya. Tentaranya dilindungi dulu kan sama skin barrier. Jadi kalau ibaratnya ada bakteri, virus yang udah masuk ke dalam skin barrier, tentu skin immunity ini bekerja aktif dia untuk melindungi tubuh kita. Nah, kalau skin barriernya rusak, tentu skin immunity-nya bekerja lebih
0: berat lagi,
2: berat lagi. Nah, itulah fungsi dari skin barrier tadi, juga melindungi dari rangsangan serangan dari luar kayak zat-zat aktif, polutan, semuanya panas, dingin, itulah fungsinya skin barrier. Kebayang dong, kalau skin barrier kita itu terganggu, gimana kacaunya yang di bawah-bawahnya, di dalam-dalamnya.
0: Terdalam-dalamnya,
2: iya.
1: Berarti kayak tentara yang kehilangan bentengnya gitu, jadi kocar kacir ya kerjanya.
0: Ben pula dia bisa dalamnya.
1: Benar-benar. Bu dokternya yang bilang kalau itu seperti benteng dan tentara.
2: Iya, itulah dia skin barrier.
0: Skin barrier itu seperti itu.
2: Yang bagian paling luar,
1: paling luar yang harus dijaga ya.
2: Memang harus kita jaga dan harus kita rawat.
0: Oke. Jadi merawat skin barrier itu sama seperti kayak merawat kulit kalau kalau orang awam kita taunya ya inilah di skin barrier berarti ya.
2: Iya,
0: yang luar gini ya.
2: Paling luar.
0: Nah, itu berarti merawatnya
2: gimana nih cara merawatnya?
0: Nah, terus sorry dok. Apa namanya kalau yang kering itu termasuk gak sehat itu ya berarti?
2: Itulah tadi, kalau kulit kita terlalu kering, itulah skin barrier-nya terganggu.
0: Oh, berarti dia ada masalah di situ.
2: Ada masalah.
0: Pondasinya masalah
2: berarti. Iya, benar.
1: Karena dia enggak itu.
2: Tadi cara cara merawat,
0: merawatnya.
2: Skin barrier. Nah, skin barrier ini kan bagian dari kulit. Kulit itu kan merupakan organ. Jadi organ itu enggak hanya dari luar tapi dari dalam juga harus kita rawat. Nah, dari luar dulu ya.
0: Oke.
2: Kalau dari luar berarti... ya kita melakukan perawatan kulit kayak biasa, yaitu seperti kita cleansing atau kita sabun. Misalnya kita sabun itu cukup 2 kali sehari aja, enggak boleh over.
0: Enggak boleh lebih dari 2.
2: Sarannya nggak boleh gitu? Karena kalau misalnya terlalu sering kita menyabun kulit atau muka gitu lebih dari 2 kali atau 3 kali 4 kali gitu kering.
1: Oh, kering.
2: Skin barrier-nya pun terganggu.
0: Walaupun itu sabun katanya untuk merawat kulit.
2: Iya, jadi sebaiknya maksimal sih 2 kali.
1: 2 kali.
2: Anjurannya jangan lebih. Apalagi untuk wajah ya.
1: Karena wajah sensitif banget ya, dok ya.
2: Benar. Terus dengan orang-orang yang dengan kondisi tertentu seperti ada riwayat dermatitis atopi atau eksim, tahu?
0: Iya,
2: iya, Abang sama Kakak. Jadi kalau misalnya orang-orang yang dengan eksim itu kulitnya sangat sensitif. Jadi skin barrier-nya tuh udah terganggu dari bawaannya gitu. Jadi dia tidak disarankan menggunakan sabun dengan antiseptik.
0: Antiseptik enggak boleh.
2: Dengan orang-orang yang sensitif ya. Jadi dia sebaiknya menggunakan sabun apa? Sabun bayi.
1: Oh, sabun bayi.
2: Yang
1: sabun adat gentle gitu ya,
2: dok. Iya, yang gentle. Terus kalau lebih baik lagi sabun batangan, karena sabun bayi yang batangan itu minim zat kimianya. Kalau super sensitif banget nih kulitnya. Kalau untuk wajah sih saran kita yang gentle saja. Gimana sih cara kita tahu yang gentle? Nggak banyak busanya. Terus sesaat setelah kita cuci muka itu kulit kita nggak ngerasa ketarik. Kan ada tuh kadang kita
1: iya, benar-benar
0: kayak sensasi dingin ya, ketarik, kayak
2: tegang. Kalau kita setelah cuci muka kulit kita ngerasa tegang, berarti itu sabunnya bukan gentle dan nggak cocok di kulit kita. Terus habis itu setelah kita menggunakan sabun yang gentle, bersihkannya pakai sabun cuma 2 kali. Terus yang kedua itu kita wajib pakai pelembab.
1: Pelembab
2: apa itu? Okay. Di seluruh kulit kita wajib pakai pelembab. Mau perempuan, mau laki-laki, mau bayi, dewasa, lansia, itu semuanya wajib pakai pelembab.
0: Kayak kayak body lotion.
2: Iya, body lotion.
0: Autan
2: pelembab aja.
1: Beda dong kalau autan. Soalnya
0: juga dia.
1: Agak-agak dingin sih. Ini ada memang.
0: Oke.
2: Jadi mulai dari bayi nih baru lahir, kita sarankan pakai pelembab. Nah, pakai pelembab itu berapa kali sehari? Minimal 2 kali. Kalau kulitnya normal-normal aja. Tapi kalau dengan kondisi tertentu seperti tadi ada penyakit eksim atopi atau malah psoriasis, itu diwajibkan lebih sering lagi, bisa 5 kali. Bahkan kalau memang psoriasisnya atau eksimnya itu lagi kambuh banget, itu bahkan bisa per 2 jam oles pelembab, per 2 jam oles pelembab.
1: Harus konstan gitu ya.
2: Konsisten, iya. Yang penting konsisten pelembab. Pelembab isinya apa ya? Kayak ceramide atau hyaluronic acid itu cukup sih untuk seluruh tubuh ya.
1: Untuk seluruh tubuh.
2: Seluruh semua yang ada kulit, sarannya memang tetap wajib pakai pelembab.
1: Gitu.
2: Nah,
0: kalau cowok sih kurang paham sih. Kalau berarti paham ya apa kandung-kandungannya?
1: Kandung-kandungannya mungkin tidak sepaham yang expert-expert, tapi bakal yang kayak apa yang harus dipakai tahu. Tapi kita bakal kulik lebih dalam dengan dokter di sini. Gitu,
0: tapi gimana caranya caranya memilih yang tepat untuk jenis kulit kita? Apakah beda-beda gitu?
1: Kan banyak nih orang-orang yang salah pilih gitu. Jadinya malah breakout gitu mukanya.
2: Kita coba biasanya sih kalau memang pelembab, kalau emang cocok apa namanya, kulitnya normal-normal aja, cocok-cocok aja. Seperti intinya jangan terlalu banyak, kalau mau mencari pelembab jangan terlalu banyak isi kandungannya. Jadi kan kadang yang banyak jadi bahan aktifnya, kalau misalnya ceramide kita cari aja dulu yang ceramide aja isinya, atau hyaluronic acid, atau untuk orang-orang yang dengan kulitnya super kering itu bisa pantenol isinya. Jadi jangan nyampur-nyampur terlalu banyak.
0: Jangan terlalu banyak kandungannya di komposisinya ya.
2: Iya, jadi
1: kayak biasa, beradu gitu ya, Dok.
2: Nah, nanti kita enggak tahu bahan apa, bahan aktif apa yang enggak cocok nih di kulit kita. Susah kan kita misalnya udah tercampur-campur semuanya, mana nih yang enggak cocok, ngira-ngira jadinya. Jadi coba cari yang satu dulu. Dicoba beberapa kali dicoba, kalau biasanya cocok ya enggak ada masalah. Gitu.
0: Gitu ya. Berarti itu tips sebenarnya ya. Tips untuk memilih apa ya,
1: pelembab atau skincare yang tepat,
0: untuk masing-masing
1: orang.
0: Minimal jangan banyak kandungannya.
1: Iya, jangan banyak kandungannya. Biar kalau misalnya untuk trial dan error itu bisa dilihat apa yang salahnya gitu.
2: Iya, benar. Terus satu lagi, kalau orang-orang dengan yang kulitnya sensitif, kondisi khusus tadi seperti ada eksim atau psoriasis, disarankan menggunakan pelembab yang tidak ada wangi-wangiannya.
0: Jadi dia memang ada sih yang aroma ini gitu, lavender ini, apa
2: disarankan untuk tidak, karena lebih sensitif nanti kalau ada wangi-wangiannya itu, biasanya ada zat tambahannya lagi kan, jadi memicu nanti orang-orang yang dengan kulitnya sensitif. Jadi karena cenderung kalau misalnya dia udah ditambah wangi-wangian itu, bahan pelembabnya itu tadi kurang melembabkan,
1: kurang gitu, melembabkan jadinya, Dok, ya
2: jadinya.
0: Oke. Berarti sebenarnya yang paling bagus itu apa sih ya, paling bagus yang apa, yang netral
1: harus,
0: atau yang
1: harus paling diperhatikan deh selain kandungannya, Dok, gitu, yang paling normal kalau misalnya untuk ini si Dito nih baru pertama kali mau beli pelembab.
2: Cari yang satu tadi komposisinya, kalau misalnya ceramide murni aja,
0: ceramide
2: murni.
0: Dicoba
2: dulu. Biasanya orang-orang sih rata-rata cocok semua sama ceramide, karena di dalam tubuh kita juga, kulit kita ini juga menghasilkan ceramide alami.
0: Memproduksi ceramide juga ya.
2: Memproduksi juga.
1: Berarti yang paling aman itu kandungan ceramide ya.
2: Iya. Yang paling aman
1: itu gitu.
0: Iya. Nanti coba aku cek ya.
1: Boleh.
0: Merek. Enggak salah.
1: Merek.
0: Kandungan. Atau mungkin ke Skin Daily aja kali nanya.
1: Boleh. Lebih itu ya, lebih
0: konsultasi ke sana. Kenapa? Kalau di Skin Daily ada, berarti ada direkomendasikan juga nih, kamu cocoknya ini.
2: Ada.
0: Ada
1: ada beberapa tes gitu.
2: Ada produknya, ada. Kita rekomendasikan gitu nanti.
0: Berarti bisa langsung dapat produknya ini, cocoknya gitu ya.
2: Boleh.
0: Emang susah enggak meriksa kulit itu, Dok? Ketika kita ketika nanti misalnya aku mau coba merawat kulit terus datang ke dokter. Yang dilihat apa dulu sih?
2: Yang pertama kan konsultasi, kita lihat, kita periksa dengan kasat mata dulu. Terus nanti juga ada, kita punya alat skin test.
1: Skin test.
0: Jadi itu
2: nanti
0: maksudnya.
2: Jadi skin test itu nanti kebacalah kebutuhan jenis kulitnya apa aja gitu. Berminyak kah apa, atau ada flek-nya kah, ada jerawat yang bakal muncul, tipe kulitnya apa, itu ada nanti.
0: Umumnya mungkin kalau orang-orang yang awam dengan perawatan kulit merasa kulitnya baik-baik aja. Tapi
1: ternyata ya
0: harus
1: ada
0: tes
1: yang
0: dulu
1: salah.
0: Harus tes dulu kali ya.
1: Karena mungkin ada beberapa kulit yang kelihatannya kayak sehat tapi sebenarnya enggak sehat ya gitu ya, Dok.
2: Iya, kalau misalnya ngerasa kulitnya baik-baik aja, nah dia enggak ngerasa enggak perlu dirawat nih, salah. Karena kulit itu kan organ, perlu dirawat. Nah, kulit itu kan bagian terluar tadi ya, terpapar sinar matahari, debu, polutan, gak mungkin gak kita rawat dong.
1: Bener.
2: Setidaknya kalau misalnya kena sinar UV terus menerus, kulit dia bakal cepat keriput, dia kering. Jadi tetap harus dirawat, setidaknya tadi pelembab minimal, terus sama satu lagi juga harus menggunakan sunscreen. Jangan pernah skip sunscreen.
1: Jangan pernah ya.
0: Apalagi untuk area Pekanbaru.
2: Benar banget. Yang tahunya mataharinya satu orang satu.
0: Sekarang kayaknya udah mau dua nih.
1: Mau double mataharinya, saking panasnya.
2: Pakai sunscreen itu jangan cuma sekali. Kadang orang bilang kan sekali aja. Jangan. Jadi pakai sunscreen itu kalau misalnya kita cuma di dalam ruangan atau dalam rumah nih. Dalam rumah gak perlu lah pakai sunscreen. Salah. Wajib. Karena di dalam rumah tuh kan ada jendela. Matahari tetap masuk. Apalagi kadang ada bilang, saya ibu rumah tangga di rumah aja gak perlu sunscreen. Salah. Justru ibu rumah tangga emang di rumah aja, di jendela matahari masuk, terus nanti kadang ke depannya pun
1: jemur kain atau
2: kain
1: gitu.
2: Itu kan kena matahari. Jadi setidaknya pakai sunscreen itu diulangi pagi, siang, sore.
1: Oh, 3 kali berarti dok?
2: 3 kali.
1: Itu minimal?
2: Minimal.
1: Minimal, oke.
2: Untuk kita yang misalnya di rumah aja. Tapi kalau misalnya kita keluar nih, dalam 2 jam kita masih di luar, kita wajib reapply per 2 jam sunscreen.
3: Per 2 jam
1: per
3: ya?
1: Per 2 jam.
3: Berarti kalau ada event-event di luar nih ya 2 jam sekali kasih. Nih.
2: 2 jam kali sekali wajib. Iya, benar, wajib. Karena dalam 2 jam itu perlindungan dari sunscreen itu menurun, bahkan hilang.
1: Oh iya.
3: Ya mungkin sudah kena keringat gitu kali,
2: terhapus gitu kali.
3: Atau kita gosok-gosok nih, terhapus gitu kali ya.
2: Terus pilih SPF yang minimal di atas 35.
3: Oh.
2: Untuk perlindungan yang ekstra.
1: Kalau di luar?
2: Iya, di luar.
3: Oh, 35.
1: Berarti kalau di dalam rumah untuk 35 SPF cukup?
2: Cukup.
1: Boleh.
2: Kalau misalnya di dalam ya, kalau misalnya di luar di atas itu. Nah, kalau misalnya kita mau perlindungan tambahan lagi, kalau kita kegiatannya outdoor di matahari, kita bisa tambahin topi, masker, kacamata hitam atau helm. Itu lebih baik lagi.
1: Lebih baik lagi.
2: Atau pakai jaket.
1: Double.
2: Karena kan kita merawat nih kulit kita. Sebenarnya sinar matahari itu efek jangka pendeknya ya sunburn atau merah kebakar habis itu efek jangka panjangnya keriput, kerutan lebih cepat. Ini, nah, skin barrier juga rusak kena matahari terus menerus tanpa dilindungi. Jadi kalau dia rusak, jadi dia tidak bisalah fungsinya jadi maksimal. Jadi kadar air di kulit dia tidak bisa tahan, keluarlah, jadi kulit cenderung kering, merah, panas. Nah, seperti itu.
3: Oke, dok, apakah anggapan ini benar atau salah ya? Ada anggapan takut ketika nanti menggunakan segala macam itu, pelembab, sunscreen, segala macam itu, takut berefek yang lain juga karena kira ada bahan kimianya. Satu. Atau takut nanti kecanduan, maksudnya itu ketergantungan. Nanti kalau nggak pakai itu
1: malah jadi rusak. Yang awalnya dia kalau enggak pakai dia
3: mungkin biasa aja gitu ya, merasa biasa aja.
1: Gitu.
2: Itu salah sih.
1: Salah ya, itu bagian dari mitos.
3: Iya, soalnya banyak gitu kan mikirnya kan.
2: Karena kan kayak, makanya tadi kulit itu organ hidup ya. Organ hidup tuh harus kita rawat kan, lama-kelamaan kayak dia semakin bertambahnya usia, kulit juga bertambah kan usianya, elastisitasnya berkurang, atau pada orang pada lansia dia mulai keriput, kadar air ceramide-nya mulai berkurang, kayak hormon, dipengaruhi hormon-hormon juga ya, tentu harus kita rawat gitu.
1: Enggak
2: bisa enggak kita dibilang ketergantungan ya, kayak salah satu kita menjaga kesehatan tubuh kita, ketergantungan tuh kayak misalnya merawat diri lah intinya tuh, kayak misalnya kita butuh tidur, butuh makan, butuh minum, kan itu cara kita menjaga. Jadi salah satu cara kita merawat kulit kita, termasuk organ ya, dengan itu, dengan cara menggunakan pelembab, pembersihan yang gentle, menggunakan sunscreen. Ya dibilang ketergantungan ya, kayak kita tidur
1: ketergantungan yang
2: gitu,
1: baik gitu ya,
2: kebutuhan
3: dan ketergantungan. Ketergantungan kayaknya negatif.
1: Iya, konteksnya negatif.
2: Nah, tadi salah satu jadi, salah satu merawat skin barrier kulit tadi ya, dengan tidur cukup. Tadi kan jangan begadang juga termasuk merawat kulit, karena kan kulit butuh regenerasi juga. Regenerasinya itu di saat kita deep sleep di malam hari. Regenerasi kulit. Terus habis itu jangan lupa makan-makan sehat dan minum air putih minimal 1,5 sampai 2 liter per hari.
3: Minuman manis merusak, dok?
2: Merusak.
3: Oke.
2: Minum air putih. Iya, karena kan gula.
3: Anak sekarang suka minum manis, dok.
1: Iya. Nah,
3: kopi aja manis. Padahal kopi itu kan pahit.
1: Bener banget.
2: Iya.
1: Apa? Ada karamel-karamelnya itu kan yang bikin manis.
2: Iya, kan itu kan semuanya gula.
3: Oh iya, makanya katanya kalau berlebih bisa keriput ya. Efeknya bisa bisa mudah keriput gitu ya, cepat keriput gitu ya.
2: Jangka panjangnya karena kalau misalnya kita begadang lah, di saat jam-jam kulit kita butuh regenerasi. Di saat kita deep sleep, kita nggak deep sleep gitu. Tentu keskip regenerasi kulit kita, sel-selnya nggak bisa beregenerasi maksimal. Ya tentu, ya lagar lebih cepat kelihatan.
1: Oh berarti
2: tua.
1: Mungkin ini ya, anak-anak yang ngerjain skripsi itu yang mukanya kelihatan lebih lesu karena dia konsumsi manis segarnya, terus kasihkan, terus dia begadang ngerjainnya, makanya kelihatan lebih tua pas mengerjakan skripsi.
3: Bisa jadi.
2: Karena kan tadi kulit itu organ ya, organ hidup ya, apa yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita juga tergambar dari kulit kita gitu.
3: Oke, berarti buat kamu mungkin yang sedang buat skripsi,
1: bener banget,
3: terus gadang
1: makan-makanan manis.
3: Lagi bikin skripsinya, nongkrong, makan-makan manis.
1: Alamat lah.
3: Bukan alamat, skin daily.
1: Oh iya bener, ke Skin Daily biar dibantu.
3: Iya,
1: ya.
3: Maksudnya konsultasi ini gimana nih kulit?
1: Baiknya gitu. Gimana dengan pola hidup saya yang seperti
3: iya
1: ini?
3: Dong, gimana gini? Masih remaja kan hitungannya, iya, baru kuliah.
1: Sayang banget ya.
3: Kecuali mungkin kuliahnya ada. Umurnya udah 40 baru. Oh, baru udahlah.
1: Iya.
3: Enggak ya. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya, Dok ya. Okay. Kita bahas fun fact tentang fun tadi fact. Belum ada nih fun factnya.
1: Iya, fun fact Skin Barrier segmen, belum dikasih tahu nih
3: ya,
1: tadi.
3: Segmen berikutnya ya. Okay, fun fact dari Skin Barrier itu apa sih? Okay. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi. Tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Saya silikon.
4: Saya midazolidinil urea.
5: Saya tritanolamin.
6: Saya hidroquinon.
7: Saya mineral oil.
8: Kalau saya sodium lauren sulfat.
9: Saya etil paraben.
3: Dan kami adalah
10: kosmetik berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan bersinar.
4: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
11: Ada apa rame-rame di sana?
12: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
11: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
12: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
11: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
12: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
13: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
14: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Ya, kita balik lagi di obrolan santai siang masih bareng dengan Dokter Maya dari Skin Daily.
1: Benar
0: ya,
1: banget.
0: Iya. Tadi kita mau nanya apa ya? Sebelum kita, tadi break tadi. Tunggu. Tadi aku kayaknya ada pengen tanya apa tadi ya?
1: Beberapa mitos ya, yang mitos, ingin diklarifikasi. Mitos. Ini beneran apa enggak sih, Dok, sebelum gitu?
0: Contoh apa sih?
1: Contoh yang pertama yang paling sering saya dengar nih.
0: Apa?
1: Itu adalah kulit berminyak tidak membutuhkan pelembab. Karena kan orang-orang anggapnya kalau yang kering-kering aja kan gitu. Kalau yang kering tuh kan kelihatan ya, kalau berminyak tuh kan lembab aja bawaannya. Itu gimana tuh, Dok?
2: Mitos ya. Jadi mau kulit berminyak, kulit kering, bahkan kulit sensitif, semuanya itu butuh pelembab, butuh menggunakan pelembab. Walaupun kulit berminyak ya tetap butuh pelembab, butuh dirawat juga kan gitu. Tinggal bagaimana cara kita memilih produk
1: yang baik dari yang kandungan tadi ya, harus yang lebih cocok
2: masing-masing kita. Nah, sediaannya seperti yang ada emolian atau ada yang krim gitu. Tinggal disesuaikan lagi dengan kebutuhan kulit kita.
0: Nah, aku jadi ingat juga mitos atau fakta nih ya. Katanya kalau utamanya wajah nih. Wajah yang kulitnya berminyak lebih awet muda dibandingkan wajah yang kering. Benar enggak, Dok? Terlihat.
2: Mungkin karena cenderung karena minyak alami kulitnya banyak ya. Jadi keriput juga tidak terlalu cepat terlihat ketimbang orang-orang yang dengan kulitnya kering. Mungkin
1: tadi
2: terlihat lebih cepat keriputnya.
0: Oke. Berarti ada beneran juga ya.
1: Ada bener ya.
0: Tapi hanya tampak ya.
1: Hanya tampak
0: dari luar ya.
1: Bukan keadaan aslinya ya.
0: Iya, belum tahu, sebenarnya harus cek lagi.
1: Benar banget.
2: Makanya orang-orang dengan yang kulitnya sensitif, dengan kondisi khusus seperti eksim tadi, cenderung kulitnya lebih kering dan pelembabnya lebih sering. Digunakan.
0: Sering-sering pakai pelembab gitu ya?
2: Iya, bahkan ada yang dengan kebutuhan khusus tuh kayak per 2 jam dia harus pelembab, per 2 jam pelembab gitu. Kalau enggak kulitnya jadi kering.
0: Tapi kalau cowok gitu kok... gimana ya? Ya
1: kalau cowok tuh kalau reapply
0: agak gimana gitu, cowok
1: memasang ulang bakal, itu kan agak gimana,
0: mungkin
1: ya?
0: Dia akan lupa atau mungkin dia akan diceng-cengin sama kawannya.
1: Iya.
0: Lebih pula kamu dari cewek gitu ya.
2: Ya emang ya kalau dulu mungkin
0: dulu kali gitu
2: ya. Cowok ngapain ngerokok, kalau sekarang kan stigma itu udah nggak ada.
0: Sudah mulai kurang lah ya.
2: Mau cewek mau cowok semuanya harus merawat kulit gitu,
1: karena merawat kulit tuh bagian dari merawat diri ya. Bentuk dari respect kita,
2: terhadap diri kita sendiri.
0: Bagi bentuk rasa bersyukur kita.
1: Bener banget.
0: Masya Allah. Jadi fun fact dari Skin Barrier ini apa sih, Dok? Apakah salah satunya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau ada rusak?
2: Nah, apabila skin barrier kita itu udah rusak, udah terganggu, dia bisa menyembuhkan. Ya dia bisa, tapi tetap dia akan... kayak misalnya tanda-tandanya nih apa kalau skin barrier kita rusak. Atau terganggu itu tadi, kulit kita kerasa kering, ketarik, kemerahan, bakal ada rasa gatal seperti panas, kebakar. Nah, pada kulit yang skin barriernya udah terganggu nih, temboknya nih udah terganggu, nah semua penyakit lah kayak bakteri mudah masuk, nah kulit acne prone, jerawatnya jadi muncul-muncul. Kalau pada misalnya orang dengan penyakit tertentu tadi, eksimnya jadi kambuh-kambuh. Nah, itulah salah satu tanda skin
0: menurun
2: barrier. Terganggu.
1: Fungsinya udah menurun.
2: Fungsinya,
1: gitu.
2: Fungsinya terganggu, efek nggak kita rawat lagi. Atau misalnya dia kulitnya jadi super sensitif, misalnya pakai skincare dengan kandungan tertentu jadi langsung merah, langsung perih, cekit-cekit. Ini nggak cocok nih, nggak cocok ngerasa seperti itu. Nah, jangan-jangan emang skin barriernya yang
1: sudah
2: terganggu.
1: Rusak.
2: Iya, sudah rusak gitu.
0: Oke, apa lagi fun fact-nya, Dok? Dari skin barrier.
2: Ya tadi ini seperti yang harus kita rawat ya, skin barrier. Terus pada penyakit kondisi-kondisi tertentu seperti eksim atau dermatitis atopi atau psoriasis, itu emang skin barrier-nya udah terganggu juga.
1: Terganggu.
2: Dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Fun fact yang lain ya, tanda-tandanya kalau rusak, terus cara merawatnya.
0: Oke.
2: Merawat skin barrier tadi.
0: Kalau di cuaca yang dingin, bukan cuaca yang dingin sih, ya suhu yang dingin lah, kayak mungkin di studio ini gitu kan dingin. Apakah itu juga akan berpengaruh untuk merusak?
2: Iya, berpengaruh.
1: Oh, berpengaruh.
2: Cuaca yang ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin, namanya kan kulit ya, semuanya mengatur, skin barrier juga bakal terganggu. Salah satu cara kita biar skin barrier-nya enggak rusak itu ya merawat tadi dengan menggunakan sering-sering pelembab. Hmm. Walaupun nih di daerah dingin, di daerah bersalju sekalipun itu kulit juga bisa kebakar loh. Frost iya, kan
0: walaupun dingin ya.
2: Suhunya ekstrim. Jadi salah satunya ya sering-sering juga walaupun kita di area salju nih kita tetap pakai pelembab. Kadang kan di area dingin ngerasa kulitnya pecah-pecah ya.
1: Benar banget.
2: Itu
1: bener
2: salah
1: banget.
2: Satu kadar air di kulit kita berkurang.
0: Bersisik-bersisik gitu ya.
2: Iya, bersisik kering terus bahkan ada yang sampai luka-luka kayak di ujung-ujung pedih, jarinya pedih. Itu salah satunya
1: satu terganggu skin barrier-nya.
2: Jadi kita harus menggunakan pelembab tadi.
1: Iya.
2: Terus skin barrier itu juga bisa terganggu pada saat menggunakan kosmetik tertentu seperti retinoid acid atau over eksfoliasi yang mengandung AHA, BHA tapi tidak sesuai anjuran. Makanya kayak misalnya ada salep obat keras, ada K tulisannya, itu nggak boleh digunakan. Maksudnya kayak retinoic acid itu kan, itu kan nggak bisa digunakan sembarangan. Karena kalau digunakan sembarangan tidak sesuai anjuran dokter ya bisa skin barrier-nya bisa terganggu. Jadi bisa kering, cekit-cekit, panas, bahkan terbakar.
1: Jadi rusak ya skin barrier-nya.
2: Itu kan karena iritan ya kosmetik.
1: Iritan.
2: Terus dengan sabun-sabun yang tertentu.
1: Oh, sabun-sabun tertentu juga
2: ada. Apalagi orang-orang yang dengan nanti jadinya timbul DKI namanya, dermatitis kontak iritan. Jadi berulang-ulang kalau misalnya ada orang yang sensitif dengan nggak bisa sabun cuci piring, deterjen. Nah, itu juga skin barrier-nya yang terganggu.
1: Oh, skin barrier terganggu. Dok, saya punya pertanyaan nih. Kalau misal kan kulit ini kan tersebar di seluruh tubuh. Nah, apakah tingkat bariernya ini beda-beda, Dok? Karena kan kalau kita lihat ada beberapa produk yang bisa di muka tapi tidak bisa di badan atau sebaliknya.
2: Bukan tingkat barier, ketebalan lapisan kulit.
1: Ketebalan namanya.
2: Dermisnya beda-beda. Misalnya tadi di kelopak mata nih tipis banget.
1: Oh, makanya jadi kalau ada skincare tuh jangan kena kelopak mata kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, benar. Oh, terus misalnya di telapak kaki atau tumit itu dia tebal.
0: Tebal ya.
1: Banget.
2: Ketebalannya sih beda-beda.
0: Kayak kulit badak katanya.
2: Iya, benar. Tebal.
1: Oh, jadi gitu.
2: Kalau saramennya ya skin barrier-nya semuanya ada.
1: Ada. Cuman dilihat ukuran ketebalannya.
2: Ketebalan lapisan kulit kayak beda.
0: Aku jadi ingat dulu, dulu ya, ada boleh enggak ya produknya ini bukan merek produk sih, jenis produk katanya bedak malam. Yang bisa membuat kulit putih dalam beberapa hari.
1: Oh iya.
0: Pernah dokter mungkin dengar kali ya?
2: Pernah.
0: Itu berarti sangat-sangat dangerous ya, bahaya banget.
1: Oh, bahaya. Okay.
2: Karena pada prinsipnya skincare itu tidak menyebabkan misalnya ketergantungan. Jadi di Skin Daily sendiri nih kita menjamin perawatan kulit itu aman tanpa ketergantungan, tanpa penipisan kulit. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare atau krim-krim tertentu,
0: krim-krim wajah gitu.
2: Iya, jadi kita wajah kita jadi kinclong, glowing, sampai lalat aja kepleset.
1: Iya benar.
0: Dalam waktu 4-5 hari gitu katanya.
2: Iya, itu itu
1: berbahaya.
2: Itu sangat red flag. Nah,
1: sangat red flag.
2: Nanti penggunaan jangka panjangnya itu biasanya isinya kandungannya steroid. Jadi itu udah banyak banget ya di mana-mana, di Shopee dijual, dijual.
0: Karena pengen orang pengennya kan aku pengen putih juga gitu, pengen kinclong. Jadi cari instan. Padahal Dok, apakah perawatan yang benar itu akan merubah warna kulitnya?
2: Tidak akan. Jadi perawatan itu tujuan kita bukan untuk putih ya, untuk kulit sehat. Jadi ukuran kulit sehat itu gimana sih, kulit bayi atau kulit anak-anak, itulah patokannya. Maupun dia kulitnya hitam ya tetap sehat kan. Tujuan kita tuh gimana sih, patokan kita ya kulit anak-anak. Kalau kulit sehat itu, nah gak ada yang kulit harus putih. Perawatan itu gak ada yang bisa membuat putih. Sekalipun suntik putih itu gak ada evidence base-nya. Tidak ada keamanannya. Jadi jangan sekali coba-coba infus whitening suntik putih itu gak ada.
0: Banyak tuh.
2: Belum ada legalitasnya.
1: Belum ada legalitas ya, Dok ya?
2: Belum. Berarti, jadi di Skin Daily kita yang aman-aman aja gak ada suntik putih.
1: Berarti stigma bahwa kulit putih bersih itu sehat itu salah ya dok ya? Salah
0: tergantung
1: banget.
0: Jenis kulitnya berarti.
2: Tergantung jenis kulitnya kan lagi. Tadi Allah itu udah memberikan sesuai porsinya genetik. Nggak mungkin genetik sesuai warna kulit orang tua kita nggak bisa lagi kita rubah kan? Misalnya orang Afrika mau berharap dia putih kayak kulit orang Eropa
0: Korea,
2: kan
0: beda,
2: bisa. Korea
1: bisa ya terlalu
2: ya,
1: itu.
2: Ya nggak bisa kan gitu kan itu udah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya kita terima kita rawat paling kita merawat bisa cerah.
1: Bisa
2: mencerahkan bisa. Tapi kalau untuk
0: apa itu dok? Kalau mencerahkan tuh kayak mana dok?
2: Mencerahkan itu misalnya warna kulit tangan kita nih beda dengan kulit yang tertutup perut. Nah perut kan lebih cerah. Paling kita rawat bisa di warna kulit kita paling terang. Jadi kulit tangan nih jadi
1: dikembalikan seperti warna itu.
2: Iya benar. Atau kulit muka kita nih biasanya kita nggak pakai sunscreen, nggak pakai apa, belang kan.
1: Iya.
2: Beda dengan kulit dada, kulit jadi kita cerahkan semaksimal mana yang cerah di tubuh kita.
0: Berarti tetap ada genetiknya juga.
2: Iya bawaannya. Bawaannya nggak bisa lebih putih dari itu, nggak bisa. Gimana coba misalnya orang Afrika minta putih kayak orang Korea ya saya bingung.
1: Susah juga ya gitu kan. Gimana caranya merubah ras itu?
2: Merubah ras iya nggak.
0: Jadi ingat ini
2: genetik.
0: Apa star pop star?
1: Pop star yang yang beliau hihi gitu kan? Hihi
0: gitu. Itu berarti operasi kali itu mungkin ya? Nggak tahu kali. Bukan perawatan ini
1: bukan operasi. Belum ke skin daily. Jadi dia nggak tahu itu kenapa.
0: Tapi pada intinya poinnya itu adalah yang namanya kulit sehat itu tergantung kulit masing-masing warnanya.
1: Nggak
0: berubah warna. Nggak
1: berubah warna.
2: Nggak harus putih sih kulit saya.
0: Kalau mencerahkan bisa.
2: Bisa. Nah hati-hati lagi kalau misalnya suntik putih injeksi vitamin itu bahayanya kemana ke ginjal.
1: Efek samping.
2: Udah banyak pasien-pasien yang rutin suntik putih injeksi whitening ujung-ujungnya cuci darah ginjalnya rusak bahaya kan.
1: Bahaya banget.
0: Aku nggak tahu sih hasilnya gimana suntik putih itu kayak mana sih hasilnya dok bagi mereka. Apa memang terlihat putih gitu
1: apakah maksudnya? Jadi putih banget atau gimana?
2: Enggak sih kayaknya cerah aja.
1: Cerah aja.
2: Banyak, masih banyak kok perawatan yang lain untuk mencerahkan kulit nggak harus injeksi.
0: Kan kalau injeksi kan kita berarti kan masuk ke darah
2: dikeluarkan lewat ginjal tentu kerja ginjal kita berat nah dosisnya berapa kan kita nggak tahu dosisnya berapa yang masuk ke ginjal apakah itu dosisnya toksik untuk ginjal kan kita nggak tahu makanya belum ada evidence base atau keamanannya legalitasnya suntik putih itu belum ada. Sampai saat ini.
0: Teman-teman aku kayak banyak yang suntik putih atau suntik ini gitu kan.
1: Biar cepet gitu ya biar lebih.
0: Biar putih.
1: Karena kan tadi masih ada stigma putih itu sehat gitu kan.
0: Iya. Kenapa sih pengen putih gitu?
1: Iya.
0: Nanti orang tanya rambut putih, muka putih, baju putih.
1: Setan dong. Oke gitu. Putih-putih semua bukan, setan dong.
0: Ya makanya ngapain mata putih juga gitu. Iya. Berarti dari apa fun fact dari skin barrier
1: itu
0: penting ternyata penting yang merawat banget. Skin barrier itu Aisyah kamu sudah apa yang kamu lakukan untuk merawat skin barrier kamu coba kita adu dulu dok ya
1: untuk saya pribadi sih nggunainnya sekedar yang seperti dokternya bilang tadi
0: pelembab
1: terus sunscreen itu kan daily digunakan mungkin penggunaannya tidak sesering yang dokter bilang tadi paling cuman kayak sekali atau dua kali
0: gitu ya.
1: Jarang reapply walaupun di luar kayak gitu.
0: Jadi sekarang udah tahu kan? Harus
1: udah tahu. Ini banyak banget nih yang harus saya catat di sini untuk bisa mencerahkan tadi katanya bukan untuk memutihkan.
2: Iya.
0: Berarti kalau aku juga harus nambah nih.
1: Harus nambah.
0: Biasanya kan kalau laki-laki biasanya umumnya cuma facial wash aja.
1: Ya
0: kan?
2: Laki-laki juga wajib pakai pelembab dan sunscreen.
0: Sama
2: kan kulitnya juga harus dilindungi dan dirawat.
0: Ini harus berubah setelah ini.
1: Jadi tidak memandang gender ya.
2: Iya
0: dong, melindungi
1: itu.
2: Memandang gender dan usia. Mulai dari baru lahir sampai lansia selagi kita masih hidup kita
1: harus jaga
2: kulit kita. Benar.
0: Iya, setuju apalagi dengan cuaca yang sekarang ya. Tambah asap.
1: Iya
2: benar.
1: Diserang luar dalam nih.
2: Polusi soalnya
1: polusi.
2: Kulit juga yang paling luar yang bakal menangkap.
0: Oke. Sebelum kita sampai ke segmen terakhir main games dulu.
1: Kita main games dulu. Gamesnya gimana nih?
0: Bingung gitu. Gak tahu kan tiba-tiba. Kita kasih dua pertanyaan kali ya.
1: Kita kasih
0: games
1: dua
0: pilih mana aja. Kita kasih dua pilihan dokter. Pilih yang mana dan alasannya apa gitu.
1: Oke. Mungkin boleh dikasih contoh dulu.
0: Boleh.
1: Dikasih contoh dulu.
0: Sedih sekali kamu. Oke. Boleh dok ya kita main games ya. Kami kasih dua pilihan nanti dokter pilih.
1: Mau yang A atau yang B gitu. Yang lebih paling itu. Mending gitu dok.
0: Ya. Oke deh yang mana dulu ya. Kita lihat cantikan juga kayaknya nih. Yang mana ya. ini deh, tidak pakai make up atau tidak pakai skincare dok?
2: Yang A, tidak pakai make up.
0: Kenapa? Oh, karena iya, karena memang profesinya dokter. Kalau tadi mual, profesinya mual.
1: Karena mungkin dia enggak pakai makeup kalau
2: enggak. Karena kalau pakai skincare itu ya perawatan kulit ya, basic. Kalau misalnya kulit kita normal-normal aja ya kayak pakai sabun muka, pakai pelembab dan pakai sunscreen itu wajib. Kalau misalnya skin barrier kita rusak, muka kita cenderung kering, perih, panas, juga nggak bisa di make upin.
0: Oh, iya, juga, benar
1: banget. Jadi karena kulitnya udah rusak ya dok.
2: Iya, karena kulitnya juga udah rusak.
0: Oke. Okay. Benar. Secara basic yang paling penting adalah
2: skincare.
0: Oke. Betul.
1: Oke, yang
0: nggak usah make up makeupan dulu lah.
1: Nggak usah make up makeupan dulu. Kita fokus ke skin barrier dulu tadi ya.
2: Iya.
0: Berikutnya apa?
1: Mungkin ini ada dua
0: pilihan.
1: Satu kali ya, dua pilihan.
0: Oke, mana?
1: Eksfoliasi atau moisturizing?
2: Moisturizing.
0: Karena dok?
2: Karena kan pelembab tadi, pelembab wajib dipakai minimal itu dua kali. Kalau eksfoliasi, apalagi tanpa moisturizing, itu bakal merusak skin barrier kita. Apalagi over eksfoliasi. Eksfoliasi itu kan mengangkat ya.
1: Mengangkat sel-sel gitu ya dok ya.
2: Apalagi eksfoliasinya nggak gentle kayak misalnya pakai yang kasar, scrub gitu, tanpa menggunakan pelembab. Itu udah pastilah kulitnya nanti jadi merah, kebak,
1: pedih ya dok ya,
2: kering.
0: Oke, berarti banyak ya ilmu dari dokter.
1: Banyak banget ini. Eksfoliasi boleh, tapi jangan over ya dok.
2: Jangan over, sesuaikan aja.
0: Berlebihan ya.
2: Gak boleh berlebihan, karena berlebihan itu kan gak ada yang baik ya.
1: Oh, bener banget.
0: Tapi kalau cinta yang berlebihan boleh mungkin dok.
2: Aduh, maksudnya, gak boleh juga.
0: Oh, gak boleh juga, bucin berarti ya.
2: Iya, kan
0: salah.
2: Boleh kita cinta berlebihan tapi ke
0: pada
2: pencipta.
0: Pada Allah.
1: Wih, itu dia. Masya Allah. Oke, next boleh.
0: Oke, okay, next ya. Dok, lebih pilih mandi air hangat atau mandi air dingin?
2: Mandi air yang biasa aja, karena kalau
0: suhu normal.
2: Karena suhu yang mandi air hangat itu sesekali boleh, tapi kalau setiap hari, setiap kali mandi gak direkomendasikan karena itu bisa merusak skin barrier kita.
1: Oh, jadi kalau yang keseringan juga gak begitu ya?
2: Iya, cenderung apalagi pada orang-orang dengan kondisi khusus seperti eksim itu kalau dia mandi air hangat gak direkomendasikan karena kulitnya makin kering. Karena kalau kita mandi air hangat, kulit kita cenderung lebih kering.
0: Jadi suhu normal aja
2: normal aja gitu mandinya.
0: Oke, okay. Satu terakhir tadi.
1: Oke, okay, yang paling terakhir ini dok, ini kayaknya krusial nih pertanyaannya.
0: Wih.
1: Tidur cukup tapi tidak skincarean atau skincare lengkap tapi sering bergadang?
2: Enggak, dua-duanya.

0: Tidak dua-duanya.
1: Okay, itu pilihan sulit bagi seorang dokter gitu.
2: Kalau gitu apa nih kesimpulannya, Dok? Penutupnya.
0: Penutup kita ya, untuk
2: dari,
0: hari ini.
2: Pembahasan kita tentang skin barrier.
0: Itu tadi ya, skin barrier itu merupakan bagian yang paling penting ya di kulit kita. Karena kan ibaratnya bangunan, dia adalah temboknya yang melindungi dari tubuh kita dari luar paparan sinar matahari, alergen, iritan, bakteri dari luar. Jadi penting banget untuk kita rawat. Setidaknya kita menggunakan facial wash yang gentle 2 kali sehari, menggunakan pelembab minimal 2 kali sehari, dan bisa 4-5 kali sehari itu gak apa-apa pelembab. Terus habis itu jangan lupa skip sunscreen. Sunscreen itu wajib dipakai dan diulang-ulang. Bener gitu. Banget. Terus dari dalam juga penting kita rawat, menjaga lifestyle tadi, jangan begadang, jangan makan minum manis itu enggak bisa, apalagi
2: jaga makan apalagi yang
0: kulit acne prone. Terus jangan lupa cukupi cairan tubuh kita sehari-hari, minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari, makan buah-buahan yang kadar airnya tinggi, itu bagus.
2: Oke. Dan kalau ada masalah kulit, kamu bisa datang ke
0: Skin Daily Clinic.
2: Ada promo apa nih?
0: Bulan ini kita ada promo diskon 10% untuk krim resep dokter.
1: Krim resep dokter.
0: Terus ada promo 3 tindakan itu.
2: Apa aja tuh?
0: IPL brightening, Hollywood laser, dan lip laser itu senilai Rp999.000 dapat bonus free pelembab extra care senilai Rp360.000.
2: Wow, banyak. Berarti 3 tindakan tadi 900 ribuan ya?
0: Iya, 900 ribuan. Harusnya kalau dia harga normal itu sekitar 1,3.
2: Oke.
0: Di diskon jadi 99.
1: Banyak ya diskonnya ya.
2: Plus dapat
0: produk.
1: Wah.
0: Terus kita juga ada promo skin booster di bulan ini. Iya, itu ada Prof Hailo dari harga 7 juta jadi 5 jutaan.
1: Wow, banyak potongannya 2 juta ya.
0: Terus ada nucleofil dari harga 3,7 jadi 2,7, 1 juta. Terus ada peeling karboksin. Nah, peeling karboksin ini peeling yang lagi hype, lagi bagus untuk mencerahkan, melembabkan tanpa downtime. Downtime itu tanpa pengelupasan, tanpa ada downtime-nya. Jadi bagus. Promonya bulan
1: ini. Semuanya menarik-menarik semua ya gitu ya.
2: Berarti kamu di sana, Aisyah.
1: Kita lihat aja.
2: Iya, udah bawa teman-teman ya.
1: Kita bawa teman-teman saya. Kita ke Skin Daily kali ya untuk ngecek semua-semua gitu.
2: Iya, benar setuju aku. Nah, kemana nih kalau mau?
1: Iya, kamu mau kemana cek? Harus kemana?
0: Boleh. Kalau Skin Daily kita kan ada 2 cabang. Yeah. Yang pertama itu di Jalan Hang Tuah nomor 99, yang kedua itu ada di Jalan Subrantas.
2: Air Subrantas. Agak panam ke Subrantas.
1: Subrantas ini kalau ke itu agak kejauhan.
2: Iya, warga Kulim yang Kulim.
1: Lebih banyak matahari yang terpapar kalau kita lihat kejauhan.
2: Tapi kan bisa diambil promonya.
1: Oh iya juga.
0: Promonya
1: di dua-dua tempat, Dok.
0: Bisa.
1: Oh, di 2 tempat. Itu fasilitasnya sama berarti, Dok, ya?
0: Sama.
1: Oh.
0: Ada spesialis dan ada dokter umum juga.
1: Lengkap ya di setiap cabang.
0: Cabang sama dan
2: medsosnya, Dok.
0: Skin Daily Clinic.
2: Instagram. Skin Daily Clinic.
0: Di TikTok juga ada Skin
1: Daily Clinic. Oh, di TikTok.
0: Karena Gen Z di TikTok ya.
1: Benar banget. Gen Z di TikTok mainnya sekarang.
2: Biasanya kalau di TikTok ada tambahan voucher diskon itu.
1: Iya kan? Kita tanya dong sama
2: dia. Ada enggak ya, tengok voucher
1: lah ya. TikTok-nya gini.
0: Kita lihat nanti.
1: Kita lihat nanti ya. Nah, itu teman-teman Pro 2 dipantengin TikTok dan Instagram-nya, mana tahu ada Skin Daily, mana tahu bakal ada voucher-voucher menarik yang bisa nambah-nambahin promo.
2: Benar. Cocok nih buat yang mau merit, mau wisuda.
1: Benar. Kan tampil maksimal di hari spesial mereka.
2: Oke, terima kasih ya Dr. Maya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih juga buat Skin Daily ya, udah berbagi banyak informasi, ilmu juga nih. Apalagi buat aku yang cowok-cowok ini mungkin kurang begitu awalnya kurang
1: malu-malu
2: begitu,
1: dan kurang peduli kali
2: dengan
1: ya.
2: Dengan perawatan diri sekarang sudah mulai terbuka ya.
1: Oke, benar banget. Karena balik lagi tadi kan, skincare itu tidak memandang gender, karena kita merawat diri gitu.
2: Ya, merawat kulit itu bagian dari
1: pola hidup dan bentuk mensyukuri tadi ya.
2: Bersyukur. Oke deh, kalau gitu kita tutup ya, Aisyah dan juga Dokter Maya. Nanti insya Allah kita ngobrol lagi ya, Dokter Maya.
0: Oke, baik.
2: Kalau gitu kita tutup sampai di sini obrolan santai siang kita tadi bahas skin barrier bersama dengan Skin Daily Clinic. Jangan lupa kalau ada permasalahan kulit,
1: benar
2: langsung kunjungi aja Skin Daily. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: لله الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

88.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini. Waduh, tadi 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 kamu ditemani sama Dito dan Aisyah ya, untuk di obrolan santai siang. Pastinya ngobrolin topik yang menarik banget. Fun fact seputar skin barrier. Gimana? Udah nambah dong insight baru tadi bareng sama Dito dan Dr. Maya Hijratinisa. Dan teman Pro 2, pastinya di siang hari ini kita lanjut lagi ya. Dan tadi kita juga udah dengerin kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk hari ini azan sudah berkumandang pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu sudah bisa untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur hari ini. Dan next teman Pro 2, kayaknya kita bakal ngobrolin di Muda Kreatif kali ini adalah hal yang deket banget sama muslimah ataupun juga wanita berhijab teman Bro 2 ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin soal gimana sih caranya untuk ngebangun brand bisnis hijab teman Bro 2. Pastinya kita belum datangkan narasumber, tapi kita akan ngobrol dari laman salah satu laman, ada texco.co.id teman Pro 2, gimana caranya untuk memulai bisnis hijab dengan brand sendiri. Tapi kalau kamu gimana nih, apakah kamu sudah mencoba untuk membuka brand sendiri? Kira-kira apa ya brand yang udah kamu bangun? Boleh deh kamu share ke Tifa di WhatsApp ya Pro 2 Pekanbaru 0811 7600 884, atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Kali ini kita bakal dengerin dulu deh, ada yang baru dari GAC.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, teman Produa, lanjut lagi kita ngobrolin soal bisnis hijab. Kayaknya sekarang tuh banyak banget di pasaran brand-brand hijab baru dengan karakteristik dan juga ciri khasnya masing-masing ya, teman Produa. Mulai dari hijab pasmina, segi empat, yang gak bermotif, bermotif, yang motifnya gradasi, yang motifnya banyak bunga-bunganya. Waduh, udah banyak banget sekarang. Bahkan dari harga yang bisa affordable di kantong, di kantong siswa sampai di kantong sosialita tuh banyak ya teman berdua. Tapi memang kalau kita sebagai anak muda yang pengen mendapatkan cuan dari bisnis hijab, tentunya di era yang dunia begitu berkembang pesat, ini juga menawarkan peluang-peluang bagi kita juga nih teman berdua. Apalagi juga Indonesia kan termasuk yang banyak banget ya kaum muslim gitu. Jadi kaum muslimah ya, bukan muslim dong, kalau muslim laki-laki. Tapi pastinya dengan ini kamu juga udah punya pasar sendiri teman Produa. Tapi kalau kamu pengen menjajakan si kainnya itu untuk menjadi scarf kan juga bisa. Jadi nggak terpaku harus sama si kaum muslimah aja ya. Tapi untuk memulai bisnis hijab ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kamu bisa mengenali niche market kamu, pasar kamu dalam bisnis hijab. Ini juga merupakan langkah yang krusial banget. Walaupun banyak ya kebutuhan orang-orang membutuhkan hijab ini, tapi kan ada juga orang yang pengen hijabnya tuh segi empat, ada yang pengennya pasmina, ada yang pengen itu polosan aja, atau ada yang pengen colorful warnanya. Nah ini kamu harus tentukan juga untuk bahan-bahannya dan juga karakter dari si calon pembeli ataupun juga customer kamu teman bro dua. Kamu bisa mengklasifikasikan niche itu di berbagai faktor kayak faktor usia, gaya hidup, kebutuhan khusus, atau preferensi fashion. Dan pastinya dengan mengidentifikasi dan juga menargetkan pasar kamu, ini memungkinkan buat menciptakan produk yang sangat disesuaikan dan juga relevan ya. Jadi udah tahu nih targetnya tuh udah ada sasarannya kemana. Sehingga juga riset kayak gini itu diperlukan banget untuk bisa memahami tren yang lagi berkembang di era sekarang, harganya lah, sampai kenyamanan hijabnya lah. Nah tentunya metode-metode riset pasar yang bervariasi ini juga bisa ngebantu bisnis kamu berkembang. Dan nextnya, kamu juga bisa branding dalam bisnis hijab juga merupakan hal yang krusial ya. Dimulai dari untuk membedakan produk kamu dari yang lainnya dengan ciri khas sendiri, terus juga untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat melalui storytelling yang kamu tawarkan dari hijab itu sendiri. Ada juga pastinya branding yang konsisten, ini juga bisa memudahkan konsumen atau juga customer kamu untuk mengenali dan mengingat produk kamu sendiri teman produk. Karena merek yang udah kuat brandingnya seringkali juga bisa stabil gitu untuk menetapkan harga, ya enggak sih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Masih di Muda Kreatif sama Pro 2, masih ngobrolin juga soal hijab ya. Tentunya memilih produk yang bakal kamu jual itu adalah melibatkan berbagai macam pertimbangan ya. Pertama, tentunya kualitas bahan, terus ada trend fashion. Karena fashion ini kan cepat banget ya geraknya. Jadi kamu harus punya ada satu produk prioritas utama, terus ada juga yang emang ngikutin tren gitu enggak sih? Jadi bisa ada dua opsi gitu. Terus variasi dalam warna juga pola ini penting banget buat memenuhi selera beragam pelanggan. Tapi ingat, karena kan sudah ada copyright ya, jadi sebisa mungkin pilih desain yang mungkin bisa kamu buat sendiri dari branding kamu ya teman Pro 2, biar kita juga gak kena copyright. Kamu juga bisa masukin ke Haki pastinya ya, ini juga bisa jadi nambah nilai plus lagi pastinya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa menentukan platform penjualan dan juga menjalankan digital marketing, ini juga lebih efisien karena semua usaha sekarang udah wajib banget gabung ataupun join sama marketplace gitu ya, ataupun juga digital platform agar bisa membantu penjualan teman Pro 2. Tentunya dengan kamu memperhatikan desain dan juga memproduksi hijab, kamu juga bisa menggunakan teknologi untuk efisiensi bisnis teman Pro 2. Dan karena beberapa teknologi yang bisa digunakan dalam bisnis hijab, masih dari laman texco.co.id, ini bisa dimulai dari perangkat lunak manajemen inventaris, platform e-commerce, dan juga alat pemasaran digital, termasuk juga dengan media sosial. Tapi ya, kesimpulannya nih, bisnis hijab itu emang menawarkan peluang pasar yang luas dan juga beragam. Tapi harus segmented teman Pro 2 untuk bisa meningkatkan permintaan akan produk hijab yang modis dan juga berkualitas. So, kalau kamu pengen memulai bisnis hijab dengan brand kamu sendiri, ada beberapa notes yang bisa kamu tetapkan gitu ya. Salah satunya adalah bikin identitas brand yang kuat dan juga unik, terus bisa fokus pada desain produk kamu dengan kemasan yang menarik, ataupun juga melakukan inovasi yang mengikuti tren teman Pro 2. Oh, kalau kamu udah ngelakuin itu, insya Allah deh bisa ya kita menjalankan bisnis-bisnis yang tadi. Tapi kayaknya buat kamu owner bisnis yang mau main ke Pro 2, boleh deh ya yang bisa share cerita untuk usaha-usaha kamu yang udah kamu buat ya. Pastinya masih di Muda Kreatif.

Sama nomor 2. Next kita lanjut lagi ya, karena tadi kita udah ngobrolin soal brand hijab, gimana caranya tipsnya biar brand hijab kita juga berkembang gitu ya. Nah, next kita bakal lanjut lagi di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang sebelum nanti ada Pernah Hits pastinya. Buat kamu stay tune di sini teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Iya, semua Produa sudah pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga bakal di-fashion ke kamu. Dan informasi pertama ada ganda campuran Rehan Doval, Kus Haryanto, Melati Deva Oktavianti jadi juara di Polytron Surabaya International Challenge 2026. Dan hasil ini juga didapat Rehan Melati usai menaklukkan rekan sejawat ada Bagas Maulana Apriani Rahayu 2 set langsung. Wow. Dan ini juga pada laga final yang berlangsung selama 37 menit itu, Rehan Melati menang nih 21-19, 21-15 atas unggulan kelima kompetisi. Dan pertandingan juga berlangsung di Gor Bulutangkis Sudirman, Surabaya pada Minggu 27 September 2026. Dan selesai pertandingan, Rehan Noval Kus Haryanto ini juga menyampaikan rasa syukurnya ya atas gelar pertama setelah melewati 3 turnamen bersama dengan Melati. Dan menurutnya, gelar ini juga jadi bukti kalau Rehan Melati ini juga masih bisa bersaing dan juga berkembang. Tapi ya teman Pro 2, kalau Rehan sendiri sih bilang ya, yang terpenting tuh adalah komunikasi di lapangan. Waduh, pakai bahasa apa tuh ya kalau di lapangan berkomunikasinya mereka? Kayaknya rahasia dapur deh ya. Tapi mereka tuh ternyata saling mengingatkan sepanjang pertandingan yang jadi kunci merebut poin nih teman Pro 2. Tapi ya sama yang disampaikan dengan Rehan, Melati Deva Oktavianti juga bilang kalau mereka tuh fokus poin per poin. Dan Rehan Melati nggak mikirin soal menang atau kalah teman Pro 2, karena mereka tuh hanya fokus buat menampilkan yang terbaik di lapangan aja. Wow, itu tuh ternyata rahasianya ya, komunikasi antar keduanya ya, atau juga di timnya tuh ada komunikasi lah ya. Tapi ya Melati juga bilang nih kalau mereka bakal selalu siap pada pertandingan-pertandingan berikutnya, dan juga menjelaskan kalau saat ini mereka juga lagi fokus mempersiapkan diri buat Malaysia Super 100 dan Kudus Indonesia Masters teman Pro 2. Dan pastinya juga kita ucapkan selamat dulu ya buat Rehan Melati yang udah menjadi juara Surabaya International Challenge 2026 nomor ganda campuran. Dan nextnya lagi semoga mendapatkan medali-medali lainnya, dan pastinya juga bisa membanggakan Indonesia ya.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Next, nomor 2, informasi dari Formula One Grand Prix Bahrain 2026 akan digelar di Malaysia akibat situasi perang di Timur Tengah. Balapan berlangsung di sirkuit internasional Sepang, tapi tetap menggunakan nama Bahrain melalui kesepakatan khusus nih. Dan Formula One juga menetapkan Sepang sebagai lokasi pengganti pada 2-4 Oktober 2026, di mana balapan utama dijadwalkan berlangsung Minggu 4 Oktober dengan nama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Dan balapan Bahrain semula dijadwalkan pada 10-12 April sebagai seri keempat musim 2026. Formula One dan Federasi Automobil Internasional kemudian juga membatalkan agenda Bahrain serta Arab Saudi pada 14 Maret 2026 lalu. Nah, di mana nih keputusan ini diambil setelah perang yang melibatkan Iran dimulai pada akhir Februari. Sedangkan Iran juga menyasar sejumlah lokasi di Bahrain, termasuk fasilitas bahan bakar di dekat sirkuit internasional Bahrain, teman Pro 2. Dan pembatasan lalu lintas udara di kawasan ini juga ngebuat penyelenggaraan balapan juga dinilai nggak aman. Dimana juga Stefano Domenicali yang juga presiden sekaligus CEO Formula One waktu itu juga bilang kalau keputusan sulit ini juga jadi pilihan yang tepat dalam situasi Timur Tengah gitu di bulan Februari lalu, teman Pro 2. Tapi nggak ada balapan pengganti pada musim semi karena persiapan menuju rangkaian Eropa membutuhkan waktu yang cukup panjang nih. Dan tentunya kondisi ini juga membuat Formula One mempertahankan jadwal dengan cari lokasi pengganti pada pertengahan musim. Tapi rencana pengganti juga mulai berkembang pada Juli lalu ketika Malaysia disebut mempertimbangkan menjadi tuan rumah balapan 2026. Dan Formula One dan FIA kemudian mengonfirmasi Sepang sebagai lokasi resmi pada 26 Juli. Kenapa kota itu dipilih, teman Pro 2? Ya karena posisinya itu berada di antara Grand Prix Azerbaijan dan Singapura. Jarak antara Sepang dan Singapura kan sekitar 320 km ya. Jadi rangkaian 38 bisa berlangsung tanpa pengalihan rute yang besar. Selain juga faktor kalender, Sepang juga punya pengalaman panjang sebagai penyelenggara Formula One sejak tahun 1999 hingga 2017. Di mana sirkuit ini juga dirancang buat balapan Grand Prix dan udah jadi bagian penting dalam sejarah Formula One, teman Pro 2. Sejumlah tim juga udah menyiapkan perubahan buat kembalinya Formula One ke Sepang. Mercedes misalnya udah mengumumkan paket peningkatan besar buat menghadapi balapan di Malaysia. Selengkapnya informasi soal pemindahan lokasi ini kamu bisa baca kembali di laman rri.co.id.

0: Didim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

ya sama Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin soal dunia olahraga. Kalau tadi kita udah ngobrol soal dunia olahraga, ada Formula One, terus tadi kita udah juga badminton ya di Asian Games. Nah kali ini kita lanjut lagi di olahraga yang jadi favorit banyak orang, apalagi kalau bukan sepak bola teman Pro 2. Dan kali ini timnas Indonesia akan kembali menghadapi Malaysia pada FIFA Asian Cup 2026 di hari Senin 28 September 2026 hari ini. Dan lagi ini juga jadi pertemuan ke-86 antara kedua tim dengan keunggulan tipis dimiliki skuad Harimau Malaya. Dan kedua tim sudah bertemu sebanyak 85 kali nih di berbagai pertandingan internasional ya. Tapi Indonesia sendiri juga mencatatkan 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul tipis dengan 34 kemenangan dan sisanya berakhir dengan imbang teman Pro 2. Tapi dalam 5 pertemuan terakhir nih, Indonesia berhasil memenangkan 3 kemenangan dengan 2 kekalahan atas Malaysia. Dan pertemuan terakhir antara kedua negara ini juga terjadi pada Piala AFF 2020 lalu ya teman Pro 2, masih ingat gak nih? Dengan skor akhir kemenangan bagi skuad Garuda 1-4 ya. Tapi pertandingan nanti malam juga bakal jadi penentu nih bagi Indonesia buat menyamakan jumlah kemenangan atas Malaysia. Karena secara komposisi pemain sih skuad Garuda masih unggul tipis ya dengan pemain yang berpengalaman di Liga Eropa. Kalau pengamat sepak bola ada Muhammad Kusnaini juga mengatakan ya, kalau tantangan yang dihadapi pemain timnas tuh kebugaran nih. Ya ini juga karena sebagian besar pemain timnas bermain di luar Indonesia. Dan kalau Indonesia sendiri juga ketika menghadapi Bangladesh nih, ataupun juga ketika menghadapi Bangladesh, Malaysia bermain dengan menunggu di lini tengah. Maksud kami, memancing pemain lawan buat keluar dengan sistem pertahanan Bangladesh yang berantakan, juga banyak celah yang dimanfaatkan oleh Malaysia. Tapi ya kepercayaan diri para pemain juga jadi strategi kunci untuk Coach Herdman untuk memenangkan laga. Dan menurutnya kalau para pemain juga bermain nyaman, maka kualitas dan hasil juga bakal diraih dengan maksimal teman Pro 2. Di sisi lain ada pelatih timnas Indonesia, ada John Herdman juga bilang kalau nanti malam nih bakal ada pertandingan yang besar pastinya ya. Yang menegaskan juga kalau timnya bakal ngasih yang terbaik kepada para penggemar. Dan Herdman juga menyoroti kondisi para pemain setelah berhadapan dengan Singapura kemarin. Dan pastinya juga beberapa pemain mengalami kelelahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nextnya lagi nih, ada perkiraan susunan Indonesia versus Malaysia ya. Teman Pro 2, kamu bisa selengkapnya tengok aja langsung ke rri.co.id.

0: masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak, aduh aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

bareng-bareng ya, biar timnas Indonesia juga bisa tampil maksimal di laga selanjutnya ya. Dan informasi ini teman Pro 2 kamu bisa baca kembali di laman rri.co.id. Of course sudah jam 13 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia. Dan kamu bisa simak Sportpedia terus dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang, dan nanti selanjutnya dari jam 2 sampai dengan jam 3 kita bakal lanjutin di Pernah Hits. Siapa ya kira-kira musisi yang bakal kita bahas satu jam ke depan? Yang penasaran, stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Ada James Arthur dengan You, of course. Karena James Arthur lagunya udah kita puterin, kita bakal ngobrolin soal awal mula karir, perjalanan dari James Arthur, dan bahkan karya-karyanya bakal kita obrolin sampai nanti jam 3 sore di Pernah Hits Seman Pro 2. Dan buat kamu fansnya James Arthur, kalau kamu punya fakta-fakta menarik tentang James Arthur juga boleh kamu share ke Tifah di 0811760884. Mungkin ini adalah fakta-fakta yang orang lain tuh belum tahu, tapi kamu udah tahu. Orang dalam nih kayaknya ya. Boleh banget. Pastinya kita bakal ngobrolin soal James Arthur, para fans ya, penggemarnya. Kita ngobrol bareng-bareng. Jadi yuk langsung aja merapat ke Pro 2 Pekanbaru ya. Stay tune di sini.

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Teman berdua masih bareng Tifah di Pernah Hits dan kita masih ngobrolin soal James Arthur. Dimana perjalanan karir James Arthur itu dimulai sebagai musisi independen sebelum meraih puncak ketenaran internasional setelah menjuarai salah satu ajang musik di Inggris di tahun 2012, teman berdua. You know I love that, I just never show you. Karena James Arthur ini mulai menulis dan juga merekam lagu sendiri nih sejak usia remaja dan juga bergabung dengan berbagai band lokal gitu. Dari tahun 2005 gitu teman Pro 2 sampai 2011 dia ini merilis album independen berjudul Since by the Sea serta aktif mengunggah karyanya ke YouTube dan juga SoundCloud. Wow, iya ya, zaman-zaman dulu tuh kayaknya SoundCloud menjadi salah satu platform yang gede ya teman Pro 2. Tapi ternyata setelah kemenangannya di salah satu ajang pencarian bakat itu di Inggris, dia akhirnya debut. Dia juga sukses ya debutnya sebagai pemenang di bawah bimbingan Nicole Scherzinger. Dan single debutnya berupa cover lagu Impossible. Ini terjual jutaan salinan di seluruh dunia dan juga jadi salah satu single pemenang paling sukses dalam sejarah acara itu, teman Pro 2. Dan akhirnya dia merilis album studio debut dengan self-title yang langsung sukses di pasaran pada November 2013, atau satu tahun setelahnya ya. Keren banget sih.

0: Dan info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon apa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berluka.
4: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Teman berdua, of course, dari James Arthur yang baru aja kita dengerin. Dan pastinya juga kita lanjut lagi ngobrolin soal perjalanan dari James Arthur. Dan setelah merilis album studio debut self-titled yang langsung sukses di pasaran pada November 2013, terus lanjut lagi, dia sempat mengalami yang namanya kesulitan pastinya ya. Of course, setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit. Nggak terkecuali dengan James Arthur, teman Pro 2. Dimana dia juga pernah mengalami masa sulit dalam karir dan juga kesehatan mentalnya. Tapi akhirnya James Arthur bangkit lagi dengan merilis lagu hit global Say You Won't Let Go di tahun 2016 yang mendominasi tangga lagu dunia, teman Pro 2. Dan terus dia juga merilis album ketiga bertajuk You di tahun 2019 dan juga berkolaborasi dalam lagu Rewrite the Star buat album The Greatest Showman Reimagine. Wah, keren banget ya. Ternyata dari perjalanannya James Arthur sama kayak kita, teman berdua ya. Nggak cuma ada enak-enaknya aja gitu, atau nggak cuma ada hal-hal yang bikin kita happy aja, tapi juga ada masa-masa terpuruknya ya, teman berdua. Dan pastinya juga yang bikin James Arthur naik lagi tentunya dengan karya-karya yang udah dirilis ya. Dan ini dia adalah Lost My Mind dari James Arthur.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Temu Pro 2, selain dia juga sudah merilis berbagai hits populer, tentunya juga James Arthur ini punya banyak prestasi yang diraih ya. Ada dari RIAA Diamond Certified di tahun 2023, di mana lagu hit globalnya Say You Won't Let Go ini secara resmi meraih sertifikasi Diamond dari RIAA setelah melampaui 10 juta unit penjualan di Amerika Serikat. Dan tentunya ada banyak sekali penghargaan musik internasional, mulai dari NRG Music Award di tahun 2013 dan memenangkan kategori International Breakthrough of the Year. Terus ada Los Premios 40 Principales 2013 yang meraih penghargaan Best International Song untuk lagu Impossible. Terus juga ada Radio Regenbogen Award di tahun 2014, dia juga memenangkan kategori Pop Internasional. Ada BMI Pop Award yang memenangkan Award Winning Song untuk lagu Say You Won't Let Go. Dan ada Brit Award Nominee di tahun 2017, di mana dia juga mendapatkan dua nominasi besar buat kategori British Single of the Year dan British Artist Video of the Year. Wow, keren banget ya. Tentunya juga perjalanan dari James Arthur udah pernah beberapa kali tour ataupun juga konser, karena dia juga sangat dikenal aktif banget buat melakukan tour dunia karena ada basis penggemarnya yang sangat loyal pastinya ya. Ada di tahun 2025-2026 berhasil untuk merayakan perilisan album keenamnya yang bertajuk Pisces. James Arthur juga sukses menyelesaikan rangkaian tour arena besar di berbagai kota seperti Manchester, London, Dublin hingga Glasgow yang berakhir pada Februari tahun ini, teman Pro 2. Dan nextnya lagi nih, bakal ada konser mendatang lagi James Arthur di akhir tahun 2026 ini. Dan tentunya James Arthur dijadwalkan tampil sebagai salah satu pengisi acara utama di panggung megah F1 Singapore Grand Prix di Marina Bay Street Circuit Singapura, teman Pro 2. Oh, bulan depan nih, teman Pro 2. Di tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 acaranya ya. Mungkin kamu bisa cek jadwal dari James Arthur ini. Dan pastinya juga dengan prestasi dan juga perkembangan karir dari James Arthur ini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.

Teman Pro 2, sudah pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita masuk di program musik dan informasi. Karena tadi kita sudah ngobrolin di pernah hits tentang James Arthur. Nah, kali ini kita lanjut lagi di musik dan informasi lokal. Akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 4 sore ya. Dan informasi pertama dari laman rri.co.id, di mana Pemko Pekanbaru ataupun juga pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan non-formal. Hari ini nih teman Pro 2, 28 September 2026, yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Ada Markaris Anwar yang juga Wakil Wali Kota Pekanbaru mengapresiasi pelaksanaan ini, dan menurutnya juga keberadaan konselor sebaya tentunya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan juga saling mendukung. Tentunya Pemko juga menyebut kalau pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan non-formal juga merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan buat pendidikan non-formal di Provinsi Riau, yang juga berharap para peserta bisa jadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran ini dengan penuh keikhlasan. Dan next teman Pro 2, kita lanjut lagi pastinya di musik dan informasi, masih akan dihadirkan di ruang dengar kamu untuk informasi-informasi lokal. Tapi akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

الله أكبر.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Next, kita masih di musik dan informasi lokal. Nah, kali ini pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah nih buat bantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini melibatkan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan UMD PT Riau Pangan Bertuah juga berlangsung di 6 lokasi di Kota Pekanbaru mulai hari ini 28 September 2026. Ada Teti Nurdianti yang juga Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindakop UKM Provinsi Riau juga bilang kalau operasi pasar murah kali ini jadi kegiatan ke-181 yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Dan menurutnya kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan di masyarakat. Nah, di hari pertama hari ini nih, operasi pasar berlangsung di kantor karantina hewan Jalan Patimura dan kantor kelurahan Air Dingin. Next sih, kegiatan bakal dijadwalkan berlangsung di Kelurahan Sialang Rampai pada hari Selasa dan juga kantor camat Rumbai Barat pada hari Rabunya. Untuk hari Kamis, operasi pasar digelar di kantor Lurah Rumbai Bukit dan ditutup pada hari Jumat di kantor Lurah Palas, Teman Pro 2. Masyarakat juga bisa beli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang udah ditetapkan. Kayak beras SPHP Rp60.000 per 5 kg, gula pasir Rp18.000 per kilogram, dan juga minyak kita Rp15.500 per bungkus. Nah, ada juga banyak banget nih, ada beras premium Anak Dero dan juga Sokan dengan harga Rp84.500 per 5 kg, dan juga telur ayam Rp49.000 per papan. Dan pelayanannya juga dimulai sejak pukul 8.30 di setiap lokasi, dan juga mengimbau masyarakat nih biar datangnya tuh tetap tertib selama kegiatan berlangsung. Dan juga diimbau warga untuk membawa kantong belanja sendiri sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kantong plastik, Teman Pro 2. Wah, jangan sampai ketinggalan ya untuk operasi pasar murah yang digelar di 6 titik di Pekanbaru dalam minggu ini. Dan kalau kamu juga mau informasi lengkapnya ataupun tadi kamu ketinggalan, boleh banget kamu search aja di laman rri.co.id.

What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai Freshmans pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

Temu Omro 2 masih di Musik dan Informasi. Kali ini anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Siak Pelalawan, Androy Adirianda, meminta DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara segera memberikan penjelasan mengenai status barang milik negara atau BMN yang berada di wilayah Tualang, Kabupaten Siak. Yang mana karena hingga kini masih terdapat pernyataan terkait dasar pencatatan aset tersebut sebagai BMN. Dan menurut Androy, kepastian ini informasi dari DJKN juga diperlukan biar masyarakat juga memahami secara jelas ya mengenai keberadaan aset negara itu. Di mana masyarakat juga perlu mendapatkan informasi terbuka mengenai status aset, lokasi, batas wilayah, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan. Yang mana menurutnya keterbukaan informasi jadi hal yang penting buat menghindari munculnya berbagai persepsi dan kebingungan di tengah masyarakat. Dan juga penjelasan dari DJKN diharapkan dapat disertai dengan dokumen pendukung yang jelas agar informasi yang diterima publik memiliki dasar yang kuat. Karena Android juga menegaskan pengelolaan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Di mana kejelasan mengenai status BMN juga diperlukan ya agar seluruh pihak punya pemahaman yang sama terkait kedudukan aset tersebut, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi tadi tersedia di laman rri.co.id, silakan klik dan baca kembali.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Temu Pro 2 sudah pukul 15:57 waktu Indonesia Barat dan beberapa informasi lokal udah Tifa share juga ke kamu. Tapi kalau kamu masih haus informasi, boleh banget langsung aja menuju laman RR.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Jumpa lagi bareng Tifah ya. Di sini, di mana ayo? Di sore ceria pastinya ya. Kita udah bareng sama dua narasumber kayak yang udah Tifah spill tadi. Dan kayaknya kamu juga udah pantengin Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Kayaknya tadi udah di-upload ya sama Risa ya untuk postingan Instagram kita. Karena di sore hari ini kita udah bareng sama dua narasumber. Halo guys.
1: Halo Kak.
0: Iya, aman ya suaranya ya masuk.
1: Aman,
0: ya. Oke. Ini kita kenalan dulu, ada M. Raihan Al-Ghifari, Ketua Pelaksana Bulan Bahasa 2026, dan ada Naisila Dieva, CEO Media Partner Bulan Bahasa 2026. Ini panggilnya siapa nih?
1: Kalau saya Raihan aja sih, Kak.
0: Raihan aja ya. Dan
2: kalau saya Nai aja.
0: Nai. Yeah. Oke. Okay. Nai aja. Siap. Pastinya di sore hari ini kita bakal ngobrolin soal tema kita, menggema dalam bahasa, mengukir karya untuk Nusantara melalui semangat Bulan Bahasa. Of course, kita udah masuk di akan memasuki Bulan Bahasa ya. Di bulan apa?
1: Di bulan Oktober.
0: Oktober, yes, yeah. Bulan depan ya pastinya. Dan kalau kamu juga mau gabung bareng sama kita teman Pro 2 di obrolan sore hari ini, boleh banget langsung aja meluncur ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884, atau bisa juga nih lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. Jadi kamu bisa banget untuk drop question kamu di chat yang ada di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Udah bareng sama Nei dan tadi Raihan ya. Yeah. Ngobrolin soal Bulan Bahasa. Ini boleh dong dikenalin dulu dari Raihan dan juga Nai. Kira-kira aktivitas sehari-harinya gimana sih? Kita perkenalan dulu kali ya sebelum masuk ke tema ya.
1: Boleh.
0: Katakan tak kenal maka tak sayang ya.
2: Betul.
0: Oke, boleh kenalan dulu kali. Dari siapa dulu?
1: Boleh dari saya.
0: Oke, okay, dari Raihan dulu.
1: Perkenalkan teman-teman semuanya, saya M. Raihan Al-Ghifari, Ketua Pelaksana Bulan Bahasa 2026. FKIP Universitas Riau, yaitu tepatnya di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya adalah mahasiswa angkatan 2024 yang hari ini sudah semester 5. Dan insya Allah tahun depan bisa sarjana.
0: Amin paling kenceng ya kayaknya. Semuanya udah bilang amin nih sama-sama. Berarti sekarang aktivitasnya ngampus aja atau lagi ngapain di kampus?
1: Aktivitasnya sekarang sih ngampus aja sih Kak.
0: Ngampus
1: terus
0: aja
1: juga
0: ya.
1: Udah jadi ini sih mahasiswa udah sibuk-sibuknya banget lah Kak.
0: Asik.
1: Untuk nyiapin proposal, tugas dan lain-lain.
0: Oke, gitu. Senior lah ya.
1: Ya, senior nomor ya paling atas.
0: Paling atas ya sekarang ya. Weh, gigi banget nih paling atas seniornya ya. Yang ada di kampus. Oke, next kita kenalan sama Nai. Kalau tadi Raihan adalah mahasiswa sastra bahasa ya?
1: Ya.
0: Kalau Nai apakah sama atau beda nih?
2: Nah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Naisila Dieva. Saya juga sama dengan Bang Raihan, saya adik tingkatnya, saya mahasiswa PBSI UNRI tahun 2025 dan sekarang semester 3.
0: Oke. Okay. Wah, semester 3 nih berarti ya. Terus aktivitasnya berarti sibuknya di kampus aja, mata kuliah atau ikut organisasi kah, Nai?
2: Emang kuliah aja, tapi kayak kalau misalnya ada waktu senggang saya akan live gitu di TikTok.
0: Oh iya, live streamer ya.
1: Selebtok
0: ya. Waduh, ini nanti kalau misalnya teman Pro 2 mau tanya-tanya ya TikToknya apa boleh? Langsung aja komen. Oke, tapi sore hari ini kita masih ngobrolin soal Bulan Bahasa pastinya ya. Kalian sebagai mahasiswa bahasa juga, sastra juga gitu kan. Menurut kalian nih, ataupun juga dari yang udah kalian ketahui sumber-sumbernya gitu, apa sih yang melatar belakangnya dari diselenggarakan Bulan Bahasa? Terus apa nih bedanya pagelaran di Bulan Bahasa tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Gimana nih dari ketua pelaksana gimana nih?
1: Kalau kita mengulik dari sejarah Bulan Bahasa sendiri Kak, itu lahir dari Hari Sumpah Pemuda, tepatnya di tanggal 28 Oktober yang pahlawan kita tentunya sudah perjuangkan. Jadi program studi Pendidikan Bahasa di Indonesia ini merayakan Hari Sumpah Pemuda itu dalam bentuk Bulan Bahasa gitu. Karena kita dasarnya adalah poin ketiga di Sumpah Pemuda, yaitu bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Juga untuk antara tahun lalu dan tahun sekarang itu tidak jauh berbeda mungkin dari segi perlombaannya, cuman yang menjadi perbedaan utamanya adalah mungkin dalam penampilan di pembukaan dan penutupnya sih Kak.
0: Oke, apa yang membedakan? Istimewanya apa sih?
1: Karena ini menarik sih Kak. Kan Universitas Riau itu berada di Provinsi Riau nih. Jadi biasa kan pembukaan kita menerapkan persembahan Melayu. Nah, di tahun ini kita akan melaksanakan persembahan Minang gitu.
0: Yeah. Wow. Kenapa gitu tuh memilihnya Minang nih? Ada itu tersendiri kah?
1: Kalau alasannya mungkin tiap-tiap orang pasti memiliki inovasi yang berbeda kan Kak? Dan kebetulan saya orang Minang. Jadi ingin melaksanakan persembahan Minang itu di bulan bahasa gitu. Dan kebetulan bulan bahasa tahun ini adalah bulan bahasa terakhir untuk saya sebagai mahasiswa, insya Allah.
0: Jadi kayak pengen nambah naruh identitas lah ya.
1: Iya betul, biar beda kan, dari tahun lalu gitu.
0: Benar-benar. Karena di Riau juga bukan Melayu full ya, ya ada betul, banyak betul. Suku ada juga banyak ya. Juga. Jadi ya udah nggak apa-apa ada Minangnya juga gitu. Tapi gimana nih kalau dari sisi acara melihat tadi opening tadi ya dari Minang, apakah itu ada nambah yang lain atau cuma ada Minang aja atau gimana nih dari susunan acaranya di tahun ini, apa yang membedakan?
1: Yang membedakan kayaknya nggak ada sih Kak, karena memang bulan bahasa ini dasarnya kan olimpiade untuk merayakan bahasa kan Kak. Jadi untuk pelaksanaan bulan bahasanya itu ada di tanggal 26 hingga 29 ya 29 Oktober. Jadi dalam 4 hari itu kita ada agenda pembukaan, lalu dilanjutkan dengan perlombaan selama 4 hari, lalu di hari keempat itu ada penutupannya.
0: Wow, siap. Terus dari Nai sendiri, ini Nai kan juga sebagai apa nih? Sebagai CO Media Partner ya bulan bahasa 2026. Ada ini enggak kesulitan ketika bertemu dengan berbagai macam kolaborasi-kolaborasi baru, atau karena emang udah terbiasa live TikTok nih? Terbiasa ketemu orang banyak ya. Atau gimana nih kalau dari Nai sendiri?
2: Jadi kendalanya itu cuma bagian ketika menghubungi aja Kak.
0: Jadi
2: kalau misalnya ada yang belum merespon gitu kan. Dan kalau misalnya sudah merespon pun itu bakal lama banget dibalasnya gitu. Kan enggak terlalu sulit sih untuk pekerjaannya gitu.
0: Tapi masih bisa terhandle lah ya. Terus kalau sekarang udah berapa persen nih persiapannya Pak Ketua?
1: Untuk persentase itu sepertinya baru 20% Kak, karena bulan bahasa sendiri baru buka pendaftaran itu tanggal 14 September. Ini terhitung lumayan lama dari yang tahun lalu, karena kita ada beberapa terkendala di administrasi. Namun alhamdulillahnya, walaupun pembukaan pendaftaran itu di tanggal 14 September, alhamdulillah sekarang sudah ada pesertanya sekitar 25 orang.
0: Targetnya?
1: Targetnya tentu melebihi tahun lalu. Ya paling 2000 serta sih.
2: Paling ya.
0: Amin. Tapi tutupnya kapan nih? Biar adik-adik pada tahu nih.
1: Nah, kalau untuk tutupnya itu karena kita ada perlombaannya itu offline dan online Kak. Jadi untuk offline itu tutupnya di tanggal 25 Oktober. Itu hamin satu pembukaan. Lalu untuk yang online itu karena kita sistemnya adalah pengumpulan karya, itu tutupnya di tanggal 22 Oktober Kak.
0: 22 gitu. Oktober. Betul. Oh, berarti ada yang online sama offline ya perlombaannya ya. Iya,
1: betul lah.
0: Tadi sorry apa aja tadi perlombaannya?
1: Oh, kalau untuk perlombaan Kak, itu kita ada 19 lomba.
0: Ada 19 lomba.
1: Dan itu ada 5 cabang lomba Kak, yaitu tingkat SD itu ada mewarnai, lalu ada pidato, lalu untuk SMP itu ada tulis puisi online, baca puisi offline, lalu ada menulis tes deskripsi online, lalu ada pidato SMP dan tes quizzes offline Kak. Lalu kalau untuk SMA itu kita ada film pendek online, lalu ada debat semi offline, lalu ada baca puisi tingkat SMA, lalu ada apa lagi ada ya?
0: Waduh ini banyak, karena banyaknya banyak. Berarti ini tingkatnya dari SD ya?
1: SD, SMP, SMA, abis itu ada umum dan SLB juga Kak.
0: Terus kalau misalnya umum nih gimana nih untuk ikutannya?
1: Kalau umum itu tentunya ada ketentuan umum. Oh, lombanya. Lombanya itu ada foto momen Kak. Lalu ada solo song juga. Terus ada baca puisi umum. Terus ada tulis esai, tulis cerpen. Nah, di SMA tadi ada tulis cerpen SMA juga Kak.
0: Tulis
1: jadi kita buat dua cabang, SMA satu, umum satu.
0: Gitu. gitu. Wah, keren banget. Ini banyak banget lagi ya, yeah, untuk perlombaan-perlombaan yang diadakan. Dan kamu juga teman Pro 2 yang jiwa seninya sudah menggelora dan menggebu-gebu pengen disalurkan. Ini wadah kamu ya untuk bisa tahu gimana tulisan kamu, terus juga karya-karya kamu itu gimana. Itu pasti di bulan bahasa ini ya.
1: Ya, pasti.
0: Pastinya. Terus ini tadi ada yang menarik nih, debat semi online itu gimana tuh? Apa itu maksudnya?
1: Maksudnya itu kak, karena debat ini rangkaian acaranya itu kan panjang kak, ada, ada beberapa ronde, jadi kita mengadakan untuk penyisihannya itu, penyisihan timnya itu di online, itu melalui Zoom gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk offline-nya itu di semifinal, dan itu dilaksanakan di hari terakhir bulan bahasa, tanggal 29 Oktober.
0: Tanggal 29 Oktober ya, wah ini sebagai ketua pelaksana nih gimana nih, ada pressure tersendiri gak sebelum acara dimulai? Apa yang paling bikin tegang nih?
1: Tentu yang utama itu pressure-nya dari peserta sih kak.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena masih ini, masih overthinking nih, apakah pesertanya akan melebihi atau kurang dari jumlah sebelumnya. Karena bulan bahasa itu punya euforia acaranya tersendiri kak gitu. Karena dari pengalaman-pengalaman Rehan selama di PBSI, itu bulan bahasa itu memang banyak peminatnya lah kak. Jadi untuk impiannya sih di tahun itu memang pesertanya 2000, cuman bakal mengukur juga sama kapasitas teman-teman dari penanggung jawab lomba juga.
0: Benar-benar. Berarti tiap-tiap penanggung jawab lomba tuh ada berapa nih timnya?
1: Tentu sesuai dengan lombanya kak, 19 lomba.
0: Oke, 19 lomba.
1: Dan mereka ada anggotanya juga.
0: Oke, jadi total panitia ada berapa nih?
1: Ada 31.
0: 31 orang?
1: Itu panitia yang diberi jabatan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau untuk keseluruhan itu ada 348 panitia.
0: Wow, ini Rehan sebagai ketua harus menyatukan 300 kepala.
1: Pusing.
0: Pusing.
1: Betul.
0: Langsung dia. Ini 300 kepala, kemudian juga gimana nih awalnya diberikan tanggung jawab ke sebesar ini gitu dengan event yang tiap tahun pasti euforianya banyak gitu ya. Persiapannya dari kapan sih Rehan dipilih sebagai ketuanya nih, dari kapan?
1: Kalau dipilih jadi ketua itu dari bulan Desember tahun lalu kak.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan di himpunan itu kan ada yang namanya sidang suksesi. Gitu kan kak, akhir pengurusan dari sebuah himpunan, lalu di situ juga dipilih ketua pelaksana bulan bahasa juga kak.
0: Okay.
1: Jadi karena mungkin tahun lalu jadi wakil ketua pelaksana juga kak, jadi daripada lama mencari kandidat ketua pelaksananya, mending wakil ketua naik aja langsung jadi ketua gitu. Tapi tetap ada voting juga sih kak, kemarin di forum.
0: Voting gitu. Ya, oke. Okay. Tapi kalau di tahun ini yang paling di highlight acaranya apa nih? Kalau dari Rehan apa nih yang paling kayak diwanti-wanti nih dari semua lomba?
1: Oh, yang wanti-wanti itu debat sih kak.
0: Debat ya.
1: Karena itu mulai agendanya di tanggal 16 Oktober kak. Dia lebih cepat dari lomba-lomba yang lain karena penyisihannya itu kan panjang kak. Jadi kita menghemat waktu juga, dan terhitung dari sekarang itu tinggal 20 hari lagi lah pendaftarannya.
0: Yeah. Okay, okay.
1: Jadi disitulah overthinkingnya. Karena biasanya debat nih kalau kita melihat dari 2 tahun yang lalu, tahun 2024 itu ada sekitar 44 tim, dan di tahun lalu itu ada sekitar 32 tim yang ikut gitu. Dari sekolah yang ada di Pekanbaru maupun di luar Pekanbaru.
0: Oke, okay. Berarti di luar Pekanbaru juga terbuka ya?
1: Iya terbuka, karena kita adalah tingkatnya nasional kak. Mungkin yang bisa diikuti oleh teman-teman yang di luar Pekanbaru atau di luar Sumatera itu yang online kak. Yeah, karena tentunya kalau untuk masalah akomodasi mereka ke sini, transportasi mereka ke sini, kita belum bisa untuk membantu memadai, gitu. Belum memadai karena kita juga sibuk mencari beberapa sponsor untuk membantu agenda kita kan. Okay. Jadi mungkin disarankan mereka untuk ikut yang online gitu. Tapi kalau untuk yang di luar Pekanbaru itu biasanya mereka ada biaya dari sekolahnya sih kak. Jadi mereka nggak ngeluarin pribadi.
0: Ya sih benar, karena udah menjadi agenda tahunan juga ya bagi anak-anak yang pengen berkarya gitu. Oke, sekarang dari sisi promosinya nih, kita mau nanya dulu deh ke Nay ya. Ini Nay sebagai CEO dari media partner tadi ya di tahun ini gitu. Kalau tadi tantangan terbesar untuk mempromosikannya di platform mana nih? Apakah dengan platform kayak TikTok ataupun juga Instagram dan lain sebagainya itu punya tantangan tersendiri? Kalau dari Nay gimana nih?
2: Kalau misalnya tantangan itu kan semuanya saya hubungi melalui Instagram ya. Jadi itu nggak terlalu berat untuk menghubunginya. Namun ya balik lagi yang tadi itu masalah responnya. Okay. Itu masih ada, sampai sekarang masih ada yang belum merespon gitu.
0: Oke, okay. Berarti dari situ ya yang paling bikin challenging ya. Tapi kalau dari tim medianya sendiri ini ya Nay, itu gimana sih cara kalian strateginya buat mempromosikan dari acara? Apakah bikin konten-konten di Instagram atau cuman kayak sebar proposal aja atau gimana nih dari tim sendiri?
2: Kalau promosi kami kan sebenarnya gini, menghubungi akun Instagram yang biasanya menginformasikan lomba yang di Instagram gitu. Ya udah kami bagian itu aja, tapi kalau untuk yang promosi gitu biasanya di
1: dari PDD kan.
2: Iya, gitu, dari berbagi semua.
0: Oke. Okay. Berarti naik divisinya cuman yang kayak ngasih proposal gitu ya?
2: Enggak proposal juga sih, cuma kayak menawarkan apakah ingin bekerja sama dengan kami gitu.
0: Oh, I see. Oke, oke, oke. Berarti kalau buat kontennya ada lagi nih?
2: Ada.
0: Yang
2: ada
0: lain.
1: Karena kalau untuk Nay ini Kak, dia lebih ditempatkan untuk mencari rekan media kita untuk menyebar flyer dari Bulan Bahasa gitu. Tapi kalau untuk yang fokus ke konten terus desain-desain dari Instagram itu kita ada dari tim koordinator publikasi dan dokumentasi kan.
0: Oke, benar. Berarti Nay ini juga kerjanya sebelum orang lain kerja udah kerja duluan ya.
1: Iya, udah lama kerja sih dia.
0: Kalau cewek acara mungkin sibuknya nanti waktu acara gitu ya. Sebagainya. Sebelum. Ini wanita sebelum acara lebih tepatnya. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nih sebagai panitia gitu kan, kenapa ya setiap tahun tuh euforia dari Bulan Bahasa ini sangat dinanti-nantikan oleh banyak anak sekolah, kemudian juga mahasiswa, bahkan umum juga gitu. Apakah menurut kalian ini Bulan Bahasa tuh juga menjadi salah satu proses penting gitu dalam proses kreatif seseorang kah? Atau gimana nih? Menjadi wadah kah atau gimana?
1: Kalau menurut Rehan pribadi Kak, tentu dengan diadakannya Bulan Bahasa itu kan dengan berbagai lomba yang tidak jauh dari acara tersebut yaitu Bulan Bahasa. Jadi teman-teman yang menyukai nulis-menulis, terus ada yang berbicara, itu kita wadahi seperti tulis puisi, lalu ada baca puisi, berpidato gitu. Juga hal-hal itu kan juga terkait dengan bahasa tuh. Penulisan sebuah puisi, lalu ada bagaimana caranya kita berpidato gitu. Makanya ini sih memang menjadi wadahnya lah di Bulan Bahasa gitu. Maupun di Bulan Bahasa manapun ya Kak. Karena di seluruh Indonesia tuh pasti ada Bulan Bahasanya. Dan di Pekanbaru setahu Rehan itu ada di Universitas Islam Riau juga dan di UNRI juga.
0: Oke, berarti ada dua kalau di ini yang paling besar gitu ya kalau dilihat ya. Oke. Untuk Nay dan juga Rehan, nanti kita bakal lanjut lagi. Ini juga FYI di YouTube juga udah banyak yang join bareng kita. Iya, yes. Udah banyak yang join nih Bang Rehan katanya. Semangat guys. Halo.
1: Banyak fans Nay itu kan.
0: Sama dong gitu. Ini ada yang excited juga karena wah udah Bulan Bahasa lagi nih gitu. Siap. Jadi buat teman-teman yang penasaran kira-kira persiapan ataupun juga acara-acara yang menarik apa lagi ya yang ada di Bulan Bahasa ini, nanti kita lanjut lagi. Kalau kamu mau nanya-nanya sama Rehan dan juga sama Nay, boleh banget komen-komen aja di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun bisa juga langsung lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Kita bakal balik saat lagi. So, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2 dan kita masih bareng Rehan dan juga Nay ngobrolin soal bulan bahasa tentunya sore hari ini. Tapi ya, tadi udah ada kita dapat informasi dari Rehan kalau misalnya di kepanitiaan tahun ini itu ada 300 anggota.
1: 348
0: mahasiswa. Ya. Itu banyak banget tuh ya kayaknya. Ya. Kalau dikumpulin di studio ini kayaknya enggak muat ya.
1: Enggak muat sih.
0: Enggak muat ya. Tapi mungkin boleh dari Rehan sendiri ini kan sebagai seorang pemimpin dengan banyak banget anggota gitu ya. Cara Rehan untuk kebagi tugas dan juga menjaga kekompakan tim apalagi kan dari awal tahun ya untuk ya. Bisa menentukan panitia-panitia itu ya. Nah, ini gimana sih kok bisa gitu? Ini udah bulan 10 mauan ya?
1: Betul. Udah bulan 10.
0: Boleh dong share gimana tipsnya jadi leader yang baik dan benar?
1: Kalau untuk tips kalau dari Ren sendiri Kak untuk ketika menyampaikan sama rekan-rekan panitia tentunya berkomunikasinya tuh ke 31 panitia yang diberi jabatan koordinator dan penanggung jawab lomba. Okay. Dan nanti sisanya itu mereka bagaimana berkomunikasi dengan anggotanya. Karena Rehan berprinsip bahwasanya sebuah komunikasi adalah kunci bagaimana sebuah agenda itu berjalan Kak gitu. Karena kalau untuk kita menghandle 348 orang pasti banyak dong yang kita pikirin gitu. Jadi daripada susah untuk berkomunikasi ke 348 panitia, Rehan lebih percayakan kepada teman-teman yang memiliki anggota untuk mereka yang lebih interaktif ke anggotanya gitu. Karena nantinya yang lebih dekat ke mereka adalah anggota mereka sendiri gitu. Tapi tidak melepas kemungkinan juga bahwasanya Rehan bakal ikut andil di menghandle ke semua anggotanya gitu.
0: Oke, berarti dalam satu divisi ada berapa orang tuh Rehan?
1: Kalau dalam satu koordinator itu
0: kira-kira
1: 12 sampai 20 anggota lah.
0: 12 sampai 20 anggota ya per bidang gitu
1: per
0: ya,
1: bidang
0: per divisi gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari Nay sendiri nih dengan anggota-anggota Nay ada ini enggak problem enggak atau ada cerita lucu enggak sih waktu kasih tahu mereka nge-briefing deh?
2: Ada sebenarnya.
0: Gimana? Boleh cerita lucunya gimana tuh?
2: Sebenarnya enggak lucu sih tapi kayak bikin kesel dikit.
0: Oh iya, kenapa tuh? Emang biasa sih kalau misalnya dalam dunia organisasi. Pasti ada aja. Boleh boleh diceritain gak?
2: Kalau untuk membagikan tugas sama anggota-anggota itu ada beberapa orang yang kayak gak ngerespon gitu Kak. Kan saya sudah membagi tugasnya gitu ya. Ini tugas kamu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala hubungi aja gitu. Dan bahkan sampai sekarang belum ada Kak untuk dia ngerespon gitu.
0: Tapi itu cuma satu orang ya?
2: Iya satu
0: orang. Ya jangan banyak-banyak dong anomalinya ya nanti ya. Ini susah juga nih acara gak jalan ya. Agak pusing juga nih gitu ya untuk menyatukan berbagai macam kepala gitu. Tapi kan selama dari Desember ke bulan 9 ini gitu ada yang bikin hektik gak sih? Maksudnya ada satu bulan yang bener-bener kayak rapat terus atau kayak menyatukan idenya yang banyak atau tinggal ya udah kita laksanain aja kayak tahun kemarin gitu atau gimana? Ada inovasi terbaru kah?
1: Kalau untuk yang paling hektik itu di bulan Agustus sih Kak kemarin.
0: Agustus.
1: Karena kita fokus dari koordinator dan penanggung jawab lomba itu fokus mencari anggota, lalu kita mengadakan rapat untuk membahas mekanisme dari perlombaan, terus tugas-tugas setiap koordinator gitu. Karena sebelum kita buka pendaftaran, kita harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu Kak. Itu kayak RAB, lalu ada proposal kegiatan yang perlu kita penuhi agar kegiatan kita ini diketahui oleh Bapak Dekan gitu. Dan mungkin juga Rektor juga tahu nih bulan bahasa gitu.
0: Yes, benar banget karena udah lama juga ya acara juga, ini betul. Event ini gitu. Tanggung jawabnya juga pasti besar. Ada pressure tersendiri untuk kayak aduh tahun lalu ini udah gong banget nih. Tahun ini awal lagi ya yang bikin gong gitu. Ada perasaan gitu enggak?
1: Tentu Kak pasti dari awal kepilih kan overthinkingnya adalah bisa bisa gak ya melampaui atau setidaknya menyamai dari tahun 2025 gitu. Tapi Rehan percaya sama rekan-rekan yang udah Rehan pilih untuk jadi panitia bulan bahasa. Karena tiap orang pasti ada tiap masa pasti ada tiap orangnya juga kan Kak. Jadi apapun nantinya hasil dari bulan bahasa ini tentunya Rehan sangat bangga sekali dengan teman-teman semuanya. Karena kita udah usaha semaksimal mungkin dan kita punya ceritanya sendiri dan kita punya sesuatu yang berharga lah di tahun ini gitu.
0: Oke. Tapi kan kita lagi ngobrolin nih ya soal tapi kita menggema dalam bahasa, mengukir karya untuk Nusantara melalui semangat bulan bahasa. Untuk tema besar dari tahun ini tuh apa sih emangnya?
1: Oh iya itu kak.
0: Oh ini ya? Oh ini dari kalian ya? Ya ini itu maknanya apa? Maknanya boleh.
1: Maknanya itu... menggema dalam bahasa, mengukir karya untuk Nusantara melalui semangat bulan bahasa. Tentunya di momen bulan bahasa ini kak, yang seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bangga tentunya dengan bahasa Indonesia, karena kita sudah menjadi kewajiban untuk melestarikan bahasa Indonesia. Dan selain bahasa Indonesia juga kita harus melestarikan juga bahasa daerah kita. Tapi dengan event bulan bahasa ini tentunya kita memang harus bangga sih sebagai warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena dengan percampurannya bahasa, tentunya bahasa Indonesia kita mulai berkurang gitu. Jadi bulan bahasa juga jadi wadahnya juga lah untuk teman-teman yang tadi yang sudah kita bicarakan terkait mereka yang ingin membuat sebuah sastra yaitu puisi dan mengembangkan bakatnya di situ kak.
0: Oke. Bener sih, karena ini juga menjadi wadah ya. Kalau dari Naya ada tambahan tentang tema besar kita gitu?
2: Paling tambahannya cuma ya hampir sama kayak Bang Rehan, paling dengan adanya budaya kita yang sangat banyak ini kita bisa mensalurkannya dengan bulan bahasa gitu, dan melestarikan bahasanya kita.
0: Tapi ini Tifa penasaran nih, kan bulan bahasa udah ada lama ya, maksudnya pasti sebelum kalian jadi mahasiswa juga udah ada ya pastinya. Sebelumnya pernah nggak sih menjadi peserta?
2: Pernah.
0: Pernah di posisi itu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak pernah ya. Nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Oh ya, Nay pernah ya. Oke, nah ini gimana nih ceritanya? Boleh diceritain Nay?
2: Jadi waktu SMA ya. Waktu SMA. Jadi guru ini ada guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ini tamatan dari PBSI Unri.
0: Oke.
2: Nah, jadi ibu itu suruh saya untuk ikut selosong. Begitu.
0: Selosong. Yeah. Oke, terus itu gimana tuh pengalamannya waktu itu ikutan?
2: Jujur pas mau nampil tuh grogi banget, apalagi lihat pesertanya itu kayak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi kayak ah ya udahlah, tapi coba aja dulu. Tapi ya enggak menang.
0: Apa? Ya aduh, ini kayaknya Tifa mengorek luka lama nih. Ya, aduh. Tapi enggak, maksud Tifa tuh kayak kalian kan udah punya pengalaman nih, udah ada gambaran. Kalau Rehan juga pernah jadi wakilnya ya tahun lalu. Terus juga Nay udah pernah sempat ikutan jadi peserta. Pasti udah pernah ada di posisi peserta dong ya. Dan bisa melihat juga nih gimana, oh ternyata acara yang baik tuh kayak gini gitu. Ya enggak sih? Apakah kalian juga melihat kayak gitu? Kayak Nay pernah enggak sih terbersit kayak flashback lagi, oh ternyata jadi kakak-kakak panitia tuh sesulit ini ya?
2: Sulit itu
0: gitu.
2: Ternyata
0: gimana nih, ada cerita tersendiri gak?
2: Iya, jadi waktu ikuti lomba itu kan kayak semua acara itu emang tersusun rapi kalau pas saya SMA gitu kan. Jadi kayak keren ya kakak-kakak ini, gimana sih cara ngehandlenya gitu. Nah itu keren banget sih, patut diapresiasi para panitianya.
0: Oke. Itu ya yang paling di paling diinget sama Nay ya. Oke, ini banyak banget juga nih yang semangatin Rehan dan juga ada Nay. Semangat Nay dan Mang Rehan.
1: Terima kasih,
0: semangat katanya. Oke, ini enggak ada yang mau nanya nih. Ceritain banyak ini enggak ada yang mau nanya. Mau join dong katanya. Join boleh. Join lomba apa nih? Karena ini banyak banget ya lomba-lomba di sini
1: ya. Lomba
0: ini,
1: teman-teman.
0: Ada banyak lomba. Tapi kalau dari kalian sendiri nih sebagai mahasiswa, kira-kira skill apa sih yang paling dibutuhin dari semua perlombaan tadi? Kira-kira yang mana nih yang paling dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat di sekarang ini? Apakah semua lomba ini juga berhubungan gitu dengan kehidupan masyarakat?
1: Kalau untuk berbaur dengan masyarakat itu berpidato sih kak.
0: Oh berpidato.
1: Iya, karena tentunya kalau masyarakat melihat mahasiswa tuh, kamu anak kuliah nih, kamu harus bisa lebih berwawasan luas gitu. Dan apalagi dengan cara seseorang yang bisa mengolah kata, itu pasti terlihat seperti orang pintar gitu kan. Nah di pidato juga kan kita melatih bagaimana cara kita berpublic speaking kan kak, gitu. Bagaimana kita mengatur nada untuk bisa yang pendengar itu merasakan bahwa mereka tuh diajak untuk menyerukan sesuatu gitu. Makanya kalau untuk bermasyarakat itu berpidato sih kak.
0: Oh berpidato. Yeah. Kalau dari Nay, mana nih kira-kira yang kayak oh ini oke nih teman-teman harus wajib ikut nih gitu.
2: Kayak kalau dari Nay sih itu debat ya kak.
0: Debat ya? Oh iya.
2: Iya jadi kan mungkin aja bisa kayak berargumen dengan seseorang gitu. Jadi kita nggak akan bisa dengan opini sendiri, bahkan kita juga punya apa data atau
1: ya, data.
2: Ya punya data juga gitu kalau misalnya ngomong gitu.
0: Benar-benar dan ini juga menjadi salah satu bekal yang harus wajib banget dipunya ya kayaknya ya sama teman-teman ya. Oke, terus juga nih kalau dari kalian kan sebagai anak bahasa gitu ya, terus ada teman-teman yang pengen ikut dari bukan jurusan bahasa, apakah bisa nih?
1: Oh bisa kak,
0: karena langsung cepat banget kan?
1: Bisa. Iya karena ada mahasiswa teknik, bahkan dia bisa berpuisi gitu. Karena kan kita di universitas mungkin kita sebagai mahasiswa teknik, tapi jiwanya mungkin bisa berpuisi atau dia memiliki skill individu seperti fotografi. Nah kita ada juga tuh di foto momen gitu. Kita memang nggak bisa juga sih kak ngelihat. Kalau dia fakultas teknik nih pasti dia gak bisa berpuisi. Belum tentu gitu. Karena beberapa orang tertutup lah dengan identitas teknik dia. Ternyata dia bisa berpuisi gitu. Nah mungkin dia jarang mengikuti lomba di universitas. Mungkin bisa jadi di SMA dia sering ikut lomba-lomba. Mungkin bulan bahasa dia ngikut pas dia jadi siswa gitu. Tapi ketika dia jadi mahasiswa, karena kita tahu teknik laprak-laprak-laprak pasti banyak praktikum juga. Dan gak sempat lah untuk mengikuti perlombaan puisi gitu. Karena ada juga kenalan yang memang ya puisinya jago. Tapi dia teknik gitu. jadi dia enggak dululah gitu.
0: Oke. Berarti emang umum bisa juga, umum dari bisa. Jurusan lain juga bisa ya pastinya. Nah, itu dia tadi teman Pro 2. Untuk catatan mungkin kamu bisa tertarik dengan perlombaan, ada 19
1: lomba.
0: Lomba yang bisa dipilih ya. Karena itu banyak banget, mulai dari foto momen. Berarti kalau foto momen ini nanti waktu acara ya?
1: Waktu acara.
0: Ya. Waktu ya, acara. Itu gimana tuh kriteria penilaiannya dari foto momennya sendiri?
1: Kalau untuk kriterianya Kak, tentunya penilaian utamanya adalah selama agenda bulan bahasa berlangsung itu kan selain kita ada lomba, ada penampilan, kita ada buka UMKM juga kak. Jadi peserta foto momen bisa mengambil momen-momen peserta yang berbelanja ke UMKM atau ada panitia yang sedang mengarahkan peserta lainnya gitu. Karena dia dari foto momen selain melihat temanya yang harus kegiatan bulan bahasa, mereka harus membuat deskripsi dari foto tersebut dan apa makna yang terbesit di dalam fotonya gitu kak. Memang harus diulik dengan baik sih.
0: Oh wow, berarti ada captionnya juga tuh dinilai.
1: Dan itu dia termasuk penilaian.
0: Wow, berarti nanti kan ini misalnya Tiffany pengunjung gitu kan, datang ke sana mau foto nih, terus diupload pakai hashtag tertentu. Nah ini bisa jadi pemenang dong nanti.
1: kalau kayak gitu
0: harus banget nih, aku datang harus nih. Kalau aku yang menang datang nih.
1: Karena kalau yang kayak Kak Tiba bilang itu kayaknya itu lebih ke sayembara. Sayembara foto. Tapi karena kita ini foto momen dan itu memang harus daftar dulu kan untuk ikutnya. Jadi yang nilai tentunya yang sudah mendaftar gitu.
0: I see. Berarti wajib daftar dulu.
1: Ya wajib daftar dulu.
0: Sebelum tanggal?
1: Sebelum tanggal 25.
0: Sebelum tanggal 25. Acaranya mulai?
1: Tanggal 26.
0: Berarti sehari sebelum ya?
1: Ya sehari sebelum.
0: Siap. Berarti pastinya juga ada banyak sekali perlombaan yang bisa kalian ikuti. Ceknya di mana nih Instagramnya?
1: Tentu Instagramnya teman-teman bisa cek di Bulan Bahasa UR 2026. Nanti kalau misalnya nggak tahu, nanti bisa lihat di IG. Iya di IG Hima Prodi PBSI FK Undri gitu.
0: Bisa dilihat di sana ya teman Pro 2. Tapi ya ini kan juga pastinya tujuan dari bulan bahasanya kan juga bisa memperkenalkan dari bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Apalagi sekarang juga banyak anak-anak yang kayak ya udah menggunakan bahasa yang sekenanya aja gitu dalam penggunaan bahasa sehari-hari, apalagi dengan media sosial kayaknya banyak banget bahasa-bahasa baru nggak sih?
1: Iya betul.
0: Nah kalian memandang itu gimana sih sebagai anak bahasa? Kita udah nggak di acara lagi ya. Kita langsung ke bahasanya nih. Kalian memandang itu gimana sih dengan banyaknya bahasa-bahasa baru yang kayak aduh ini bahasa apa ya? Ya, ya. Apakah kalian juga salah satu penciptanya? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Kalian memandangnya gimana sebagai anak bahasa? Apakah itu bagus atau jangan sesuai KBBI aja atau gimana nih?
1: Kalau melihat perkembangan zaman tentunya banyak beragam kata yang sudah dimasukin ke KBBI kak. Jadi untuk masyarakat yang masih awam dengan kata tersebut pasti kesannya kayak ini kata apa sih aneh gitu. Tapi kalau untuk tentu untuk Gen Z pasti hal itu sudah biasa sih kak. Karena rata-rata orang masih orang banyak juga menggunakan campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Terkadang juga dari bahasa Inggris itu dijadi kata serapan ke bahasa Indonesia kan. Dan itu sudah ada beberapa yang masuk di KBBI gitu. Jadi kalau dilihat bahasa daerah inilah yang tertinggal sekarang karena tidak di semua daerah Indonesia yang masih menggunakan bahasa daerahnya. Tapi kalau intonasi mungkin masih ada. Mungkin kayak di Bandung masih ada intonasi Sunda-Sundanya. Kalau di
0: logatnya ya.
1: Ya, kalau di Pekanbaru mungkin ada Minang-Minang, ada kuansing-kuansingnya, ada Batak-Bataknya gitu kan.
0: Oke, percampuran banyak ya, hal ya. Gitu. Okay.
1: Masih kurang inilah, masih kurang banyaklah yang menggunakan bahasa Inggris di mix dengan bahasa Indonesia.
0: Oke. Tapi pandangan dari Nai gimana nih melihat banyaknya kayak bahasa-bahasa baru gitu yang mungkin kita asing dengan bahasa itu tuh. Nah kalau dari pandangannya gimana sebagai anak bahasa?
2: Jadi sebenarnya kan bahasa itu emang berkembang ya. Apalagi kan ditambah dengan media sosial yang sangat ada lah. Kayak TikTok ada aja kata-kata baru yang muncul gitu kan. Dan ada juga tuh salah satu TikTokers yang jadi penyanyi juga. Dia bahkan menciptakan kata galgah kan. Itu udah ada di KBBI. Dan menurut saya ya ada manfaatnya juga sih nambah kosakata gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk kata-kata yang udah agak slang gitu ya gimana ya, bingung juga menanggapinya gitu.
0: Oke. Kan emang banyak ya orang-orang yang menggunakan kata slang yang kayaknya aneh gitu ya di telinga kita gitu. Tapi ada bagusnya juga karena bisa menambah hasanah dari bahasa Indonesia itu ya teman-teman ya. Oke. Nah kita lanjut lagi nih ngobrolin soal perlombaan tadi. Ini kan dari 19 tadi tentunya kalian menghimpun banyak banget karya gitu ya. Tapi kriteria dari karya-karya yang bakal dinilai itu karya yang kayak gimana sih? Apakah harus pakai bahasa Indonesia yang baku? Puisinya harus puisi-puisi yang emang benar-benar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Atau boleh pakai bahasa gaul? Penilainya gimana nih?
1: Kalau untuk puisi kak, karena di sastra itu kita menulis sesuatu itu bebas. Jadi memang yang dilihat adalah apakah puisi yang mereka tulis itu sesuai dengan tema dari panitia berikan gitu. Dan untuk penggunaan bahasanya, bahasa dari puisi ini banyak menggunakan majas-majas juga kan kak. Jadi memang tidak terlalu harus yang kata-kata baku gitu. Biar karena puisi itu kan selain dinilai dari maknanya juga dari estetika katanya kan. Jadi memang di puisi itu bebas untuk penggunaan katanya gitu.
0: Berarti yang penting ada masih memuat estetika tadi ya, ya estetika betul. Bahasa tadi dan maknanya di
1: dan
0: dalamnya.
1: Dan maknanya sesuai gitu. Dengan tema gitu.
0: Nah ini kan kita di topik ataupun juga tema besar bulan bahasa tahun ini adalah menggema dalam bahasa mengukir karya untuk Nusantara melalui semangat bulan bahasa ya. Cukup panjang ya di tahun ini ya kayaknya ya. Tapi kalau di dalam tema besar tadi ada Nusantaranya nih ya. Berarti kan apakah Nusantara di dalam ini juga ada konteks kedaerahan di dalamnya kah? Pakai bahasa-bahasa daerah juga kah? Atau cuma di opening tadi pakai daerah Minang kah di bulan bahasa ini?
1: Ya lebih tepatnya di penampilan sih kak. Karena selain di pembukaan itu kita ada persembahan Minang, lalu ada tari Zapin Melayu juga. Lalu kalau untuk pembukaan itu kita ada tortor. Jadi untuk Nusantaranya itu lebih dominan di penampilannya gitu.
0: Nah,
1: karena kita harus ini juga kan kak. Memang di bulan bahasa ini fokusnya ke lomba, tetapi kita ada seremonial yang juga mengenalkan tarian-tarian yang ada di Indonesia gitu. Cuman masih mencakup di Sumatera sih sejauh
0: masih
1: ini.
0: Masih mencakup Sumatera. Itu kenapa ada kata Nusantara di dalamnya ya?
1: Iya, betul.
0: Kirain kayak di lombanya tuh juga ada yang berhubungan dengan Nusantara tadi.
1: Oh, mungkin kalau untuk di lomba itu ditulis cerpen sih kan.
0: Oh, tulis cerpen ya.
1: Ditulis cerpen. Kita juga ada tema kecilnya. di mekanismenya. Uh-huh. Jadi ada juga yang berbau daerahnya gitu.
0: Oh gitu, berarti juga dimasukkan unsur daerah ya, dalam perlombaannya.
1: Ada unsur daerahnya
0: ya?
1: Juga di dalam tulis cerpen itu.
0: Tadi kan ada tingkat SD, ada tingkat SMP sama tingkat SMA juga ya. Berarti tiap lomba itu beda-beda dong tiap tingkatannya temanya.
1: Beda-beda kak, karena ada dari kita mengukur juga dari kapasitas siswanya tentunya kan. Yang di SD tentu kita lebih mempermudah, di SMP mungkin sedang, SMA sudah mulai sulit, mungkin di umum yang sangat sulitnya gitu. Karena kita juga
0: very
1: mengukur
0: hard levelnya.
1: Ya, kita mengukur potensi dari pesertanya juga gitu.
0: Oke. Nah tadi juga ada nih kalau dari tingkat SMA agak sedikit hard yang film tadi ya, lomba film pendek ya.
1: Ya,
0: nah
1: betul.
0: Ini kalau film pendeknya itu gimana durasinya kah, terus dari apa yang dinilai?
1: Kalau dari film yang pertama tentunya kesesuaian tema kak. Lalu ada bagaimana alur ceritanya, bagaimana penyelesaian dari ceritanya, terus makna dari filmnya, terus ada cara pengambilannya juga gitu. Terus ada dari penilaian posternya sih kak, memang kayak dibuat ala-ala poster film movie gitu.
0: Oh, berarti jadi poster juga masuk penilaian ya. Tuh teman-teman yang tingkat SMA yang pengen ikutan lomba film pendek itu bisa banget ya, langsung meluncur ke Instagramnya
1: Bulan Bahasa
0: 2026 ya pastinya, untuk bisa mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Karena nanti adminnya bakal balas ya?
1: Ya bakal balas, sangat-sangat ini adminnya, sangat
0: fast respon.
1: Fast respon mungkin karena banyak yang DM-DM juga kan kak, jadi balasnya memang satu-satu. Perlu ini juga, perlu
0: sabar.
1: Waktu juga. Ya sabar. Jangan marah-marah.
0: Emang ada yang marah-marah?
1: Oh ada yang kayak, Min ini gimana Min ini?
0: Itu takut gak kebagian kuota kayaknya ya.
1: Mungkin lebih kena mekanisme juga kan. Min mana mekanisme ini? Karena kita juga ada cantumkan mekanisme itu di bio. Di kita ada link tree-nya. Jadi teman-teman yang masih bingung nih, Min mekanismenya di mana Min? Ada di bio IG, ada di link tree-nya. Nanti bisa dilihat juga. Di situ ada G-form pendaftarannya juga, ada mekanismenya juga gitu.
0: Wah, udah lengkap banget.
1: Ya, di flyer-nya juga ada.
0: Di flyer-nya juga
1: barcode-nya juga.
2: Untuk scan mekanisme gitu.
0: Siap. Tuh, udah lengkap banget teman Pro 2 yang mau daftar gitu. Tapi dari 19 perlombaan ini ada ini enggak HTM-nya?
1: Ada tentunya. Ada.
0: Itu
1: bervariasi.
0: Bervariasi. Ya. Berapa dari range harganya HTM-nya?
1: Per tingkat sih kak. Kalau di SD itu ada di 25 atau 30 kalau gak salah Rehan. Terus kalau di SMP itu untuk yang online itu 30, yang offline itu 35. Lalu untuk SMA yang offline-nya itu ada 40, lalu yang online-nya itu ada 35. Terus yang untuk umum itu yang offline-nya 45 dan online-nya 40. Nah sebenarnya ada yang spesial nih kak.
0: Apa itu?
1: Dari 19 lomba ini ada lomba dari SLB.
0: Bener-bener, karena juga ini ya masukan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi ya,
1: betul.
0: Juga bisa ikut berpartisipasi pastinya ya. Keren banget. Tapi semuanya berarti ke 19 lombanya juga ada HTM ya pastinya ya.
1: Pasti ada HTM ya.
0: Selengkapnya langsung aja ke posternya mereka aja deh.
1: Ya. Rada lupa nih banyak dipikirin. Bisa dilihat playernya sih teman-teman.
0: Iya benar. Karena memang kalau untuk berkarya tentunya ada, ini kan masuk lomba ya. Jadi harus ikutin nih kriteria-kriterianya, dari apa yang dibutuhin dari panitia gitu. Nanti jangan sampai kamu salah tema lo ya. Yang disuruhnya A malah B yang dikerjain. Itu gak bisa tuh nanti. Jurinya pusing nih ya.
1: Bingung nanti
0: jurinya. Iya bingung nih. Oke, tapi kalau dari Rehan sendiri, ini yang paling banyak dipelajari nih sebagai ketua pelaksana apa sih? Apa pandangannya? Apakah ada pandangan berubah gitu sebagai ketua pelaksana?
1: Yang dipelajari tentunya kita harus bisa ngerti banyak orang sih. Karena Rehan juga lagi belajar juga mengerti perasaan orang lain juga dan kegiatan-kegiatan dari rekan-rekan panitia juga. Karena tentunya sebagai ketua pelaksana itu adalah hal wajib untuk kita pikirkan, karena teman-teman yang lain pasti memiliki kewajibannya juga, terutama karena kita di universitas pasti mereka fokusnya ke tugas kuliah, terus ada kegiatan organisasi mungkin. Jadi memang dari Rehan sedang belajar sih kak untuk mengerti situasi dari teman-teman juga. Jadi teman-teman kalau ada yang ini saya minta maaf, mendesa-desa atau apa. Jadi kayak karena khawatir juga, takutnya nanti terlupa disampaikan, makanya disampaikan dengan panjang. Biasa ya sering long text sih kak, biar disampaikan semuanya gitu.
0: Anggotanya tahan-tahan ya. Dengan long tag itu, yeah. Itu bukan berarti marah ya.
1: Ya betul,
0: itu, tapi
1: bukan berarti marah.
0: Koordinasi.
1: Ya, betul.
0: Oke. Terus kalau dari Nay, apa nih setelah kemarin bertemu dengan banyak pihak gitu, ada yang hal baru yang dipelajari nggak selama bulan bahasa ini?
2: Mungkin untuk pihak yang dihubungi itu, Nay coba kayak ngertiin juga. Kalau misalnya mereka pasti juga banyak dong dari organisasi lain pasti yang minta untuk mereka up media partnernya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mereka belum merespon ya pasti juga dari merekanya ada yang sudah melis dulu mana yang udah duluan dan mungkin nunggu giliran aja gitu.
0: Oke, sama ya. Yeah. Pastinya juga demi untuk kelancaran acara tetap harus bersabar juga ya. Oke, pastinya dengan banyaknya orang, anggota dan sebagainya, menurunkan ego ini yang paling penting gak sih? Ya, kalau di sebuah event, belajar untuk sabar, belajar untuk mengerti juga ya. Kenapa nih lirik-lirik?
1: Gak ada
0: sama lirik-lirik. Ada masalah apa nih Rehan? Oke boleh, karena sudah pukul 16:57, mungkin boleh dari kalian harapan dan juga pesan-pesannya untuk teman-teman Pro2 soal bulan bahasa ini, ataupun juga closing statement dari kalian gimana? Dari siapa dulu? Nay dulu deh boleh, gantian.
2: Oke, jadi pesan saya terutama untuk peserta nih ya, jangan lupa daftar bulan bahasa 2026. Itu sangat banyak lombanya, jadi kalian bisa mengikuti sesuai dengan minat dan bakat kalian.
0: Oke, kalau dari Rehan?
1: Kalau dari Rehan untuk sobat RRI Pro 2, tentunya jangan lupa daftar bulan bahasa 2026 karena kita banyak mewadahi lomba-lomba untuk teman-teman semuanya dan tentunya sertifikatnya berharga untuk teman-teman bisa lanjut ke universitas. Dan tenang aja, kita bakal ada prize untuk mengapresiasi teman-teman yang juara maupun yang sudah berpartisipasi karena sertifikat di tiap agenda lomba itu pasti berharga untuk soft skill teman-teman dan untuk universitas juga gitu.
0: Oke, terus kalau misalnya untuk teman-teman yang belum berani daftar, boleh dong kalian kasih semangat.
1: Semangat daftarnya tinggal pencet-pencet aja kok. Iya, enggak banyak tahapannya.
0: Paling
1: nanti udah didaftar nanti jangan lupa konfirmasi sama penanggung jawab lomba.

0: 2026 sorry teman-teman.
1: Jangan salah ya.
0: Nanti ada logonya tuh, logo merah-merah gini.
1: Oke, ada logonya ya pastinya ya. Oke, sekali lagi thank you banget Rehan dan juga Nay. Semoga sukses acaranya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat. Semua panitinya sehat-sehat juga. Biar nanti di acara bisa terlaksana dengan baik ya. Laporannya nanti jangan lupa. Oke, thank you banget guys. Dan sampai jumpa lagi teman-teman Pro 2 di sore ceria lainnya. Next kita bakal lanjut lagi dari jam 5 sampai dengan jam 6 di Ngobras. So, buat kamu stay tune terus di sini di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye-bye.
0: Dadah.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tifah di sini. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng sama teman-teman dari jurusan bahasa ya, ngobrolin bulan bahasa tahun 2026 yang kayaknya seru banget ya. Ada banyak banget perlombaan-perlombaan yang ada gitu. Nah, kali ini kita bakal ngobrol asik, seru-seruan bareng Tifah. Tapi Tifah gak sendiri, karena sore hari ini seneng banget ada Aisyah yang masih temenin. Ada Aisyah yang temenin Tifah.
1: Halo
0: Aisyah,
1: teman-teman Pro 2.
0: Iya. Tadi sempat ya sama Risa ya siang?
1: Iya
0: ya?
1: Sempat, tadi pagi sempat sama Risa. Terus juga sama Dito juga.
0: Oh iya, gimana hari ini, seru lah ya pastinya.
1: Seru banget.
0: Oke, sore hari ini gak kalah seru, karena kita bakal ngobrolin soal salah satu fenomena yang kayaknya ini bisa mengurangi ras dompet anak-anak muda.
1: Bener banget. Dimana letak-letak kafe-kafe overpriced.
0: Wow. Tapi ini kita gak spill ya.
1: Oh, kita gak spill. Kita gak spill
0: daerah. Gak. Cuma ini kayak yang menurut kita aja ya. Bener. Kok bisa gitu ya, ada beberapa kafe yang menurut kita tuh kayaknya harga rasanya juga
1: biasa aja untuk harga segitu.
0: Bener. Apakah kamu punya pengalaman itu, Aisyah?
1: Terlampau banyak seperti terlampau banyak nih untuk pengalaman-pengalaman seperti itu.
0: Oke, kenapa tuh? Pernah gak? Ini gimana? Apa yang kamu pesan sebelumnya?
1: Kan kita biasanya pesan minuman itu mengharapkan kita bisa duduk lama, ngobrol dengan yang pastinya jumlah dari itu ya, dengan harga-harga yang bisa dibilang cukup menguras ke dompet kita gitu. Nah, tapi saat kita memesan itu, justru yang datang itu datang dari gelas yang kecil, dengan rasa yang biasa aja, dengan harga yang melampau tinggi.
0: Okay.
1: Untuk anak-anak muda yang kau mendang-mending lah kita bahasnya ya sekarang ya.
0: Dan gajinya UMR ya.
1: Gaji-gajinya UMR, sulit sekali rasanya. Aduh, yang aturannya bisa sejam dua jam, malah kayak 30 menit abis tuh.
0: Dan itu air mineral juga dari sana ya.
1: Benar, gak boleh bawa minuman dari luar kan.
0: Tampernya juga gak boleh. Padahal gaji di Indonesia tuh kayak minim ya.
1: Minim banget.
0: Juga menjadi topik yang dibahas di sosial media tuh. Karena Tifa juga beberapa kali sempat lihat scroll thread, itu tuh banyak yang kayak komen atau kayak menyesalkan kenapa ya harga-harga di Indonesia tuh mahal-mahal banget sedangkan gajinya tuh gak sebanding.
1: Tidak seberapa.
0: Padahal ada yang ngebandingin dengan Jepang, ada yang ngebandingin dengan Korea.
1: Bener banget.
0: Ada Swiss juga ya.
1: Bener banget. Karena kan dengan gaji yang tidak seberapa itu kan kita pasti ingin mencari kesenangan di dalam itu. Tapi kalau harganya aja sudah melampaui batas dari pengeluaran kita sehari-harinya untuk hidup, gimana dong?
0: Wah, jadinya jangan kan ya.
1: Sedih ya kita mengeluarkannya.
0: Kayak ada rasa-rasa, aduh pengen nongkrong tapi kok mahal banget ya.
1: Iya, mahal banget.
0: Pengen cari suasana baru untuk skripsi.
1: Bener
0: aduh,
1: banget.
0: Aduh.
1: Kayaknya cari yang gratisan aja deh.
0: Oke, apa itu? Puswil.
1: Puswil atau kayak di pinggir-pinggir ini, di taman-taman ini dengan menyatu dengan alam gitu ya.
0: Itu juga jadi ide bagus sih.
1: Iya.
0: Tapi hati-hati, semut.
1: Nyamuk, bener.
0: Itu juga menjadi salah satu hal yang kamu perlu perhatikan.
1: Bener.
0: Tapi kalau bagi kamu sendiri nih, teman Pro 2, kamu apakah juga setuju nih dengan statement dari netizen dan dari mungkin pembahasan kita sore hari ini soal minuman-minuman yang overpriced tadi, atau kamu kayak misalnya biasa aja sih harga segitu mah gitu, itu mah emang udah harga pasaran, bukan kamu kali target marketnya. Mungkin kan ada beberapa yang sisi kayak gitu ya.
1: Bener banget.
0: Kamu tim yang mana nih, teman Pro 2? Boleh dong kamu ikutan share insight kamu lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884. Kita bakal balik lagi ya Aisyah ya.
1: Okay.
0: Buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Masih bareng Tifa dan
1: Aisyah.
0: Oke, kita masih udah ngobrol sama Pro 2 dan masih ngobrolin soal overprice. Tapi sebenarnya kalau di kalangan banyak orang, kafe overprice ataupun juga harga-harga makanan yang overprice tuh sebenarnya itu emang benar-benar overprice kah atau bukan kita segmentasi pasarnya sih Aisyah atau gimana sih?
1: Mungkin nih balik ke orangnya lagi ya. Karena kan di Pekanbaru sendiri itu banyak spot-spot yang menarik tapi harganya murah juga.
0: Nah,
1: jadi mungkin teman-teman yang ngerasa ini overpriced itu ngerasa dia udah ke tempat yang sama menarik ya, tapi harganya lebih murah.
0: Jadi punya pembanding.
1: Karena kan kita gak mungkin gitu ya tiba-tiba Tifa bilang kayak ini overpriced padahal kita cuma coba di satu tempat gitu.
0: Iya, benar-benar. Tapi kenapa ya? In this economy, kalau mendang-mending gitu. Karena kan kayak sekarang kan itu tuh banyak banget ya permasalahan ekonomi yang ada. Tapi kenapa ya coffee shop itu selalu menjadi tujuan utama anak muda atau Gen Z? Apakah mereka ya sekedar hobi aja nongkrong? Atau kalau dari kamu deh, kamu hobi nongkrong gak?
1: Aku hobi banget nongkrong.
0: Oke.
1: Teman-teman Pro 2 yang hobi nongkrong.
0: Oh boleh, say hi dulu.
1: Say hi, halo.
0: Angkat tangannya dulu. Nah. Walaupun kita gak bisa lihat ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kamu gimana nih?
1: Kalau dari aku sendiri, coffee shop ini tuh gak dijadiin tempat nongkrong aja. Bisa jadi diselingi sebagai WFC atau kayak waktu zaman-zaman skripsi. Kita nyergain skripsi di itu. Jadi kita ngedapetin minuman, makanan, serta tempat.
0: Oh, bayar tempatnya juga.
1: Bayar tempatnya juga. Nah, okay. Jadi mungkin ada beberapa harga yang overpriced itu di
0: view-nya
1: dijual dari tempatnya gitu, bukan hanya sekedar minumannya. Tapi balik lagi, kita ini kan kalau mendang-mending yang duduknya bakal lama kayak gitu. Jadi masih ngerasa itu minuman kayaknya overpriced deh untuk kantong mahasiswa yang tipis ini.
0: Oke. Gitu. Berarti sebetulnya pinter-pinter kita lagi ya untuk melihatnya. Bener sih. Karena masih ada juga kok coffee shop yang emang
1: enak, menarik, dan murah.
0: Bener banget. Dan pastinya itu kayaknya agak jauh nggak sih lokasinya? Atau sekitar kampus juga banyak nggak sih yang murah? Menurut Aisyah gimana?
1: Iya, sekitar kampus itu dia menjual harga ya, karena kan anak ya tadi segmentasi pasarnya sendiri bilang kalau mahasiswa itu dompetnya tipis, kalau dompetnya tipis kalau dibuat mahal-mahal kosong dong nanti coffee shopnya.
0: Jadi ya, emang pasarnya di situ malah dikasih harga mahal nggak mau ya,
1: nggak mau banget, nggak mau. Kalau dari Tifa sendiri pernah itu nggak dapat coffee yang waduh ini kayaknya di tempat lain lebih murah deh gitu?
0: Kayaknya pernah sih.
1: Oh pernah ya? Oh berarti kita satu pengalaman ini.
0: Pengalaman sih ya. Kayaknya setelah dicoba kok lebih mending yang kemarin ya.
1: Lebih mending yang kemarin dengan harga yang lebih murah.
0: Dan vibes-nya. Kalau aku tipikal yang ini nih Syah. Yang pengen coffee shop yang emang bener-bener tempatnya itu ramah introvert.
1: Ramah introvert. Oh jadi duduknya berjarak, tidak terlalu ramai.
0: Jadi kan kita ketika WFC juga nggak terganggu dengan orang lain gitu yang bercerita banyak gitu kan. Jadi adalah space untuk kita bisa mengerjakan WFC tadi dengan lebih baik gitu.
1: Benar banget.
0: Iya sih, karena dari beberapa pengalaman juga, dari beberapa kafe juga yang udah didatengin, itu kan ada, kita kan bisa menilai ya. Gitu. Kayak, oh ini cocok gak nih sama aku gitu.
1: Vibes-nya masuk gak? Kopinya enak gak?
0: Bener-bener. Apalagi kalau misalnya datang temen nih.
1: Wah ini.
0: Kayak, kita udah rekomendasiin nih, yuk ke sini aja gitu. Terus datangnya temen kita, kok gak enak sih?
1: Kayaknya lebih enak yang di sini deh. Waduh, itu, sebagai itu. Orang yang menyarankan kayak, aduh apa aku salah ya?
0: Gitu. Udah deh, aku gak mau lagi jadi panitia.
1: Kalian aja yang atur.
0: Iya, kalian aja yang atur. Aku gak akan komplain. Oke, tapi ternyata Aisyah dan juga teman Pro 2 ada nih namanya ataupun juga dalam ilmu ekonomi dari laman kerajaan.id. Ini ada fenomena dalam istilah ataupun juga dalam ilmu ekonomi dan juga perilaku konsumen ini sebagai lipstick effect.
1: Oh, lipstick effect.
0: Yes.
1: Apa tuh?
0: Istilah ini tuh ternyata populer setelah peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat dulu. 9/11 ya. Waktu kondisi ekonomi lagi mengalami tekanan. Jadi pendiri perusahaan kosmetik Estée Lauder, Leonard Lauder ini mengamati kalau penjualan lipstick meningkat gitu. Nah ini jadi kayak ada yang memunculkan sebuah pola yang akhirnya berulang pada periode krisis ekonomi. Ketika masyarakat gak mampu beli barang-barang bernilai besar, mereka akhirnya cenderung cari alternatif yang murah tapi tetap ngasih sensasi kebahagiaan. Oh, gitu. Kayak mereka mungkin menunda beli mobil atau berlibur ke luar negeri tapi masih bersedia mengeluarkan duit buat secangkir kopi premium, parfum baru, skincare, tiket konser, atau blind box koleksi favoritnya. Kayak kesenangan-kesenangan kecil aja
1: Kesenangan kecil yang bisa digapai saat ini gitu. Untuk itu mungkin ngilangin stres dia di tengah krisis moneter itu ya.
0: Bener, dan itu kan kayak kita juga gak sih?
1: Bener banget.
0: Kayak daripada liburan jauh-jauh ke luar negeri, ya udah deh ke coffee shop ini ya, aja gak ya.
1: Gak apa-apa, dia overpriced, yang penting vibe-nya dapet gitu.
0: Nah, itu juga ternyata terjadi nih di era sekarang ya. Dengan banyaknya pilihan-pilihan liburan. Yang harus mengeluarkan banyak uang.
1: Bener
0: gitu.
1: Banget.
0: Kita memilih untuk ya udah self rewardnya di kafe, menggunakan kopi yang nikmat itu gitu ya.
1: Kopi yang nikmat, suasana yang nyaman.
0: Nyaman itu.
1: Belum lagi kalau coffee shopnya menyediakan makanan juga kan.
0: Bener.
1: Atau pastry-pastry lucu.
0: Iya, dessert yang lucu itu ya. Ada juga nih, kalau Aisyah lebih milih makanan yang enak atau vibes yang nyaman?
1: Pribadi sih mungkin tergantung kebutuhan kita ya. Kalau saat itu lagi emang pengen makan, tentu kita nyari yang bisa mengenyangkan atau yang enak gitu. Tapi kalau emang kayak Tifa tadi pengen vibe-nya sendiri, WFC, kayaknya memang lebih mengutamakan vibe sih.
0: Preferensi di hari itu.
1: Preferensi hari itu.
0: Ngapain nih hari ini?
1: Benar banget.
0: Iya sih, kayaknya juga kita sebagai perempuan kayaknya tergantung mood ya.
1: Iya, tergantung mood. Semua dikendalikan oleh mood.
0: Iya, pilih baju aja kayaknya aduh pengen mood warna biru nih.
1: Biru aja walaupun tidak terlalu bagus biru di hari itu, tapi kayak mood aku bilangnya biru.
0: Ayo siapa juga yang ngerasain kayak gini tuh Mam Pro 2. Oke, tapi lucu ya, ternyata hal-hal kecil juga bisa mengundang kebahagiaan kayak
1: bener
0: kopi
1: banget.
0: Tadi. Ternyata juga ada teori di ilmu ekonomi ya.
1: Iya, nyambung ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Benar. Oke, Aisyah dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi soal ngobrolin tentang hobi anak muda gitu ya, yang in this economy.
1: Iya,
0: kau mendang-mending. Harus banget bisa memanage keuangannya.
1: Kita tidak terlalu boros.
0: Benar. Kita bakal balik lagi teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu ada satu buah lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Enjoy.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: stranger things.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Bentar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.

0: wajib banget mahasiswa datengin. Harga yang murah kah?
1: Harga yang murah itu sudah pasti ya, karena okay, untuk menghemat pengeluaran. Tapi carilah yang wifi-nya kencang.
0: Tips dan trik ya.
1: Iya, tips dan trik. Karena kalau wifi-nya kencang, otomatis kerjaan kalian cepat selesai dan kalian tidak akan berlama-lama di situ.
0: Benar banget. Terus kalau dari Aisyah sendiri, kira-kira lihatnya dari mana nih kafe-kafenya? Dari sosmed kah atau langsung datang ke tempatnya?
1: Kalau aku tipe explore, jadi aku langsung menyemplung ke kafenya.
0: Oke, bisa tuh ya dipakai ya teman Pro 2. Atau bisa juga nanti rekomendasi dari sosial media juga bisa.
1: Kalau sosial media membantu banget.
0: Bener, cek harga-harga di sana gitu ya.
1: Bener.
0: Oke, itu tadi tips dari Aisyah. Semoga bisa ngebantu kamu teman Pro 2. Dan karena sudah jam 6 sore dan Gibran kayaknya udah datang tuh di
1: Halo, Gibran.
0: Ya udah gak sabar banget nih si Gibran. Kayaknya mau ketemu kamu teman Pro 2. So, Tifa pamit undur diri.
1: Aisyah juga pamit undur diri.
0: Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 siang tadi. Dan bye-bye.
1: Bye-bye.

Lobo-loboan kamu amat FM Pro 2 bahkan baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2, we're meeting teman Pro 2 balik lagi ya bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2 di kesempatan kali ini yang sering banget kayaknya kita ketemu di malam hari teman Pro 2 ya, di sore ceria untuk 1 jam terakhir, dan juga nanti kita bakalan ketemu di jaga malam, jangan kalau malam-malam teman Pro 2 di hari Senin, di akhir bulan ini, di akhir-akhir nafas juga mungkin teman Pro 2 ya. 28 September 2026 ya buat kamu ya, akhir nafas maksudnya orang-orang yang ini kali teman Pro 2, yang awal bulan maksudnya. Anunya, itunya, sakunya. Oke, teman Pro 2 juga buat kamu congrats yang udah menjalani hari ini dengan baik teman Pro 2, semoga banyak-banyak hal baik lagi terjadi buat kamu di bulan depan dan seterusnya. Dan teman Pro 2 seperti biasa juga nanti kita bakalan ketemu lagi di Pro 2 Unik teman Pro 2, dan bakalan ngebahas informasi unik buat kamu.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Yeay, masih di Pro 2 Unit Teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu fakta unik Teman Pro 2 dari hewan yang ada di laut dan juga besar Teman Pro 2. Ada paus biru ya Teman Pro 2, ternyata ya paus biru itu bisa makan sampai sekitar 4 ton krill dalam sehari saat musim makannya Teman Pro 2. Dan krill sendiri ini adalah hewan laut kecil Teman Pro 2 yang bentuknya itu mirip-mirip kayak udang-udangan gitu ya. Dan paus biru ini ternyata punya struktur di dalam mulut yang disebut balin. Bentuknya itu mirip sisir dan juga berfungsi untuk menyaring makanan dari air laut. Jadi mereka itu pas ngebuka mulutnya itu memproduksi, ngambil air beserta krill dalam jumlah yang cukup banyak. Terus juga airnya itu disaring dan juga krillnya itu ditelan. Nggak pakai dikunyah Teman Pro 2, karena nggak ada giginya mungkin ya. Oke, yang menarik lagi Teman Pro 2, meskipun tubuhnya raksasa, makanan utamanya itu justru makhluk-makhluk yang kecil. Jadi, ukuran makanan itu nggak selalu harus sebanding Teman Pro 2, sama ukuran yang makan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Lanjut ngomongin teman bro 2, fakta unik dari hewan paus biru teman bro 2. Fakta selanjutnya, paus biru ini punya suara yang luar biasa gedenya teman bro 2. Keras banget, karena paus biru itu bisa menghasilkan suara dengan kekuatan sampai sekitar 188 desibel. Dan suara ini nih dipakai untuk komunikasi teman bro 2 sama paus biru lainnya, dan juga bisa merambat sangat jauh di bawah laut. Kebayang gak sih teman bro 2 ya, di tengah luasnya lautan itu paus biru ternyata punya juga nih, ada juga caranya buat tetap ngobrol sama sesamanya. Gak cuman punya suara yang kuat aja, paus biru ini juga jago nyelam teman bro 2, karena mereka tuh bisa mencapai kedalaman sekitar 500 meter pas lagi nyari makanan. Dan untuk ngelakuin itu ya, mereka tuh harus bisa nahan napas sekitar 10-20 menit. Dan mereka bisa teman bro 2. Lama banget, 10-20 menit. Kalau kita ya paling ya udah 1 menit aja. Aku aja teman bro 2, 1 menit doang ini udah udah ngap-ngapan gitu ya. Jadi meskipun kelihatannya cuman ya slow gitu ya, hewan-hewan yang slow living teman bro 2, ternyata di bawah sana tuh paus biru bisa ngelakuin perjalanan yang cukup dalam dan juga banyak banget kemampuan yang bisa mereka punya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
3: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
2: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
3: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
2: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Fakta selanjutnya nomor 2, ternyata bayi paus biru pas baru lahir ini juga punya berat sekitar 3 ton dan panjang hingga 8 meter. Wow, gede banget. 3 ton tuh nomor 2, bayangin aja gitu ya. Bahkan pada tahun pertama kehidupannya, mereka tuh bisa bertambah berat sampai sekitar 90 kilo per harinya karena mendapatkan susu induk yang kaya dengan lemak. Tapi dibalik ukurannya yang luar biasa, paus biru ini ternyata pernah menghadapi ancaman serius sama nomor 2. Karena pada abad ke-20 ya, perburuan besar-besaran membuat jumlah paus biru itu bisa turun drastis sama nomor 2. Mereka itu diburu untuk diambil minyak dan juga dagingnya. Dan saat ini paus biru itu masih berstatus terancam punah sama nomor 2. Nah, jadi ya, dari 5 fakta tadi kita bisa ngelihat sama nomor 2 kalau paus biru itu bukan badannya yang gede banget nomor 2, tapi mereka tuh juga punya sistem kayak makanan yang unik, komunikasi yang luar biasa banget ya teman-teman berdua, terus kemampuan menyelam sampai juga perjalanan panjang untuk bertahan hidup. Wow, luar biasa teman-teman berdua. Dan teman-teman berdua, kita cukupkan dulu ya untuk pro 2 unik di sore hari ini teman-teman berdua, tapi jangan kemana-mana karena habis ini kita bakalan keseru-seruan juga bareng pro 2 Jakarta di MLC Music Live Chat teman-teman berdua, dan nanti kita bakalan ketemu lagi di jam 8 malam di 3 malam di obrolan komunitas sosial. Kalau gitu teman-teman Pro 2, sampai jumpa nanti lagi di jam 8. Tunin terus tetap di Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 18:59 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama untuk Pro 2, roda pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau dipastikan akan terus berjalan dengan amunisi baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin 28 September 2026 dan rapat tersebut beragendakan penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran atau Banggar, persetujuan Dewan sekaligus mendengarkan pendapat akhir Gubernur.
1: Info Pro 2.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui digitalisasi pembayaran pajak menjadi salah satu sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing pada hari Senin 28 September 2026. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA tentang perubahan APBD Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2026 tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kuansing. Asisten 3 Setda Kuansing Azhar MM hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kuansing, Haji Juprizal, didampingi Wakil Ketua 2 Romi Alfisah Putra SEMSI. Rapat turut dihadiri 19 anggota DPRD Kuansing. Dalam pandangan umum fraksi NasDem PKS, digitalisasi dinilai menjadi salah satu aspek penting yang perlu didorong dalam rangka meningkatkan capaian PAD Kabupaten Kuansing. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai,
0: halo Felicia, kamu panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh
1: yeah?
0: Yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya.
1: Benar.
0: Oh oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Yeah. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Jadi akhirnya
1: seru sih,
0: jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: berjalan-jalan
1: iya.
0: Kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang
0: kayak. Apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman produksi, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sigia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow.
1: Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku
0: kan.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya, gitu.
0: Iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih?
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapet bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya,
0: ya?
1: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak, yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Bener. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti
0: viral.
1: Gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama ya bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, iya?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Kamga nih, the best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Pro 2 dan juga Felicia tanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
1: satu dari luar. Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling yang Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Yeah. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Yeah. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Oh ada, boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul. Okay. Yang kayak R&B 2000s. Okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak Riff and Runs. Dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu. Dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Yeah. Karena emang I really admire Kak Ziva.
0: Yeah.
1: Dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Mm-hmm. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa, kalau kata orang-orang sih, tipis-tipis suaranya aku tuh, kadang dimiripin sama Ariana Grande.
0: Okay.
1: Sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
0: Gak sempet ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana mungkin lagi nonton ayo, MLC ya. Okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Runs tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Runs gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi khasnya lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Runs tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya?
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba?
1: Nah lo, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Fransa? Yeah. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak, gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Itu udah kacau sih itu.
0: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
1: Ke-trigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya? Gitu.
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Level 8.4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo loh, teman Pro 2. Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru bareng aku lagi tentunya. Ada Gibran Wahyu di sini di ruang dengar kamu teman Pro 2, dan kita udah ketemu lagi ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan aku mengucapkan selamat malam buat kamu, selamat menikmati waktu-waktu kamu, waktu-waktu istirahat kamu di hari Senin malam ini teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ketemu juga teman Pro 2 di sini ya sampai jam 12 malam teman Pro 2. Nah, untuk jam 8 teman Pro 2 ada kali ini ada obrolan komunitas spesial, komunitas sosial buat ngebahas something good. Oke, okay, teman Pro 2, dan buat kamu hari ini yang selamat menjalankan aktivitas malam kamu teman Pro 2, mungkin ada yang lagi jalan maksudnya enggak harus jalan bareng sambungan teman Pro 2. Ya, lagi healing-healingnya aja deh buat besok menghadapi waktu di hari Selasa lagi teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Mamro 2 kita bakal ngebahas satu komunitas yang pendekatannya nih teman Pro 2, komunitas sosial ya, agak sedikit berbeda teman Pro 2, namanya ini Sahabat Beneran Indonesia atau SABI. SABI ini merupakan komunitas relawan muda yang digagas Beneran Indonesia dan juga ditunjukkan untuk anak muda usia 15-25 tahun. Wow, masih muda-muda banget teman Pro 2. Dan komunitas ini tuh lahir dari gagasan kalau anak muda itu perlu punya ruang untuk belajar, untuk mencoba, untuk berkolaborasi, untuk collab ya, dan juga untuk tentunya kontribusi secara nyata untuk masyarakat. Dan visinya itu adalah untuk ngebentuk generasi muda Indonesia yang cakep dalam berkolaborasi dan juga berkontribusi untuk membangun masyarakat. Terus juga menariknya lagi, nilai yang dibawa SABI teman Pro 2 komunitas ini, ya Sahabat Beneran Indonesia ini, ya simple teman Pro 2, untuk ketemu, untuk temenan, dan juga untuk berbagi. Dengan semangat ada hashtagnya teman Pro 2, hashtag temenan sama yang beda katanya. Nah jadi komunitas ini tuh bukan cuma tempat untuk nyari relasi dan juga berkegiatan aja, tapi juga punya ruang untuk ya belajar teman Pro 2, untuk memahamin orang lain, dan juga untuk melakukan sesuatu itu dengan bersama-sama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Nih sahabat beneran Indonesia atau Sabi ini teman Pro 2 punya beberapa kegiatan yang bukan cuman ngumpulin anak-anak muda aja untuk kumpul-kumpulan nih teman Pro 2, tapi juga ngajak mereka tuh juga untuk terlibat langsung. Yang namanya komunitas pastinya ada yang namanya kegiatannya teman Pro 2, dan juga pasti punya namanya tujuan. Nah, di kepengurusan awal Sabi di Jabodetabek teman Pro 2 ada 3 program utama nih yang udah dijalanin. Yang pertama ada Meet Up Sabi yang menjadi ruang untuk bertemu, bangun koneksi, dan juga untuk saling belajar. Terus ada juga Sabi Goes to School yang ngebawa kegiatan dan juga nilai-nilai positif komunitas ke lingkungan sekolah. Terus juga ada juga yang namanya Volunteer Now yang ngasih ruang bagi anak muda untuk terlibat dalam kegiatan kerelawanan secara langsung. Nah, dari kegiatan tersebut nih teman Pro 2, Sabi 2025 berhasil menjangkau lebih dari 100 peserta didik. Nah, jadi teman Pro 2, bentuk kontribusinya itu gak cuman berhenti di internal komunitasnya aja, tapi mereka tuh juga untuk nyoba ngebawa kegiatan tersebut itu ke lingkungan yang lebih luas.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Yang menarik lagi teman-teman, dua dari Sabi ini pengurusnya itu juga belajar banyak hal ya selama menjalankan komunitas. Mulai dari mengatur waktu, nyusun kegiatan, komunikasi dengan anggota lain, bagi tugas, sampai juga belajar untuk kerja sebagai tim. Dan perjalanan satu tahun Sabi di Jabodetabek juga ditutup dengan acara farewell pada bulan Februari ya 2026 tahun ini teman-teman dua. Terus juga dalam kegiatan itu, para pengurus melakukan sharing session dan juga refleksi terhadap perjalanan mereka selama satu tahun. Ada pencapaian yang dirayakan, tapi ada juga tantangan yang dievaluasi. Dan ini nih yang menarik teman pro 2, karena komunitas itu akhirnya bukan cuma jadi tempat untuk ngelakuin kegiatan sosial, tapi juga tempat anak muda belajar dari pengalaman mereka sendiri. Yep, pas is lesson ya teman pro 2 ya. Terus ya seperti pesan yang disampaikan Beneran Indonesia tadi teman pro 2 dalam kegiatan tersebut, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang artinya proses bertumbuh itu juga bisa terjadi ketika kita belajar dari orang-orang di sekitar kita. Wow, menarik lagi. Menarik banget ya teman pro 2 ya. Dan itu bisa jadi jadi refleksi juga sih kali ya teman pro 2 buat kita untuk bisa berdampak dan juga berkontribusi terhadap kegiatan dan juga orang-orang sosial teman pro 2. Oke deh teman pro 2, kita close dulu juga untuk untuk obrolan komunitas di jam 8 di hari ini teman pro 2, dan nanti kita bakal ketemu lagi teman pro 2 spesial dibagi-bagi untuk jam 9 sampai jam 11 nanti teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enjoy the music.

Waduh, jadi lemas juga Lemah Pro 2 untuk openingnya ya. Ya, Lemah Pro 2 denger lagu Membasuh ya, Lemah Pro 2 dari Hindia ini dengernya tuh kayak tenang banget gitu ya. Apalagi di malam-malam kali gini Lemah Pro 2 makin lengkap kayaknya kalau hujan kali ya. Tapi hujannya udah kemarin Lemah Pro 2. But it's okay Lemah Pro 2, all your night anyway. Semoga baik-baik aja dan semoga happy-happy aja Lemah Pro 2 untuk malam hari ini. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi Lemah Pro 2 ya. Masih ada nih ya, masih ada bagi-bagi Lemah Pro 2 bahas gini bahas gitu. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja Lemah Pro 2 untuk di malam hari ini.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ayo, siapa yang malam hari ini teman pro 2 udah di depan laptop aja atau di depan HP ya, yang lagi lembur kerjaan atau ada yang baru mau mulai ini nugas kuliah ya buat besok Selasa atau besok deadline di minggu ini gitu ya. Atau mungkin ada yang dari tadi bilang, wah abis ini mulai skripsi deh, tapi atau ya abis ini lanjut kerjaan ini deh, lanjut yang lain deh. Tapi sampai sekarang ya masih kosong, belum keisi, belum ngapa-ngapain. Laptopnya udah dibuka ya, file tugasnya ini udah dibuka juga. Bahkan mungkin playlistnya ini udah ada, tapi tangannya ke HP and scrolling. Kerjaannya nggak kesentuh-sentuh dari tadi. Kadang masalahnya teman bro 2, bukan karena kita tuh nggak tahu harus ngerjain apa ya, justru kita ya tahu banget, kita nih mau ngerjain ini nih, malam ini targetnya pokoknya bagian ini harus selesai gitu ya. Cuman rasanya berat banget nih buat mulai. Bisa karena banyak distraksi juga ya teman pro 2 ya, penyebabnya. Tugasnya tuh juga kelihatan kayak gede banget. Terus atau ya pikirannya tuh udah mulai capek duluan. Nah salah satu teman pro 2 ya, cara yang bisa kamu coba adalah untuk body doubling. Sederhananya, simpelnya teman bro 2, kita tuh kerja ditemenin sama orang lain. Terus juga, orangnya tuh gak harus ngerjain hal yang sama, yang penting kalian itu sama-sama fokus ngerjain urusan masing-masing. Nah, simpelnya teman bro 2 butuh partner juga. Lagi dan lagi, ini semua tentang partner. Tapi kalau gak ada yang punya partner gimana? Ya udah. Karena ada teman, ada keluarga, ada siapapun deh yang bisa ngedampingin kamu dan juga kalian tuh bisa sama-sama untuk ngerjain tugas bareng-bareng gitu ya. Jadi ya bukan cuma kamu doang. Jadi nanti kamu tuh pasti bakalan namanya tuh kayak terpacu gitu loh Mompro 2. Jadi kalau malam ini susah banget buat mulai, mungkin yang dibutuhin tuh Mompro 2 bukan motivasi aja ya, tapi someone.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Teman Pro 2 body doubling ini sebenarnya konsepnya sederhana ya Teman Pro 2. Misalnya nih kayak kamu tuh punya tugas kuliah atau kerjaan yang harus selesai banget nih malam ini. Nih malam ini banget nih pokoknya harus selesai gitu ya. Daripada sendirian di kamar nih sambil buka laptop dan juga akhirnya malah buka media sosial ya atau scrolling-scrolling. Masih mending sih daripada ntar buka e-commerce gitu ya langsung check out. Ini malah mengurang waktu. Mengurang duit juga. Iya itu dia. Coba ajak teman kamu untuk sama-sama ngerjain tugas Teman Pro 2. Bisa lewat video call, bisa juga lewat duduk bareng ya di kafe atau ya ruang belajar deh di mana aja yang bisa bikin kamu tuh lebih fokus Teman Pro 2. Kalau bisa sih jangan tempat yang ramai Teman Pro 2 ya karena banyak banget distraksinya jadi kamu tuh lebih jadi enggak fokus jadinya. Kamu juga perlu Teman Pro 2 untuk enggak harus ngobrol terus juga, bahkan ya enggak harus untuk kerjain tugas yang sama. Cukup kayak bilang kita fokus dulu nih ya 30 menit dulu. Nah, habis itu kita ini deh ngegibah gitu ya. Nah itu juga bisa Teman Pro 2, kehadiran orang lain itu juga bisa ngebikin suasana itu kerasanya jadi lebih terstruktur aja sih gitu ya. Kita tuh juga jadi punya semacam dorongan untuk tetap ada di kerjaan yang lagi dikerjain. Buat yang lagi skripsian juga bisa banget nih Teman Pro 2, misalnya nih satu orang nih ngerjain bab skripsi, nih yang satu lagi ngebaca jurnal gitu ya, satu lagi nyari referensi, nah sama-sama sibuk tapi sama-sama tahu kalau malam ini tuh memang waktunya fokus. Jadi bukan berarti harus ditemenin ngobrol ya Teman Pro 2, ya tetap body doubling itu fokusnya untuk ngerjain kerjaan dan juga tugas, bukan untuk ngobrol. Nah itu, kasih lagi Teman Pro 2 untuk tujuan di awal tuh lebih ditegasin lagi dan juga lebih disadarin lagi. Justru ya konsepnya itu juga ya hadir bareng dan juga fokus masing-masing.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Mbak kembaliannya. Terima kasih. Selamat datang kembali di RRI Mart.
2: Kok kembaliannya diletakin di situ aja?
3: Ah, recehan doang.
2: Ya, walaupun cuma recehan doang, tapi kan bisa kamu gunain lagi buat belanja, beli permen di warung, bayar parkir. Masih banyak loh manfaatnya. Atau bisa kamu tabung juga kan uangnya.
3: Sampai berapa lama ngumpulin uang receh begitu baru bisa belanja lagi?
2: Duh, Dita, kan ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mana tahu recehan yang kamu kumpulin nanti bisa buat beli mobil.
3: Oh, benar juga ya kata kamu. Mulai sekarang semua uang recehanku bakalan aku tabung deh.
4: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Satu lagi teman bro dua, misal nih kamu pengen nyelesaikan kerjaan, coba jangan langsung mikir aku harus nyelesain semuanya malam ini gitu teman bro dua. Ya meskipun ada beberapa saat kayaknya kamu tuh harus nyelesain semuanya ya teman bro dua. Tapi kalau bisa nih, kalau nggak harus selesai di hari itu juga, kalau bisa jangan jangan terlalu untuk diselesaikan gitu ya. Coba kecilkan dulu aja target kamu teman pro 2. Misalnya nih untuk tugas kuliah malam ini selesaikan bagian yang ini dulu, terus besok yang ini, terus besoknya lagi yang ini gitu ya. Terus kalau skripsi nih targetnya mungkin ngebaca 2 jurnal atau nyelesain 1 subbab dulu atau ya beberapa subbab dulu teman pro 2. Dan kalau kerjaan kantor mungkin kamu bisa targetinnya kayak selesain dulu 1 laporan atau beberapa kerjaan yang paling penting duluan. Kemudian ajak 1 teman kamu buat body doubling, karena juga ini teman pro 2 cukup efektif ya. Kita tuh jadi bisa untuk sepakatin waktu bareng-bareng. Misalnya 25-50 menit untuk fokus terus istirahat bentar. Nah, habis waktu itu dan juga selama waktu itu teman pro 2, notifikasi yang gak penting itu bisa dimatiin dulu nih teman pro 2. Kayak media sosialnya ditutup dulu, dan kalau lagi video callan gitu ya, gak perlu harus ngobrol terus. Mana tahu nih, pacarnya lagi minta video call gitu teman bro 2. Jadi ya gak harus diperhatiin terus teman bro 2. Kecuali kalau ngambek ya. Kalau ngambek ya dibujuk. Tapi kalau bisa sih jangan ini teman bro 2. Jangan terlalu terbanyak distraksinya. Jadi kalau bisa diminimalisir aja. Nah, setelah 1 sesi selesai, lihat lagi nih progresnya. Kadang yang bikin kita tuh terus nunda itu bukan karena kerjaannya yang mustahil untuk dilakuin, tapi karena kita tuh keburu ngelihat semuanya sekaligus, jadi bingung mulai dari mana. Nah, kalau mau bro 2, kalau punya kamu punya tugas malam ini yang belum kamu sentuh, coba aja dulu, jangan pikirin semuanya. Cari teman, tentuin target kecil, terus yaudah, mulai. Karena seringkali teman bro 2, bagian paling susah dari sebuah pekerjaan memang cuma 1 teman bro 2, yaitu untuk mulai. Dan semoga membantu teman bro 2 untuk kamu yang lagi mengerjakan deadline yang sangat harus dikerjakan sekali. Tapi gak mulai-mulai, semoga bisa ngebantu kamu. Dan teman bro 2, kita close dulu untuk bagi-bagi di jam 9 tadi teman bro 2. Nanti kita ketemu lagi di bagi-bagi juga di jam 10 malam teman bro 2.

Yey, masih di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Untuk nemenin malam hari kamu di 1 jam lagi teman Pro 2 untuk dibagi-bagi dan teman Pro 2 gimana harinya? Semoga baik-baik aja. Dan teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol santai aja ya. Untuk malam hari ini kita chill-chill aja, special chill malam hari ini teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Demam Pro 2, tadi kita udah sempat ngebahas ya soal fokus buat kerjaan, tugas kuliah, sampai skripsian Demam Pro 2, gimana caranya buat mulai gitu ya. Nah, kalau kerjaan malam ini udah beres Demam Pro 2, atau kamu malam ini lagi free, ya setidaknya udah cukup lah untuk hari ini Demam Pro 2 gitu ya. Sekarang waktunya santai dulu gak sih? Apalagi besok kita tuh masih bakal ketemu lagi sama hari yang sangat busy, Demam Pro 2 sangat sibuk ya. Buat yang malam ini mau rebahan sambil nonton film Demam Pro 2, ada satu genre yang menarik banget buat kamu pilih Demam Pro 2, distopia. Nah, film distopia ini biasanya gambarin masa depan ketika kehidupan manusia itu justru berubah jadi kacau atau nggak ideal lagi. Salah satu tema yang sering banget muncul adalah teknologi, karena teknologi Demam Pro 2 ya. Contohnya juga nih, ada film Terminator ya Demam Pro 2, The Terminator. Siapa sih yang nggak tahu Demam Pro 2 ya nih? The film-film yang populer banget gitu sejak zaman waktu kita nonton TV kali Demam Pro 2, karena mungkin sekarang jarang ya orang-orang nonton TV Demam Pro 2. Tapi film ini Demam Pro 2 kayak ngebayangin gitu ya, ketika kecerdasan buatan itu yang namanya Skynet ngambil keputusan sendiri dan juga nganggep manusia sebagai ancaman. Nah, teknologi yang awalnya dibikin untuk ngebantu sistem pertahanan justru balik lagi jadi ancaman bagi manusia. Nah, dari sini muncul pertanyaan menarik nih Demam Pro 2. Kalau suatu hari teknologi itu semakin pintar, sebenarnya siapa yang harus tetap megang kendali? Nah, itu Demam Pro 2 masih cukup relate lah ya, dan juga masih cukup populer, atau apalagi buat kamu yang mau rewatch kali ya, yang karena mungkin dari TV dulu nggak sempet nonton fullnya, jadi karena udah ada HP itu Demam Pro 2 atau jadi ada laptop ya, jadi kamu bisa nonton lagi dengan full, dengan cerita yang penuh dengan pemahaman Demam Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
3: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
2: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
3: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Lanjut teman Pro 2, film yang seru juga di teman Pro 2 seputar teknologi ya, yang menghancurkan umat manusia. Ada The Matrix teman Pro 2. Nah, film ini manusia hidup itu dalam sebuah simulasi digital yang ngebikin mereka tuh percaya kalau kehidupan yang mereka jalanin ini adalah kenyataan. Jadi teman Pro 2, setiap hari kita bangun gitu ya, bayangin aja kayak aktivitas, ketemu orang, jalanin rutinitas, teman Pro 2. Tapi ternyata semua yang kita lihat itu cuma dunia buatan doang. Seremnya bukan cuma soal teknologinya aja, tapi soal kayak kehilangan kendali atas realitas kita sendiri dia, teman Pro 2. Terus juga ada Blade Runner 2049 atau Blade Runner 2049, teman Pro 2, yang memperlihatkan dunia masa depan dengan teknologi yang udah sangat maju banget. Manusia itu menciptakan replikan, yaitu makhluk sintetis yang dibuat menyerupai manusia dan juga dipakai untuk berbagai pekerjaan. Film ini kemudian ngebawa pertanyaan yang lebih dalam nih teman Pro 2. Ketika teknologi ini udah bisa ngebikin sesuatu yang kelihatan dan bertindak kayak manusia, sebenarnya apa yang bikin seseorang itu disebut manusia? Nah, nanti dijawab di film ini teman Pro 2. Dan dua film ini tuh sama-sama ngajak kita mikir ya. Teknologi itu bukan soal bukan mesin-mesin biasa yang makin canggih doang, tapi juga gimana caranya teknologi itu bisa berpengaruh sama cara kita untuk melihat dunia dan juga diri kita sendiri sebagai manusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Bang, nasi bungkus 1 ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
3: Aiko gulai tambosu.
2: Gulai tambosu? Apa itu? Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
4: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. 1 ya, Bang, bungkus.

Selanjutnya nomor 2 ada judulnya Ex Machina yang ngambil cerita lebih kecil tapi tetap bikin kita mikir nomor 2. Film ini tuh ceritanya tentang sebuah robot dengan kecerdasan buatan yang sangat maju nomor 2. Terus yang lebih menarik nomor 2 yang bikin ceritanya lebih menarik ya, konfliknya itu bukan perang besar atau kehancuran kota aja tapi soal gimana kecerdasan buatan bisa memahamin dan juga mempengaruhi manusia. Nah terakhir ada juga teman Pro 2, ada Wall-E. Siapa nih yang gak tahu Wall-E ya, animasi ya teman Pro 2 ya. Kalau via biasanya film yang genrenya dystopia gitu teman Pro 2 kerasa yang cukup serius gitu ya. Live action loh teman Pro 2. Wall-E ini justru tampil kayak film animasi yang lucu. Tapi ceritanya tetap ngebawa kritik soal sampah, konsumsi berlebihan, otomatisasi, dan juga ketergantungan manusia sama teknologi. Manusia dalam film ini terlalu nyaman dengan teknologi sampai banyak aktivitas kehidupan dilakukan secara otomatis. Dan justru itu yang menarik teman Pro 2 dari 5 film tadi, kita bisa ngelihat kalau teknologi yang gak selalu digambarin dari kita, aduh kemana-mana nih teman Pro 2, udah ngantuk kayaknya. Nah dari 5 film tadi ya teman Pro 2, kita bisa ngelihat nih kalau teknologi itu gak selalu digambarin untuk ngancurin manusia lewat perang atau robot-robot aja yang saling chaos gitu teman Pro 2. Kadang ancamannya tuh justru datang dari sesuatu yang kerasa nyaman. Nah, tadi teman Pro 2. Kayak kita tuh terlalu sering banget mungkin ya ada untuk menggunakan teknologi teman Pro 2. Dan kayak ya itu tadi teman Pro 2. Jadi cukup menarik teman Pro 2 intinya. Ya udah kemana-mana teman Pro 2. Oke deh. Yang malam ini teman Pro 2 yang lagi santai-santai kali ya. Film-film yang tadi udah aku rekomendasiin buat kamu bisa jadi tontonan kali ya. Sekaligus buat bahan refreshing deh ya sebelum tidur kamu. Tapi jangan sampai kebawa mimpi tuh nomor 2 ya. Besok masih harus bangun lagi dan juga menghadapi hari yang sibuk lagi ya. Ya, intinya semangat buat kamu tuh nomor 2.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

And finally teman pro 2, kita sampai di juga di penghujung hari. Ya mungkin banyak hal yang berjalan itu sesuai rencana, tapi ada juga mungkin yang ternyata nggak semulus itu. Ada pekerjaan yang mungkin belum selesai, tapi ada juga rencana yang harus ditunda dulu. Atau bahkan mungkin hari ini teman pro 2 memang kerasa lebih capek dari biasanya. But teman pro 2, it's okay. Nggak semua hari itu harus berjalan sempurna. Kadang kita juga cuma perlu sampai di akhir hari dengan tenang aja. Sampai di akhir hari dengan selesai aja dan juga mulus aja. Setelah melakukan sebisa kita, ya sisanya kita bisa lanjutin lagi besok gitu. Ketika badan dan juga pikiran udah lebih siap lagi teman pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini cukup melelahkan, semoga malam ini bisa jadi waktu buat kamu istirahat sebentar, lepasin dulu hal-hal yang mungkin belum selesai buat kamu. Besok masih ada waktu untuk kembali mencoba. Sekarang waktunya mungkin bisa menikmati malam teman pro 2 sebelum besok kita kembali ketemu sama rutinitas dan juga kesibukan yang baru. Dan selamat malam teman pro 2. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku dan juga udah stay tune bareng aku di Pro 2 Pekanbaru di malam hari ini teman Pro 2. Saatnya kita harus close dulu teman Pro 2. Thank you buat kamu dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain hari, di lain kesempatan, di lusa teman Pro 2 kita bakal ketemu lagi ya. Dan kalau gitu teman Pro 2, thank you. Dan satu jam lagi bakalan ada Just Music buat kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan teman Pro 2, aku Gibran Wahyu pamit dari nunggu dengar kamu. Bye bye, thank you and good night teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
1: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
7: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masker Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
2: Loh,
0: kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.

0: Madura Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Demam Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 28 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Pekan Baru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya, lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma, seandainya Mama masih

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jangan nggak ada 1 kilometer aja naik motor toh prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru mendata sebanyak 649 ijazah lulusan sekolah yang masih tertahan. Data tersebut kini dalam tahap verifikasi untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga pemilik ijazah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan ijazah yang akan dibantu memang milik anak dari keluarga yang tidak mampu. Pemerintah Kota juga akan melakukan survei lapangan terhadap sejumlah data yang telah diterima. Menurutnya, Pemko Pekanbaru telah berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk menentukan masyarakat yang dapat memperoleh bantuan sesuai ketentuan penerima zakat. Sementara warga yang tidak memenuhi kriteria Basnas akan ditangani melalui pemerintah kota.
0: Info Pro 2.

Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. Grup musik papan atas Dadali Band kembali menyapa para pencinta musik tanah air melalui peluncuran single terbaru mereka yang bertajuk Aku Bisa Gila. Lagu yang diproduksi di bawah naungan label Askada Musik pada tahun 2026 ini hadir mengangkat tema emosional tentang penyesalan atas kesalahan masa lalu serta kerinduan mendalam akan kesempatan kedua setelah mengalami kehilangan. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Lama-lama kemampuan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Hari Selasa 29 September 2026. Di Spada bareng aku Dito Satriawan sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nikmati sebuah lagu dari Pia Fahad dengan Rahasia Terindah, teman Pro 2. Sambil kamu mungkin agak mulai beranjak dari kasur ya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya pagi ini apakah ada yang bangun dengan semangat full, energi full, 100%? Atau ada yang masih loading semangatnya teman-teman dua? Karena masih ngulet-ngulet, ngulet-ngulet di kasur gitu ya. Ya namanya juga hidup teman-teman dua. Enggak setiap pagi kita bangun dengan kondisi yang sama ya. Kadang semangat, kadang enggak semangat. Kadang ada yang lagi excited. Kadang ada yang lagi capek karena banyak pikiran. Ada yang berangkat kerja atau berangkat sekolah atau kampus sambil berpikir hari ini bakal happy atau bakal berat ya. Ya apapun yang akan terjadi di hari ini, terjadilah teman berdua. Yang penting dilewati. Dan ya kita harus bisa memotivasi diri sendiri sih ya, buat menyemangati diri sendiri melewati hari yang mungkin kadang itu menyenangkan, kadang itu ya kurang menyenangkan. Tapi dinikmati aja teman berdua. Pagi ini apapun aktivitas kamu, semangat ya. Dan jangan lupa untuk segera berberes. Kenapa? Karena sudah jam 6.25, hampir setengah 7 teman berdua. Kalau enggak segera nih, andai kata kamu punya aktivitas di pagi hari ini ya, bakal keteteran. Wah, bahasa apa itu? Keteteran. Bakal terburu-buru gitu.

0: mungkin sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku.
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

Trisauls dengan kau mentariku teman paduan. Ini siapa sih yang jadi mentari kamu di pagi hari ini? Mentari itu kayak mungkin diibaratkan yang menyemangati kamu ya, atau yang bikin kamu semangat menjalani hari ini teman paduan. Bisa jadi mungkin itu adalah sahabat kamu, gebetan kamu, orang yang kamu suka, orang yang kamu taksir pagi hari ini ya. Kira-kira mungkin ya. Ini remaja-remaji. Wah, remaja-remaji enggak itu ya? Remaja-remaji nih yang biasanya kasmaran, lagi suka sama seseorang atau lagi PDKT sama seseorang, jadi bikin semangat gitu ya menjalani hari. Kadang memang ada orang yang kita suka itu bikin semangat menjalani hari teman berdua. Setuju nggak Ani? Setuju nggak? Ya pokoknya gimana cara kamu menyemangati hari ini dengan cara memotivasi diri lah teman berdua ya. Karena masing-masing punya caranya kan. Ada yang dengan memikirkan mau makan apa nanti sarapannya, itu udah bikin semangat juga gitu kan. Oke. Berikutnya aku kasih lagu apa ya biar semangat lagi kamu di hari ini teman berdua. Au. Karena kita ngomongin tentang cinta tadi ya. Gimana kalau lagu dari Kate Hudson dengan Talk About Love. Please.

0: in Pro 2 FM.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
2: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
3: Jangan bergerak. Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Ngomong-ngomong soal semangat teman berdua, apa sih alasan kamu harus tetap semangat di hari ini? Masing-masing pasti beda ya. Ada yang mungkin alasannya ya biar bisa mencapai apa yang dicita-citakan atau diinginkan teman berdua. Ada yang alasannya mungkin karena tuntutan hidup, mau gak mau harus semangat ya menjalani hari ini. Hidup itu keras bung, iya. Atau mungkin ada yang karena ini sudah masuk tanggal gajian. Wes, ini biasanya apa? Tanggal-tanggal segini beberapa tempat sudah gajian kayaknya ya. Oh mungkin itu ya alasan semangat. Sudah gajian jadi hari ini bebas mau beli apa ya. Untuk sarapan, untuk minum di pagi hari. Ya kadang-kadang hal kecil gitu juga bikin semangat teman berdua. Bukan kecil dong. Namanya gajian setelah bekerja itu harusnya hal besar ya. Hal yang memang itu yang jadi motivasi untuk bertahan hidup ya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do this long drive sit.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.